0: Oh Mot, ambil kan gak HP aku di kamar tu Mot?
1: Iya, yeah, tunggu lo ya. Nya, HP kau nya?
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak pagi, tak ada gak bilang makasih?
0: Dan kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni, padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Oh, makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
0: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?
2: Mbok Abang di sini jak ya. 94.3 MHz.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

malam Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Abang, sekarang ini kan lagi digandrungi ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, bola ya buat Abang ya. Dan juga buat yang suka nonton bola, ditunggu buat Abang dari pagi sampai besok, sampai malam sampai besok lagi ditunggu buat Abang ya, siapa yang bertanding. Nah jangan sampai dilewatkanlah pertandingan tersebut ya. Bahkan biasanya nonton di rumah biasanya sama keluarga, ataupun ya pergi ke tempat kawan biar bisa nonton sama-sama gitu. Nah jadi pecinta bola nih Bu Abang gak mau melewatkan satu hari pun ya pertandingan bola. Di beberapa media juga itu tampilan layar utamanya itu bola semua tuh Bu Abang. Jadi memang yang namanya bola nih olahraga-olahraga yang salah satu olahraga yang jadi populer di dunia Bu Abang. Nah ada juga selain itu ada tinju ya, olahraga tinju, wah itu dia. Tapi sekarang ini ada lagi ya, kurang lebih tinju tapi bukan tinju ya Bu Abang ya. Ini seperti permainan apa ya, olahraga juga ya termasuk lah ya, kekuatan juga. Nah seperti WWF itu kan. Nah kemudian juga ada lagi yang ini bulu tangkis. Coba lah ya kalau udah musim tanding bulu tangkis, apalagi Indonesia main. Nah udahlah dah, dari babak penyisihan sampailah final tuh nonton terus ya Mbak Abang ya, gas terus. Tak ada berhenti-berhentinya. Tapi memang lah Mbak Abang, kalau kita nonton tuh rasa-rasanya ngapa orang nih, ngapa payah benar gitu ya. Tapi sekali kita main, enggak kayak cemana. Memang kalau kita nonton ya memang ya rasanya geram gitu Mbak Abang ya. Aduh, sikit agi gitu ya. Sama gak kalau nonton bola nih, kalau kita lihat ya, oh banyak yang bujang-bujangnya ke, yang bapak-bapak ke ya. Oh, sikit lagi gol tuh, aduh, gak bayangkan lah ya, teriaknya cemana gitu kan, sikit lagi kesalnya bukan main, padahal mereka yang main gitu ya. Tapi itulah Mbak Abang, namanya hobi. Kemudian juga bagi yang pecinta bola itu dan tak asing lagi, dah udah biasa dah Mbak Abang, jadi tak heran. Jadi kita pun yang yang di rumah ni pun walaupun kita tak nonton, nengok perilaku mereka tuh, rasanya ikut-ikut apa sih yang diteriakkan mereka nih gitu ya. Nah jadi pengen-pengen lihat juga. Tapi ya namanya perempuan kan, ada yang suka, ada gak yang gak suka, kurang suka gitu ya. Tapi bukan karena gak suka, tapi karena mungkin itu olahraga laki-laki kali ya. Tapi ada juga loh perempuan yang suka Mbak Abang, biasa tahan sampai nonton di kafe-kafe gitu untuk menghabiskan malamnya untuk nonton bareng ya, tapi dengan suami ataupun pasangan.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

Baik Mbak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah buat Mbak Abang yang biasanya nih ya, heran nih Mbak Abang, apa ya kalau kita nih di rumah tuh, kalau kita tidur ya, apalagi kalau misalnya dalam keadaan gelap. Nah kalau udah gelap apalagi pakai baju hitam ya, kalau kita tidur tuh banyak sekali nyamuk ya. Ah, apa tuh Mbak Abang? Suka benda warna-warna hitam itu ya. Ah, dan juga nih ya, nyamuk nih Mbak Abang, walaupun dia tak ada gigi ya, tapi kok ngisap tuh pedas sekali ya, sakit. Karena memang nyamuk nih Mbak Abang tak ada giginya Mbak Abang. Jadi nyamuk nih tidak gigit pakai gigi, tapi menggunakan belalainya tuh, atau proboscis ya. Ini ada jarum penusuknya, makanya kita kesakitan ya. Ah, karena jarum ini bisa nembus kulit, lalu nyedot darah kita. Ah, tapi sikit ya, enggak banyak. Gatalnya tuh yang luar biasa kan. Sakit, enggak suka sakit sih, gatal ya Mbak Abang ya. Tapi kena orang yang alergi terhadap gigitan nyamuk ya, enggak lama tuh Mbak Abang, ada kabar bentol-bentol lah ya, gatal lah. Kemudian kalau digaruk tuh jadi borok gitu Mbak Abang. Bahkan biasanya sampai borok yang tadi kecil jadi besar gitu, gara-gara tadi itu gatal digaruk ya tadi, karena pengaruh dari badannya juga Mbak Abang. Jadi tidak boleh kena apa luka-luka sikit lalu lah kan membesar gitu. Nah ini kan gak nyamuk gitu tadi itu Mbak Abang. Jenis-jenis nyamuk nih, kadang ada gak nyamuknya tuh kayak macam kayak di hutan tuh Mbak Abang ya. Nyamuk di hutan tuh kan kalau digigit kan pedas sekali kan, gatal bukan main, bukan gatal lagi dah, pedas itu, sakit lah dia gigit tuh gitu. Dan nyamuknya pun besar-besar lagi kan, banyak lagi kalau kita pergi ke kebun-kebun lah, biasa kan banyak tuh ya semak-semak tuh kan. Apa pula nak main semak-semak nih? Maksudnya ke kebun-kebun gitu kan, yang banyak tanaman-tanaman itu banyak biasanya nyamuk-nyamuk tuh banyak gitu di situ. Tempat perkembangbiakannya kan biasa kan lembab gak, di situ kan banyak genangan air kok di tanaman-tanaman tuh, karena dia menyimpan teluk-teluknya tuh kan biasa. Nah, jadi itulah bisa berkembang biak di situ tuh Mbak Abang. Dan nah mungkin kita sebagian dari kita nih Mbak Abang ya, bertanya-tanya hewan nyamuk nih dari dulu ada enggak sih? Ya ada lah kan. Yang kisah Nabi kan, yang bukan Nabi, kisah Nabi apa tuh? Namrud ya. Itu yang masuk ke telinganya tuh kan. Nah, sampai menyebabkan pusing, lalu tiba-tiba gara-gara nyamuk ya kecil itu kan bisa Raja Namrud itu dihukum dengan nyamuk kan, makanya dia mati karena hewan sekecil itu. Nah jadi ternyata nyamuk nih Mbak Abang hewan purba, zaman dulu ada, sekarang pun ada. Nah, jadi memang sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus atau sekitar 200 juta tahun yang lalu. Jadi umurnya panjang nih Mbak Abang, sama gak dengan belatung. Nah belatung nih yang capung-capung, yang biasa dianokkan ke ini Mbak Abang, biasanya kan anak-anak kecil tuh Mbak Abang yang suka ngompol. Nah mungkin Mbak Abang pernah dengar itu ya, kisah itu ya. Nah taruhkan di pusat, disuruh gigit gitu. Entah itu mitos atau fakta ya, tapi enggak gak, pasti enggak terjadi itu Mbak Abang. Itu hanya sugesti ya sebetulnya tuh Mbak Abang. Sebenarnya untuk menghilangkan apa nah kebiasaan ngompol itu dibiasakan untuk pergi ke kamar kecil, ke toilet gitu Mbak Abang. Jadi anak-anak dibangunkan sebelum tidur nyenyak, nah dibangunkan supaya kencing dulu gitu ya, buang air kecil dulu baru tidur supaya enggak ngompol. Itulah yang betul, tak ada lain ya. Bukan pakai belatung lah. Capung ya, capung. Nah itu juga hewan purba Mbak Abang. Nah udah panjang juga usianya tuh, sama kayak hewan nyamuk nih Mbak Abang. Hidup di bumi ini sejak zaman dinosaurus, terus kita 200 juta tahun yang lalu. Dan tak punya gigi kan Mbak Abang nyamuk nih, tak punya gigi. Tapi pedas gigit kan, sakit kan. Nah tapi tadi punya, ada jarum nih Mbak Abang ya, belalai dengan jarumnya tuh untuk menembus kulit, lalu nyedotlah darah kita. Meskipun tak banyak, tapi sakitnya bukan main. Apalagi kalau udah banyak-banyak berpuluh nyamuk kan. Kemudian nyamuk ini bisa mendeteksi mangsanya dari jarak jauh. Ada sensor Mbak Abang, sensornya tuh sangat peka terhadap panas tubuh manusia, peka terhadap keringat juga, dan gas karbon dioksida atau udara yang kita hembuskan, seperti nafas kita nih Mbak Abang, karbon dioksida.
Nah, jadi dia keluar napas kita. Nah, itu nyamuk tuh udah bisa mendeteksi, oh, di sini ada manusia. Makanya kadang tuh Mbak Abang, kalau di ruangan kosong itu kadang kita datang situ pertama, baru-baru datang, itu nyamuknya enggak ada. Tapi, nah, tunggu beberapa saat setelahnya, nah, nyamuk pasti ada di situ tiba-tiba, ya. Nah, kemudian juga bisa mengingat apa ada lagi nih Mbak Abang, mengingat bau. Nah, mau tahu gimana, bagaimana juga tingginya nyamuk tuh terbang, nanti kita akan sampaikan ya Mbak Abang ya. Kita kembali kasih lagu dulu.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Mbak Abang, dicari tahu kita pagi hari ini kita masih tadi bahas tentang nyamuk ya, hewan kecil tapi bikin pusing Mbak Abang sampai cari obat obat anti nyamuk ya. Nah, kemudian juga cari lah semprot ini semprot itu, lotion ini lotion itu, pakai asap ini asap itu kan. Nah, itulah nyamuk tuh Mbak Abang, bikin tak bisa tidur, tak bisa tenang, tak nyenyak tidur, terganggu mata, ngantuk, pagi nak kerja susah gara-gara nyamuk ni ya, bikin hal ni. Kecil hewan tapi bikin sibuk. Jadi nyamuk ni yang mungkin sebagian dari kita mikir ni, kita tak mikir lah ya, nyamuk tu laki-laki ke jantan ke betina ke yang gigit kita ya. Tapi nyatanya nyamuk yang gigit kita tu Mbak Abang, itulah nyamuk betina. Nah, jantan tak gigit nyamuk, tak gigit badan kita, tak ngisap darah kita Mbak Abang. Jadi yang ngisap darah kita tu cuma nyamuk betina. Nah, untuk apa namanya, untuk generasinya, regenerasinya gitu Mbak Abang. Jadi dia menggigit dan juga menghisap darah. Jadi mereka ni perlu protein dan asam amino dari darah itu untuk memproduksi teluk. Nah, karena kan teluk-teluk mereka tuh kelangsungan hidup mereka ya, regenerasi mereka. Nah, yang jantan ngapa Jambok Win? Yang jantan tidak makan darah sama sekali Mbak Abang. Jadi mereka ni bertahan hidup dengan cara mengonsumsi nektar bunga. Makanya kok di kebun-kebun tuh banyak sekali nyamuk ya. Nah, jadi yang jantan ini hanya mengonsumsi nektar bunga untuk bertahan hidup. Nah, itu dia Mbak Abang. Kemudian nyamuk ni bisa mengingat bau kita ya, mengingat bau, karena studi menunjukkan kalau otak nyamuk tuh mampu mengingat bau tubuh manusia dan juga belajar menghindari manusia yang sering melawan atau mengusir mereka. Jadi mereka bisa mempelajari itu. Nah, itulah tentang nyamuk ya Mbak Abang ya. Dan nyamuk ini juga bervariasi tergantung jenis ini Mbak Abang. Nah, jadi jaraknya tuh terbang nyamuk nih Mbak Abang, jauh gak? Lumayan jauh lah Mbak Abang. Kalau di horizontal, nyamuk tuh bisa terbang jauhnya 50-400 meter. Lumayan jauh lah Mbak Abang, dari ujung gang ke ujung gang tuh Mbak Abang. Makanya kalau orang yang kena DBD tuh ya, biasanya kalau disemprot tuh dari ujung ke ujung, depan, belakang, samping, sebelah-sebelah gang tuh kan. Nah, jadi beberapa ratus meter tuh disemprot anti nyamuk, bukan semprot obat nyamuk ya, anti nyamuk. Jadi 50 hingga 400 meter dari tempat perindukannya. Nah, kalau vertikal ke atas, terbang ke atas, nyamuk tuh paling rendah tuh tingginya 1 meter. Nah, kalau yang tingginya tuh paling tinggi tuh 20 meter Mbak Abang. Ke atas ya. Kalau misalnya rumahnya berapa tingkat gitu. Nah, atau inilah apartemen lah ya. Nah, itu sampai sekitar 20-an meter. Jadi mampu terbang maksimal tuh sekitar 15 sampai 20 meter di atas permukaan tanah. Tapi kalau secara horizontal, jarak dari jauh gitu ya, dari sini ke ujung sini sampai ke ujung gang, nah itu sekitar 50 sampai 400 meter. Ketinggiannya, tinggi tuh 1 sampai 20 meter. Itu kemampuan terbang maksimal dari hewan ya. Tergantung juga jenisnya, ada yang paling tinggi maksimal 15 meter, kemudian ada juga yang 20 meter.

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah.
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dan jarih yuk, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panasnya.

0: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
1: Bang, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026 dalam rapat pleno terbuka yang diselenggarakan di kantor KPU Kota Singkawang. PDPB triwulan 2 ini bersumber dari data Kemendagri, saran dan masukan Bawaslu Kota Singkawang serta tanggapan masyarakat. Jadi adapun data pemilih yang dimutakhirkan itu dari terdiri dari pemilihan kategori tidak memenuhi syarat pemilih baru dan perbaikan data pemilih. Nah, Ketua KPU Kota Singkawang Khairul Abrar mengatakan bahwa rapat pleno tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kegiatan ini tujuannya untuk memastikan data pemilih itu tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini merupakan komitmen KPU untuk menjaga kualitas daftar pemilih. Jadi dengan data yang akurat dan mutakhir, diharapkan hak konstitusional setiap warga negara yang memenuhi syarat ini bisa terjamin pada setiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Dan KPU Kota Singkawang juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi apabila terdapat perubahan data kependudukan yang mempengaruhi status sebagai pemilih. Jadi partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas. Jadi melalui penetapan rekapitulasi ini, Bu Abang, yang dihadiri oleh Bawaslu, Polres, Kodim, dan Dukcapil ini, KPU Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala untuk mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis, transparan, dan berintegritas.

0: Evi, ada berita apa kamu hari ini? Kok sepertinya ceria banget?
1: Ini loh Put, kemarin kan aku ikut giveaway. Terus katanya aku dapat uang 100 juta.
0: Yang bener Vi, di zaman sekarang jangan mudah percaya loh, karena seringkali terjadi penipuan.
1: Ah yang benar aja Put, semalam aku sudah teleponan sama orangnya. Bahkan dia minta nomor rekeningku Put.
0: Apa? Sudah kamu kasih Vi?
1: Belum sih Put, soalnya aku lupa nomor rekeningku.
0: Oh syukurlah, hati-hati loh Vi, nanti uangnya gak dapat malah uang di ATM-mu yang hilang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: ampun ini. Karena corona ini ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
0: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

0: Sam, balik sekolah ni. Kau nak mana?
1: Dah, kau ni tergesa-gesa sekali, Kak. Emang ada apa, coy?
0: Kawan ingat aku, yuk. Tadi ada orang minta bantu aku hantarkan obat saudaranya yang lagi sakit. Kasihan orang tu tadi. Motor mogok depan sekolah kita.
1: Alamak kau ni. Mudah benar, Kak, nak bantu orang. Baik sama orang sih. Boleh, coy. Tapi sekarang ni, kita harus hati-hati.
0: Kenapa pula?
1: Coy, zaman sekarang ni, pengedar narkoba pakai modus baru untuk mengedarkan narkobanya. Nah, salah satunya memanfaatkan pelajar kayak kita-kita ni dengan dalih minta tolong hantarkan obat ke saudara atau kawan. Makanya coy, kalaupun kita nak nolong orang, kita harus tahu obat atau barang apa yang harus kita hantarkan. Jangan sampai kita terjebak hantar narkoba. Bahaya.
0: Benar gak kau ya? Bisa-bisa kita yang tangkap polisi nanti.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Ya baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, banyak kegiatan kita, kadang-kadang ya saking banyaknya tuh Bu Abang, bukan karena berarti kita sengaja untuk menunda, Bu Abang, tapi karena daftar list tugas-tugas pekerjaan kita yang banyak, jadi kita bukan menunda, tapi menjadwal nih ya. Jadi bukan berarti ada prioritas lah gitu. Kalau misalnya ada pekerjaan yang lebih penting, nah itu jadi prioritas kita. Karena apa, Bu Abang? Kalau kita menunda pekerjaan tuh, ya itu bisa memicu penumpukan tugas. Nah, kalau ada tugas numpuk, itu bisa bikin stres kronis. Nah, jadi kebiasaan ini bisa menghasilkan kualitas kerja kita yang buruk. Kenapa? Ya karena dikerjakan buru-buru. Nah, otomatis kalau udah dikerjakan buru-buru, mengganggu kesehatan dan juga mental kita. Apalagi tugasnya kita kerjakan sampai larut malam. Nah, itu juga bisa menghambat perkembangan dari karir kita dan juga potensi diri kita ya, Bu Abang ya. Nah, jadi kita nih harus betul-betul mengerjakan tugas itu sesuai dengan prioritas dan juga waktunya. Tapi ada yang bilang, Mbok Win, gimana Mbok Win kalau misalnya tugas kita tuh mendadak semua? Nah, itu yang ingin disalahkan siapa tuh, Mbok Win? Nah, sebetulnya tugas itu sebetulnya tidak mendadak. Cuma pemberitahuannya kadang-kadang mendadak ya, Mbok Abang ya. Seharusnya memang pekerjaan itu, pemberitahuan itu tidak mendadak gitu, Mbok Abang. Karena kalau dalam kerjaan dalam sehari itu biasanya bisa dimaklumi. Nah, kalau misalnya tugasnya nih sore, hari ini lah ya, oke lah pagi nih gitu ya. Terus harus dikerjakan nanti jam 2. Nah, itu betapa kejar-kejarnya, tergantung juga tuh Mbok Abang. Tugasnya apa nih? Kalau ngupload tugas. Nah, ini juga agak susah Mbok Abang. Kalau sinyalnya bagus ya bagus gitu. Kalau sinyalnya tak bagus ya mau diapakan gitu, berarti ditunda. Nah, pekerjaan lainnya juga nih Mbok Abang. Kalau kita misalnya di rumah nih, jadwal kita nyapu ngepel pagi, kita tunda. Karena tadi ada tamu datang, kan otomatis kita harus nundanya siang. Dan ini juga nih Bang, apa gak bah tamu datang pagi-pagi? Apa dibuat? Di rumah gak sibuk ke? Ya, nah itu lagi itu Mbak Bang. Jadi menunda pekerjaan yang tadi bukan sekedar menunda karena keinginan ya, tapi ya terpaksa lah nih nunda karena ada tamu yang datang gitu kan. Jadi mau gak mau lah kita tunda gitu ya. Bahasa terpaksa tuh kurang enak juga ya Mbak Bang ya. Tergantung juga nih tamunya datang dalam masalah apa nih, penting ke, setengah penting ke, hanya untuk sekedar datang. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan yang biasanya orang sengaja tuh Mbak Abang untuk tidak menerima tamu, mengatakan lagi pergi alasannya atau lagi istirahat tuh tidur gitu Mbak Abang, karena gak ada janji terlebih dahulu. Karena setiap orang itu punya agenda sendiri, punya tugas-tugas masing-masing gitu. Jadi seharusnya memang kalau mau bertamu tuh harus kasih jadwal, kasih tahu, karena setiap orang tuh punya kesibukan juga pekerjaan ya. Jadi supaya pekerjaan itu tidak ditunda-tunda, karena tadi untuk melayani tamu dulu gitu Mbak Abang. Bella, gimana dengan pekerjaan yang sering ditunda-tunda? Silakan Mbak Abang yang ingin bergabung di pendapat awak pagi hari ini ya, kaitannya menunda-nunda pekerjaan, singkat pada jelas gitu Mbak Abang ya. Bella, Bu Abang yang ingin bergabung silakan ya, bisa jawab dengan singkat dan jelas. Baik, halo, pendapat awak.
1: Pendapat awak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minya dengan Pak Rembok Winne. Alam ya, rasa enggak bertemu, rasa cari-carian rasa.
0: Ngapa pula gitu?
1: Tidak, kok nunggu kau nyambung gitu kan.
0: Oh. Emang ada yang tak nyambung?
1: Oh, enggak ya, nyambung semua sih.
0: Nyambung semua kan?
1: Kadang-kadang laki orang ya tidak nyambung.
0: Ya tak boleh lah tu sama laki orang tu.
1: Nanti pak janda nyambung.
0: Iyalah, gimana nih Mak Anjang pagi ini nih masalah pendapat awak nih tentang kebiasaan menunda-nunda kerjaan tuh, gimana tuh Mak Anjang?
1: Kalau saya nih sih Mbak Wina, kalau Mak Anjang sih bisa mengatur waktunya. misalnya ada pekerjaan yang menumpuk lah, kita kerjakan malam gitu. Tapi misalnya kita nak masak siang-siang ada tamu, kita layan dulu Mbak Win. Apalagi kita kerja, kata Pak Ustaz tu, kita solat pun boleh ditunda Mbak Win, karena kita menghormati tamu kita. Jadi kita tidak boleh kalau tamu itu kita cek-cewekan. Jadi kita harus dulu memerlukan tamu dulu. Kerjaan boleh kita atur.
0: Kalau misalnya lama, misalnya tamunya berkunjung lama gitu sampai
1: kecuali siang, gitu. Misalnya ada goreng-gorengkan atau goreng-gorengan lah, kan tidak boleh ditinggalkan. Nah itu kita mohon dulu misalnya. Ataupun kumpul boleh dimatikan dulu.
0: Kalau tamunya datang lama manjang gimana? Tamunya datang tuh lama misalnya. Sementara kita nih ada sih, misalnya mau pergi, misalnya nih ada undangan misalnya, gimana tuh?
1: Iya. Kita bisa kita bilang terus terang kan dia. Kita enggak boleh nak berlindung. Kadang mungkin itu keperluan kita juga yang penting gitu. Jadi kita
0: terus terang gitu dia, ya. Jujur gitu.
1: Jadi Mak Njang nih bilang gitu, mungkin ada undangan Mak Njang nih sekitar jam sekian. Tamu kan bisa menerima dia.
0: Yang jelas terus terang gitu, jujur gitu ya Mak Njang ya.
1: Terang jujur, jujur gitu.
0: Terbuka.
1: Mungkin kalau ada tamu yang tamu yang terdekat dengan hati kita, kita tunggu dulu, suruh makan dulu dia. Nah, kalau Mak Njang nih suka makan bareng, boleh. Kalau ada barang-barang yang udah tersaji itu, ayo makan bareng. Jadi itu tidak boleh menolak mentah-mentah kata orang kan. Jadi kita tuh dengan hormat, misalnya kalau orang yang lain sih tentulah dia tidak mau nak bertamu lama-lama. Misalnya macam Mak Njang ni janda. Kok duda, suruh cepat balik sana gitu.
0: Jadi kita tadi menunda ya. Pekerjaan tak bisa ya Mak Njang ya. Kok yeah. Menunda pekerjaan tetap harus dikerjakan tadi malam gitu ya Mak Njang ya. Jadi waktunya diatur gitu ya.
1: Jadi diatur kalau bagi Mak Njang.
0: Jadi intinya menunda enggak menunda pekerjaan tapi dikerjakan waktu luang gitu kayak malam gitu ya Mak Njang ya. Baiklah. Itu tips dari Mak Njang. Makasih Mak Njang waktunya.
1: Iya, sama-sama Mbak Win. Ini udah banyak kita ngarang pantun nih.
0: Oh, nanti malam ya Mak Njang ya pantun ya.
1: Nanti malam.
0: Makasih Mak Njang.
1: Mak Njang, terima kasih Mbak Winnya.
0: Sama-sama.
1: Makasih banyak. Semoga kita beri Allah kesehatan sekitar dapat awan sebagai berjurahat kita ya. Dan jadi ibadah kita, amal baik kita mudah terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kasih Mbak Win.
0: Sama-sama Mak Njang. Assalamualaikum Mak Njang. Baiklah Mbak Abang, silakan yang bergabung kembali di pendapat awak kita pagi hari ini menunda pekerjaan. Kadang-kadang itu tadi kata Mak Njang, kita kerjakan di lain waktu. Kalau kira-kira ada pekerjaan yang baru kita kerjakan malam supaya paginya kalau kita nak pergi kemana-mana ataupun ada tamu, jadi kita tidak perlu lagi mengerjakan tugas tadi. Maklumlah Mbak Abang yang namanya rumah tangga nih tak udah-udah ya, tak habis-habis gitu Mbak Abang. Ada aja pekerjaan yang harus kita selesaikan. Selain itu juga Mbak Abang, kita kalau kita sering menunda pekerjaan itu ya, tugas-tugas apalagi kalau misalnya kita satu tim nih. Nah, atau atasan ini bisa merusak reputasi profesional kita juga dan buat orang lain tuh kehilangan kepercayaan pada kemampuan kita. Misalnya nih, kita ada janji sama orang ya, Mbak Abang ya. Tugas-tugas yang harus kita kerjakan harusnya selesai. Misalnya pekerjaan ada yang mau pesan sama kita gitu kan, tahu-tahu belum selesai, kan orang dah tak percaya lagi sama kita gitu ya. Bella silalah Mak Nor yang nak gabung ya di pendapat awak kita pagi hari ini. Halo pendapat awak.
2: Halo pendapat awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Nor di Bakau Jaya.
2: Ya, apa tadi tu? Yang suka ditunda-tunda kerjaan ni nak.
0: Iya, Mak Nur. Mak Nur biasa tak?
2: Lah, kalau dipandang kita tengah kaya sepi kan dulu. Benda tu sorong lo kan. Sekarang buat muaran dan ngurang balik itu kan.
0: Oh,
2: saya
0: gitu.
2: Kalau dah. Kalau misalnya tengah berputar tangan saya best masukkan duduk bawah kursi. Kan tak mungkin orang dia nak duduk di bawah kan.
0: Yeah.
2: Sampai tu disorong duduk bawah kursi tu kumpul kan duduk dia. Kita dengan dia lho kan tu. Tak apa dengan dia. Cuma ada pekerjaan yang tak bisa ditunda-tunda langsung. Kok kita tengah itu langsung kita sorong kan lalu lama ngerja kan itu apa?
0: Apa Mak Nur?
2: Ngetreka.
0: Oh,
2: akhir ramai tumpuk lah.
0: Betul. Betul, itu yang bikin kita malas tuh Mak Nur. Benar-benar.
2: Kalau kerjaan lain, kerja rumah tangga alam dia, biar malam saya kerja kan. Tak senang hati gitu kan, kalau tak kita lap apa gitu kan. Pagi biar agak malam. Cuman yang, ini ya, rasa kita tengah gosok, bawa segosok, tak gosok, datang orang gitu kan. Ujung-ujung lama air naik tu, sampai minggu-minggu.
0: Iya, malas lalu.
2: Tumpuk dalam keranjang, bertutup kat dia. Udah, bertambah lagi besok. Itulah yang pekerjaan yang yang tak bisa nak dibereskan mentah-mentahan. Kalau pada balik orang atau orang kita bisa nyeka dah lemah pula tengah hari gitu kan.
0: Iya, betul.
2: Benar, pokok saya paling yang suka bertumpuk kerjaan tu nyetrika lah. Kalau nyetrika baju ni bukan kadang-kadang kita udah ngampar buat dapat sebutik dah butik ke butik kan. Assalamualaikum gitu. Ujung-ujung lipat lah benda tu kumpul kan. Allah dah naik lah cabut lah keserikaan kita ujung-ujung ngomong punya ngomong kan. Naik lah. Kenapa buat tu dah? Tengah nyetrika kata kita kan. Tak apa. Tak janggut lah ni. Tak. Tak bisa lah kita nak ngematkan orang macam tak anuk dengan orang pula kita sambil nak tergaya-gaya nyari ke orang ngomong kan tak benar pula rasa. Dan tak lah kata orang kali gak ada masih gak dalam tu pelis tu anuk-anuk kebing-kebing apa nak kita sorong kan.
0: Tak ada teh-teh dia tak.
2: Dah ujung-ujung lah itulah dalam masih ngomong gitu orang pun balik lah lu anuk apa setrikaan tadi masuk lagi dalam ragak.
0: Tunggu lagi besok.
2: Benar, itulah yang paling malas yang memang suka yang numpuk-numpuk pekerjaan yang dalam rumah tangga ni. Mereka lah, kalau soal pekerjaan lain tu gampang. Banyak orang bisa kita kerjakan kan tu. Tak ada pagi, tengah hari. Dah time lo kita dah solat Zuhur, nanti nyambung lagi kita kan. Baring dulu kita habis kita solat Asar baru kita mulai lagi gitu kan.
0: Atau gini Mak Nor, atau gini kita minta tolong sama orang yang ada di rumah kita ngawankan tamu lo, ya enggak?
2: Tak pula tak rasa tengok ada pula tak rapi pula rasa kita lah ada saya selain pula apa tak nak rasa gitu kan.
0: Tak tolong
2: orang pun tak bisa nak nganukkan kerjaan kita dapat dia tak lajaan gak aku nak ini tak bisa pokok kalau pekerjaan yang lain-lain tu bisa itu dah dalam satu hari cuma yang kita malas tu itulah yang jadi kita tumpuk kan tu. Itulah nyetrika tu. Soalnya kita kan tak nyetrika tu setiap hari.
0: Numpuk-numpuk lah baru kita serika kan.
2: Benar. Jadi pas lah dan numpuk itu kita pergi naik ke pas datang pula nyetrika datang pula orang jadi ujung-ujung lama lagi kita naik ke bertumpuk lagi lah banyak lagi gitu kan. Itulah dia. Pokok pekerjaan yang suka nak berdimbuk tu. Itulah dia. Berlembuk-lembuk kata orang. Ujung-ujung macam podikat pakai kain apa. Dan tenggek tak muat dalam ragak yang bertutup tu kan. Ujung-ujung masuk dulu. Yang suka yang jadi banyak tu kan. Terutama mu kenal kita lah. Dengan spray. Itulah ujung-ujung tu bertumpuk dia. Yang masuk dalam kain ikat terik-terik. Tunggu ke atas. Ya so saya malam apa sambil dengar bantuan barulah nyetrika. Senanglah sampai jam malam lah biasa gitu. Itu ialah mak kasih lah ya.
0: Ya, Mak Nur.
2: Atas waktu ni. Jadi salam apa nama jamak ya kepada pendengar setia di mana pun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat mendengarkan perempat. Makin merapat, makin melekat di hati. Yang apa ni yang lain-lain muamualah tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Bungkus ke mana lempar tu?
2: Dibungkus macam bungkus baju ni.
0: Siapa ni baju?
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Mak Nor tunda lok nyerika tu ha, berhenti lok nyerika kata Mak Nor. Baru lagi kerjaan tu numpuk lagi sampailah entah bila-bila Mak Nor ya. Bisa jadi kat minggu depan buat dikerjakan Mak Nor, besok lusa tulat langkat habis lah dah. Tapi itu lagi lah ya ndak buat abang ya. Masing-masing ya buat abang ya dengan itunya pendapatnya. Sila lagi pendapat lainnya lagi ya. Jadi ada yang tinggalkan kerjaan ya. Ada gak ada yang kerjaan boleh ditinggalkan, ada gak yang tak bisa tinggalkan. Nah, kayak macam Serika Temak Nor bilang ya. Itu tak boleh. Kau nak besok lusa malas lagi dah letih dah kata Mak Nor bilang ya. Oh kenapa kalau udah baju tu numpuk-numpuk makin banyak, alah letih aku dah. Alah besok. Akhirnya sekali nak dikerjakan sikit-sikit dah detih pula ya. Itulah. Memang nyerika memang tak mampu Mak Nor kok dah nyerika tu. Udahlah panas ngadap sekaan ni kan. Udah gitu mau rapi lagi. Adalah kadang-kadang kita ni serika baju-baju yang penting-pentingnya. Kadang-kadang apa-apa yang baju-baju di rumah tu tak ada, serika lipat-lipat masukkan ya. Biar lebih untuk mempersingkat waktu.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Aduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
2: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
1: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
2: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
3: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
1: Tuh Bu, biar lama asal selamat.
2: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.
0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Melah Bawang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Jadi balik lagi tadi Bawang tentang menunda pekerjaan bisa menghambat karir dan juga prestasi seseorang. Jadi kinerja yang buruk akibat penundaan ini akan menutup peluang promosi, kemudian bisa menghambat pertumbuhan karir dan juga bisa membuat tertinggal dari rekan kerja lainnya. Nah, bayangkan kalau deadline ya, Mbak Abang ya, deadline kita, batasan pekerjaan itu misalnya sebulan nih, ada batasan per minggu, kemudian ada batasan per bulan. Jadi per bulan ini harus diselesaikan, kemudian per 3 bulan ya, kemudian per tahun, Mbak Abang. Nah, ini juga harus diselesaikan. Mana pekerjaan yang harus diselesaikan 1 bulan ya, pekerjaan ini harus selesai ya selama 1 bulan. Nah, juga ada lagi pekerjaan ini harus selesai ya selama 3 bulan, dan pekerjaan ini harus selesai selama 1 tahun gitu, Mbak Abang. Jadi bisa terukur. Jadi pekerjaan kita tuh sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan hasil yang maksimal. Nah, itu dia. Nanti juga bisa mendapatkan namanya reward and punishment lah. Setiap pekerjaan, setiap tugas yang diembankan itu akan mendapatkan penghargaan dan juga bahkan ada sanksi itu, Mbak Abang. Jadi bukan hanya kita mendapatkan sanksi dari tugas-tugas apabila kita menghambat, tapi juga ada konsekuensinya, akibat yang bisa kita dapatkan dari menunda pekerjaan tersebut. Jadi ibaratkan kalau kita di kantor menunda pekerjaan, nah kemudian di rumah juga menunda pekerjaan, sekolah juga menundakan tugas-tugas. Nah, bagaimana juga dengan pokoknya semua yang ditunda nih, Mbak Abang. Kayaknya ada tugas, misalnya anak-anak sekolah PR ditunda, dah besok lah. Kayaknya mudah lah nih, gampang lah besok. Tahu-tahu pas besoknya, pas mau dikumpulkan, ternyata belum. Nah, gimana rasanya, Mbak Abang? Paniknya bukan main ya. Sementara guru udah suruh kumpulkan di depan tugas-tugasnya anak-anak, tahu-tahu belum selesai. Barulah saat itu gak mau dikerjakan. Bagaimana kan? Nah, konsekuensinya dalam hukumannya ataupun akibatnya ya. Nah, itu biasanya, nah kalau yang belum mengerjakan tugas, tolong selesaikan tugas, bikin tugas lebih banyak lagi 2 kali lipat. Nah, itu kan hukuman berarti ya. Nah, hukuman 2 kali lipat dari tugas yang diberikan. Tadi hanya 5 soal. Nah, sekarang bisa jadi 10 soal yang dikerjakan, dan sulit lagi ya. Biasanya kalau ada hukuman tuh biasanya tugasnya sulit, Mbak Abang. Ya, tugasnya ABC, ABCD, ABCD. Pilihan ya. Nah, kemudian juga ada esai tapi ABCD misalnya tugasnya tuh. Jadi harus diselesaikan dengan saat itu juga. Nah, jadi istirahat nanti ngerjakannya tugas supaya enggak lupa gitu, Mbak Abang. Nah, biasanya kalau udah anak-anak tuh ada juga nih pernah nanya ya pada anak-anak yang sekolah juga, kenapa pernah enggak sih telat ngumpulkan PR? Pernah telat tapi enggak sering, katanya sekali-sekali. Kok bisa enggak bisa ngumpulkan tepat waktu? Karena sebegitu tugas itu diberikan, nah ada waktu luang langsung dikerjakan dan disimpan bukunya. Jadi saat mau ngumpulkan ternyata udah selesai duluan. Jadi begitu dapat tugas, begitu diselesaikan tuh, Mbak Abang, supaya enggak lupa. Nah, itu bagi yang sekolah. Kemudian yang kerja itu juga biasanya yang harus dikerjakan selesai dalam jangka waktu 1 bulan atau 1 minggu, cepat dikerjakan begitu ada tugas, supaya nanti begitu tugas-tugas lainnya menyusul datang, nah tidak menumpuk tugas-tugasnya dan bisa selesai. Baiklah, Mbak Abang ya, itu dia, semoga bisa bermanfaat ya, dan juga tetap terinspirasi untuk mengerjakan tugas-tugas lebih cepat atau di awal, supaya saat nanti tugas itu dibutuhkan atau dikumpulkan, semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembang bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.
3: Udin, kau mancing di situ, udah dapat belum ikannya?
4: Tak ada ni, Jak. Ha, kau di situ, ada gak tak dapat?
3: Ha, tak ada gak ni? Ngapa ya? Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
4: Eh, Jak. Coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
3: Alah, ha ya. Apa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau lagi tu.
4: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
3: Haalah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita.
5: Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.
2: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

Abang Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kubu Raya melaksanakan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2 tahun 2026 yang diselenggarakan pada Kamis kemarin, Bu Abang. Jadi pengawasan tersebut dipimpin oleh anggota Bawaslu Kabupaten Kubu Raya Gustiar, didampingi jajaran staf Bawaslu. Dan juga kehadiran Bawaslu bertujuan memastikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, rapat pleno turut dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Kubu Raya bersama sejumlah instansi terkait, ya, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Lembaga Pemasyarakatan Anak, Lapas Pria, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, UPT Mulia Dharma Kalimantan Barat, Kodim 1207, Bayangkara Sakti, kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya. Dan tentunya dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Kubu Raya menetapkan jumlah daftar pemilih berkelanjutan itu ada 473.229 pemilih atau bertambah menjadi 2.823 pemilih dibandingkan hasil penetapan PDPB triwulan 1 tahun 2026.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Gampang-gampang gak parit nih?
2: Apa dia yang wak ribotkan nih?
1: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
1: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
2: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
1: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
0: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
4: Pak RT.
5: Apa?
4: Duh, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
5: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
4: Nah, usaha jualan keripik saja kok, Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
5: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
4: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
5: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
4: Oh, kok bisa gitu sih, Pak?
5: Ya bisa lah, Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.
0: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi. Namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
1: Sejarah awal berdirinya Pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Senghi yang sekarang ini.
0: Itulah penjelasan singkat tentang Pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
1: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
0: Pelabuhan Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
1: Memang pada saat itu, kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat

0: dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan. Misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan, dan emas, itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu. Dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
1: Lalu siapakah sebenarnya Tan Seng Hi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
0: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Seng Hi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Seng Hi.
1: Pangkalan Seng Hi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Seng Hi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama kota Pontianak, Seng Hi tetap menjadi nama pelabuhan.
0: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Seng Hi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan, keputusan Menteri Perhubungan, dan peraturan Wali Kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah Kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi. Yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah Kota Pontianak dengan struktur beton, dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di Kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis Pangkalan Seng Hee, Pangkalan Niaga Pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah Kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tahap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data, pengaduan dari masyarakat juga bisa mas, kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh bu, umur sekian-sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini bu, kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, nah, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata, telah membuat liplet-liplet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan? Kita udah berupaya, misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik. Gitu kan? Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga gak andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia, karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya, dia juga berpartisipasi gitu mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan cagar budaya itu, mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke, memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana, sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Sri Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan dinas pariwisata bagian promosi kita aja gitu, dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya gitu.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Katulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ramadan, makam Batu Layang menjadi satu di antara tempat bagi kaum muslimin di kota Katulistiwa untuk berziarah. Makam berada di pinggir Sungai Kapuas, tepatnya di Kelurahan Batu Layang, sekitar 7 km dari titik nol kota Pontianak. Dari penuturan juru kunci makam Muhdar Al-Qadri, terungkap bahwa di makam tersebut bersemayam para Sultan Pontianak dan satu di antaranya adalah Sultan Abdurrahman Al-Qadri, sang pendiri Kesultanan Pontianak yang wafat tahun 1808 silam.
1: Terutama Sultan Abdurrahman, Sultan Qasim, Sultan Utsman, Sultan Hamid I, Sultan Yusuf, Sultan Muhammad, Sultan Hamid II.
0: Makam Batu Layang tergolong megah, bentuk keseluruhannya seperti sebuah pendopo. Kaligrafi berupa ukiran ayat-ayat Al-Quran pada makam menambah keindahan tersendiri bagi para pengunjung yang melakukan ziarah. Begitu pula bentuk nisan, kijing serta berbagai pahatan yang melekat pada makam yang sebagian besar bahan dasarnya berasal dari kayu belian.
1: Kalau bangunan itu dia sendiri yang bikin. Sebelum dia meninggal, dia bikin dulu. Kalau di dalam itu seperti tambaknya, nah itu keren dia sendiri. Seperti dindingnya itu. Kalau dinding itu kan dalamnya bata merah, dilapis dengan tanah semua putih telur. Bayangkan sudah 200 lebih, tidak pandai retak. Kalau semen sekarang kan dah.
0: Menurut Muhdar, biasanya makam Batu Layang paling ramai dikunjungi pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar itu, pada hari libur dan pada momen-momen tertentu. Pengunjung tidak hanya didominasi warga kota Katulistiwa, melainkan warga dari berbagai daerah dari Kalimantan Barat.
1: Macam-macam, masing-masing punyanya. Cuma niat yang baik lah kan. Tapi kalau niat yang tidak baik, mungkin tidak dikabulkan Allah. Itu kalau satu bulan mungkin 700-800 ada. Dari Pontianak ada juga, dari luar pun ada. Malaysia, Singapura, Brunei. Malahan dari Perancis pun pernah, Inggris.
0: Seiring perjalanan waktu, daya tampung makam ternyata tak lagi mencukupi. Karena bukan hanya keluarga keraton yang dimakamkan di sini, tetapi juga kaum muslimin dari warga sekitar.
1: Tapi kalau sekarang ini dah tidak ada tempatnya lagi, sudah penuh kan. Kalau dulu kan sering kalau dari keraton meninggal bawa ke sini. Jadi lokasi ini sudah tidak mengizinkan lagi, tidak mencukupi lagi. Lagi seperti orang sini kan, semakin bertambah. Berapalah lokasi seperti gini kan.
0: Pendengar, itulah sekelumit kisah makam Batu Layang di kota Pontianak. Satu di antara aset warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Kadriah dan Masjid Jami Sultan Abdurrahman.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Wabang. Masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Yalah, Buat Abang ya, kok ada panas-panas kayak gini. Ini tenggorokan kering sekali ya. Nah, ada ke ide Buat Abang. Idenya apa? Minum air lidah buaya. Itu dia. Air lidah buaya. Kemudian, tak usah pakai es batu, Buat Abang. Lidah buaya, biji selasih. Kalau kira-kira pengen nak manis-manis tapi tambah batuk pula ya. Nah, bolehlah tambah sirup-sirup ya kan. Sirup warna hijau ke, sirup warna merah ke. Aduh, enak nih, segar nih Bu Abang. Pagi ya Bu Abang ya. Habis olahraga minum es lidah buaya. Aduh, sedap. Menghilangkan tenggorokan kering tenggorokan, apalagi kok misalnya musim panas belakangan ini ya Mbak Abang ya, memang Mbak berdampak gak nih di Eropa aja ya, enggak Mbak Abang ya, bisa-bisanya panas, padahal di sana tuh kita tahu sejuk terus ya kan, ada AC alam ibaratnya tuh kan, ada bersalju tapi masih gak panas ya. Nah, di atas 40 derajat Celcius ya Mbak Abang ya. Tapi kalau di sini sih, kalau buat kita sih orang Indonesia sih udah tayakan Mbak Abang, panas-panas berdengkang ya, masih merayau di jalan tuh, masih ramai manusia ya berjalan. Apalagi kalau udah pas musim ini nih Mbak Abang, titik kulminasi. Nah, itu dia. Tanggal 21 sampai 23 Maret dan September, 21 sampai 23 September tuh. Nah, itu panas ya, bukan main, panas berdengkang tuh, ada masa-masanya udahlah panas, tak hujan pula ya kan. Nah, itulah bisa minum minuman yang menyejukkan lah, menyegarkan kayak tadi tuh Mbak Bang, lidah buaya ya. Nah, kemudian kayak jus-jusan ya. Nah, bukan jus Dianto, bukan ya. Kayak timun. Nah, timun tuh bisa dibuat jus di blender ya. Biar labu air pun bagus tuh Mbak Abang. Labu siam pun bagus. Untuk supaya badan kita nih enggak kena panas dalam nih, tenggorokan kering kayak Mbak Win tadi tuh. Ya. Bella Mbak Abang di pagi hari ini jelang siang ya. Enggak terasa udah waktu kita berjalan terus. Udah sampai mana dah tugas-tugas kita nih ya? Jadi informasi kita nih masih kami hadirkan nih Mbak Abang. Nah, hari ini kan hari spesial nih untuk bapak-bapak ya, apalagi kaum Adam nih, untuk sholat Jumat. Tak terasa dah kira bapak-bapak nih yang udah pada dari kantor nih, ada gak yang udah sampai di rumah siap-siap untuk, atau udah masih di kantor tapi baju bersih masih ya, untuk sholat Jumat nanti. Ini biasa suka kita ya, kok di masjid tuh memang disunahkan Bu Abang untuk berwangi-wangi ria. Tapi berwangi-wangi bukan untuk di luar ya, tapi untuk di dalam masjid. Bapak-bapak yang menjalankan ibadah bila sholat Jumat nih, biasanya memang disunahkan ya. Kalau perempuan tuh enggak terlalu Mbak Abang, kalau malah bagus tuh tanpa parfum ya, karena bisa mengundang lah gitu tadi. Jadi memang kalau laki-laki disunahkan. Baiklah Mbak Abang, kita sampaikan dulu informasi ini ya. Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat nih melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 nih Mbak Abang. Jadi pengawasan dilakukan di SMA Negeri 3 Pontianak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya memastikan proses penerimaan murid baru berjalan sesuai prinsip pelayanan publik yang baik. Nah, pengawasan ini dilakukan mengingat penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru SPMB dan penerimaan murid baru madrasah SPBM SMBM ya, bertujuan menjamin hak masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan yang adil, kemudian transparan dan akuntabel melalui sistem seleksi yang objektif dan juga bebas dari praktek maladministrasi serta berorientasi pada pemetaan mutu pendidikan nasional.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Nis, kalau batuk tuh tutup mulut lah, pakai lengan bagian dalam atau pakai tisu.
1: Ah, tumben kau ribet here. Batuk pun
0: bukan ribet, Nis. Cuma mengingatkan, kita tak tahu ada virus atau kuman apa di percikan batuk kita tuh. Jadi, biasakan untuk toleransi lah dengan orang sekitar.
1: Ya be, ya. Cerewet benar agak. Kau ni macam mak aku dah.

0: rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Sam, balik sekolah ni. Kau nak mana?
1: Tak, kau ni tergesa-gesa sekali, Kak. Emang ada apa, Joy?
0: Kau ingat aku, yuk. Tadi ada orang minta bantu aku ngantarkan obat saudaranya yang lagi sakit. Kasihan orang tu tadi. Motor, mogok depan sekolah kita.
1: Alamak kau ni. Mudah benar, Kak, nak bantu orang. Baik sama orang sih. Boleh, Joy. Tapi sekarang ni, kita harus hati-hati.
0: Kenapa pula?
1: Joy, zaman sekarang ni, pengedar narkoba pakai modus baru untuk mengedarkan narkobanya. Nah, salah satunya memanfaatkan pelajar kayak kita-kita ni dengan dalih minta tolong hantarkan obat ke saudara atau kawan. Makanya coy, kalaupun kita nak nolong orang, kita harus tahu obat atau barang apa yang harus kita hantarkan. Jangan sampai kita terjebak hantar narkoba. Bahaya.
0: Benar gak kau ya? Bisa-bisa kita yang tangkap polisi nanti.
2: Melawan arus si ikan belanak. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: 入る入る。
1: Masuk rumah kita nih.
2: Iya Bu, sebentar. Bapak gulung karpet dulu.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Jangan karpet dulu, Pak. Itu yang penting aliran listrik kita, Pak. Matikan dulu. Bahaya, takut nyetrum.
2: Oh iya, iya Bu. Untung Ibu ingatkan Bapak.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Eh Mat, apa pula kau jadi tak berbaju tu? Tak sadar ke badan kau tu tinggal kulit sama angin dia? Lagak benar gak kau tak pakai baju? Tak malu ke?
1: Bukan lagak aku ni Sam, tapi hari ni panas berdengkang. Emang kau tak merasa ke?
0: Oh, awak ya Mat, beberapa hari ni apa jadi panas macam ini ya? AC di rumah aku pun nak mempan saking panasnya hari ni.
1: Masih mending kau ber-AC. Kau tengok kipas angin aku tu ah. Udah aku setel paling laju, terbang ya tak ada kipas tu. Masih gak panas.
0: Apa bisa jadi panas gini ya Mat? Rasa nak tinggal di kutub ya lah aku ni.
1: Kau nak tinggal di kutub? Baik kena tungam beruang kau. Inilah Sim, bumi kita ni makin hancur. Iklim kita tu udah berubah-ubah dah. Sekali panas, rasa nak terbakar. Sekali hujan macam badai, sampai banjir di mana-mana. Ini ni namanya pemanasan global Sam.
0: Apa pula jadi gitu Mat?
1: Iyalah Sam, pemanasan global ni pun diakibatkan oleh manusia gak Sam. Pokoknya macam-macam yang dibuat manusia ni sampai jadi pemanasan global ni. Ada yang namanya konsumsi energi bahan bakar fosil. Terus akibat transportasi, listrik, terus emisi gas rumah kaca pun iya gak, sampai penebangan pohon.
0: Jadi kita harus gimana lah Mat?
1: Sebenarnya gampang Basim, kita mulailah dari nanam pohon. Konsumsi bahan bakar kau kurangkan, terus hemat-hematlah listrik tu.
0: Oh iyalah kalau gitu Mat.
2: Cintailah lingkungan kita dan stop global warming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marietta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa kantuknya maigrai.

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan, memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu.

0: tarian temuai datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu tarian temuai datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian temuai datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
1: Ada tahapannya ya, yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang dengan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian temuai datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
1: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah, pada saat sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian temuai datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
1: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau temuai datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
2: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangan. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya, sama teman-teman penjuru budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penyambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Wabang Kepala Puskesmas Punggur Hawara membantah tudingan mengenai adanya pemotongan sebesar 30% terhadap dana bantuan operasional kesehatan BOK yang belakangan viral di media sosial. Hawara menegaskan informasi yang beredar tidak sesuai. Menurutnya data yang dijadikan dasar pemberitaan merupakan data tahun 2023, sementara dirinya baru mulai menjabat sebagai Kepala Puskesmas Punggur pada 10 April 2025. Selain itu, ia meminta media massa mengedepankan prinsip keberimbangan dalam menyajikan informasi dengan melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak terkait sebelum mempublikasikan pemberitaan. Berharap pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang sehingga informasi yang diterima publik sesuai dengan fakta. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
0: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Prompat FM, 94.3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Iya bang, mumpung masih hangat be, awet be, kuenya nyaman-nyaman, nyaman-nyaman kata Mbok Pit ya. Aduh, buatan sendiri lagi. Kata bang siapa nih? Kata bang Majinor, lagunya dari Sambas be, judulnya Bejaje. Nyaman-nyaman dia punya kue. Apa tadi kue-kuenya? Oh, apam, kelepon, nagasari pisang, lapat ubi pisang, ketupat, dokok-dokok, dan macam-macam ya nak. Buatan sendiri, bantu orang tua katanya. Betul nyebutnya, mulut Mbok Pit. Semangatlah, apapun usahanya. Enak Mbok Abang, semangat yang penting. Kelihayan ada kan, pandai buat buatan mak. Enak bang, buatan sendiri, membantu orang tua, buka lapak berjajak. Mbok Pit pun di sini ada kan, namanya Teras UMKM. Ada yang model usaha zaman dulu kan, dari rumah ke rumah atau pakai suara kan, hanya dengan modal suara apa namanya, macam mana, apam, klepon, nagasari, lepat ubi pisang, ketupat, doko-doko. Mirip gak sih? Dia ngomong, dia ketawa. Ya kan, ingat-ingat Mbok Pit zaman dulu kan Mbok Abang. Tapi banyak yang beli, alhamdulillah. Iyalah, maksudnya beda zaman, beda cara jualannya tuh, sistemnya. Iyalah, ikut zaman. Sekarang kan udah enggak pakai berkoar-koar lagi, hanya modal media sosial, jual secara online, offline. Bahkan dia hanya menyediakan lapak, ada orang yang nitip-nitip kue-kue di situ kan Bu Abang ya. Iyalah, macam-macam. Yang penting tuh Bu Abang ada kemauan, insyaallah di situ ada jalan ya. Bu Abang pandai gitu, lihai buat apa ya kan. Apa nama tuh, banyak kue-kue kue Pontianak kita lah ya, sampai juga di Sambas Same be, kaya rasanya, mulai dari gurih hingga manis legit. Semua ada di lapak tu, atau di keranjang yang berjajak gitu lah ya. Semuanya berbahan dasar tepung beras ketan, diolah dengan santan, dibalut dengan daun pisang, masih tradisional kan aroma khasnya Mbak Abang. Variasi kue tradisional itulah tadi, kue apam, apam pinang, apam gula, gula merah ya kan Mbak Abang. Apa teksturnya, lembut, empuk, apa bilangnya, empuk, berserat. Kue ini sering dinikmati dengan taburan kelapa tuh, apa macam-macam kan Mbak Abang. Yang apa Mbok Pit maksud, yang kelapa parut tuh, topping itu, lelehan gula merah yang manis tuh. Cia, silalah ada yang mau cocol-cocol gitu, atau yang langsung yang Mbok Pit makan masuk mulut jadi. Klepon apa lagi, kesukaan Mbok Pit nih, cemilan berbentuk bola, bola-bola kecil berwarna hijau, pewarna pandannya alami, diisi dengan lelehan gula merahnya juga yang meleleh ya Mbok Abang ya, ngelumer di lidah. Saat digigit jangan pakai jangan pakai tenaga ya, gigitnya pakai rasa. Perasaan, bukan apa, nanti pas Mbok Pit lewat, pas Mbok Pit pakai baju putih kan, aduh, muncrat. Atau itulah, kadang tuh kok mau rasa dulu, jadi icipnya tuh gigitan yang sedikit dulu, kok bisa langsung masuk benda tuh lah kecil. Pasti muat. Iya, makanya bagi yang belum paham, saat gigitnya langsung jalan, gak usah gigit-gigit, langsung masuk memplok. Karena gula merahnya tuh melumer, kok gigit enggak pakai perasaan, itu tadi Mbok Pit bilang muncrat, meletus. Meletus di dalam mulut enggak apalah ya kan, berpadu sempurna dengan balutan kelapa parutnya gurih di bagian luarnya.
gitulah klepon. Apa gitu yang Bobby suka? Ah, itulah tadi yang dibawakan abang ni nyanyian ni sama. Semua Bobby suka. Nagasari, yang pokoknya bau-bau daun tu kan berbahan dasar tepung beras, santan gula, isian potongan buah pisang. Ah, kan tu bagus tu untuk pencernaan. Nak buat abang? Adonannya dibungkus daun pisang, lalu dikukus sampai kenyal, matang, ya kan? Ah, aroma wangi.

Ada lagi apa gitu biasa Poppy dengar tuh. Hi guys, lepat ubi pisang, beli 2 gratis 1, dicoba lo. Macam-macam lah ya. Ini kayak nyaman gak tuh buat abang lepat ubi, lepat pisang. Padu dengan ubi kayu, ubi jalar, dilumetkan, dialuskan pisangnya, teksturnya legit, manis alami, bungkusan dengan daun pisang lagi, lalu kukus sampai padat. Siapa lah bisa buat itu? Mantap, macam lepat dah. Emang gak lepat namanya? Lepat ubi, lepat pisang, ketupat. Yang ketupat belah tuh mak abang. Ketupat dengan lauk rendang juga. Sila lah masing-masing. Itulah khasana jajanan pasar mak abang ya. Biar jauh berdekang. Apa yang dia suka dibeliknya. Apa gitu. Macam-macam lah ya. Unti kelapa, ketupat isi kelapa, empolosan ada, kuah manis kolek ada. Macam-macam lah. Dokok-dokok kesukaan Mopi juga. Bahan tepung ketan diisi dengan campuran kelapa parut. Ini kelapa parut udang lumer ya, gula merah itu dari bungkus daun pisang dikukus. Teksturnya kenyal, lembut, lengket. Nah, jadi kok yang enggak ada gigi dimaklumi. Nah, tahu diri lah enggak, ya Allah. Lengket dia tuh di gigi. Takut lepas semua kan. Allahu Akbar. Isiannya tuh manis Bu Abang. Udahlah yang makan tuh manis. Gurih renyah. Kalau Mbok Pin mau ceritakan adonan cara buatnya, heboh lah dah. Nantilah kita tengok. Sekarang kan udah ada Mbah Google, tinggal tengok ya Mbak Abang ya. Tapi itulah kadang mau praktis. Dalam Mbok Pin benda tu kok pengen mau tinggal ke depannya, 5 langkah dari depan beli ya. Oh iyalah. Pokoknya jajanan khas-khas yang unik-unik tuh Mbok Abang. Jangan kita tinggalkan, karena belum tentu tempat lain ada kan. Entah kita mungkin pergi jauh, masih rindu kan kampung halaman, karena di tempat yang lain gak ada. Misalnya kan Wingke, itu bahkan yang dari jauh datang ke sini bukan cari Mbok Pit, cari Wingke. Kira Mbok Pit cari Mbok Pit kan. Yang dicarinya Wingke. Wingke berendam ketemu Mbok Pit. Apa Wingke varian rasa macam-macam kan sekarang. Ikonik tuh dari Pontianak. Dipanggang dalam cetakan bunga dengan tekstur lembut bagian dalam, sedikit garing di pinggirnya. Campuran teloknya luar biasa. Santannya, gulanya Mbok Abang, manis gurih khas. Sekarang udah macam-macam rasa kan. Wingke pandan, Wingke ubi, Wingke keju, semua rasa ada. Kalau mau pergi jauh jangan terlalu lama, takut juga ya kan basi. Karena itu tadi berbahan dasar santan, telur. Jorong-jorong, ini juga nih kue kukus tradisional Mbok Abang. Apalah yang Mbok sebutkan nih, siapa gak tahu. Mbok Abang ikut kekinian, lupa jualan kue yang zaman dulu. Bahkan mungkin masih banyak yang cinta dengan kue-kue zaman dulu, malah dicari gitu. Kue-kue sekarang nih kan kekinian, anak-anak Gen Z, anak-anak muda yang suka apa-apa yang ada di Jepang-Jepang. Tak tahulah Bok Pit apa nama tu. Kue-kue lama tu, semprong, apa gitu. Cucur, tak iya. Sedap. Apa lagi? Itulah dia, apa... Pengkang, kantung semar, apa ya udah dibulut bah, lempok durian lah, ya lagi musim durian ni, kue bulan, yang Tionghoa ya, macam-macam lah. Dalam artian apa, usaha-usaha kue tradisional bagi yang mau berbisnis kuliner yang menjanjikan ini dengan modal terjangkau, kalau mau fokus ya Mbok Abang ya. Pada produk ini tadi yang Mbok Abang suka nih, Mbok Pit kami bisa buat kue lumpur, klepon, nagasari yang Mbok Pit sebutkan tu lah. Tapi dengan catatan konsisten sama rasa, ya kan? Nanti Mbok Pit mau beli sana, apa pula jadi lain rasanya nih? Bisa jadi sekali ya tu beli tu.
karena dilainkan rasanya atau bentuknya udah apa ya, nggak nyaman dipandang misalnya ya. Kalau seragam kan enak, entah orang tak mau buat pengajian atau buat acara apa kan, dadakan kantoran instansi pemerintah, tengoknya cantik penampilannya mbak bakal langsung beli banyak. Oh, mana tahu rezeki kan. Kalau rasanya nyaman, bentuknya juga rapi, kemasannya modern. Sekarang kau udah kemasan mika-mika transparan kan, Mbak Abang ya, menarik minat pembeli lah ya. Jadi jika Mbak Abang ingin serius mulai usaha bisnis-bisnis kuliner kue basah, kue kering, itulah tadi diatur lah, dibaguskan lah kualitas rasanya, ya kan? Pengemasannya menarik. Dulu mungkin lain, sekarang udah dikemas dengan apa, kotak ke apa gitu Mbak Abang, mika bening ke kan, yang ada stiker logonya biar tambah keren. Atau manfaatkan media sosial untuk jual di Instagram, TikTok, atau ya PO dulu, apa pre-order lah ya, untuk meminimalisir sisa-sisa kue yang kadang enggak terjual. Buka pesanan dulu nih. Ya kan Mbak Abang? Iya, kue-kue pasar tuh lah biasa masih lah terjangkau harganya kan. Entah cara-cara riset, cara anak sekolah, kantoran, itu Mbak Abang. Iyalah, kue-kue terkinian mungkin sesuaikan budget lah. Kalau Mbak Abang ada yang kue lama harga sekian, tampilkan di situ ada kue baru yang modern seperti ini gitu kan, menguntungkan nih Mbak Abang, karena enggak perlu nyewa tempat kalau misalnya Mbak Abang mau sendiri kan, jangkau pasar juga yang sudah ramai secara instan, meminimalisir risiko modal terbuang. Jikalau pemilik lapak juga diuntungkan karena mendapat variasi dagangan tanpa modal tambahan, hanya menyediakan tempat kan misalnya. Iya kan Mbak Abang, enggak perlu nyewa toko gerai lagi. Kalau Mbak Abang tinggal titip ya, misalnya cukup produksi kuenya, nyediakan wadahnya atau etalase kecil-kecil lah ya kalau diperlukan. Gimana Mbak Abang? Lapak tuh ya kantin mungkin, pasar-pasar tradisional, warung kopi tuh pasti mau jajanan pasar kan. Jadi udah ada pelanggan tetap lah Mbak Abang ya. Apalagi ya fokuslah pokoknya kalau mau jualan di kue yang ini, kualitasnya dibetulkan. Hitung-hitung pendapatan tambahan lah Mbak Abang ya. Ayalah, mudah-mudahan Mbak Abang tidak putus asa. Coba dulu, kok belum coba kan belum tahu nih. Pokoknya buat semenarik mungkin, buat minat daya pembeli suka dengan kue Mbak Abang. Betul nak? Dicoba lah ya. Mudah-mudahan Mbak Abang sukses, laris manis daun simpul, kue-kuenya pada habis. Insyaallah duitnya ngumpul. Pergi ke pasar membeli durian, baliknya minum kopi. Pagi-pagi udah nebarkan senyuman, cari cuan, mudah-mudahan diberkahi. Sukses ya Mbak Abang, semangat.

0: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan Utara.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Lantunan suara azan terdengar sayup dari sebuah masjid tua di pinggir Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Bahkan lantunan azan masih terdengar hingga Pelabuhan Senghi yang berada di seberang sungai. Masjid itu berdiri kokoh dan bangunannya tampak lebih menonjol dibanding bangunan lain di sekitarnya. Jika melihatnya dari seberang, maka atap masjid yang menyerupai lonceng tampak begitu unik. Itulah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, ikon Kota Katulistiwa Pontianak. Masjid Jami berada dalam lingkup Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Lokasi masjid tua ini berada di kawasan pemukiman padat penduduk dengan pasar di lingkungan istana yang begitu dekat ke bangunan masjid yang menghadap ke Sungai Kapuas. Masjid Jami dapat dijangkau dengan menggunakan sampan dari Pelabuhan Senghi dan dapat juga dengan kendaraan darat melewati jembatan Sungai Kapuas.
1: Sesungguhnya Masjid Jami ini tidak terpisahkan dengan sejarah Kota Pontianak itu sendiri, ya kan? Karena sebelum istana berdiri, itu Masjid Jami yang didirikan dulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah Kota Pontianak itu dimulai 23 Oktober 1701, itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1181 Hijriah, ketika rombongan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai landak itu, Sungai Kapuas kecil dan Sungai Kapuas, untuk membangun tempat tinggal dan sebuah surau sederhana. Dulu surau sebenarnya. Jadi sebelum istana dibangun, surau ini dibangun dulu. Tempat tersebut diberi nama Pontianak sampai hari ini. Jadi sebenarnya Kota Pontianak itu diawali dengan mendirikan masjid.
0: Itulah penjelasan dari Tengku Mulia Dilaga Turiman Fahtur Rahman Nur, ahli sejarah dan pakar semiotika Kalimantan Barat, mengawali sejarah berdirinya Masjid Jami. Lelaki paruh baya ini berkisah bahwa pendiri Masjid Jami adalah pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang juga Sultan pertama Pontianak. Namun kala itu bangunan masjid masih sederhana. Konstruksi bangunan dari kayu, sedangkan atap berasal dari daun rumbia. Seiring perjalanan waktu, Masjid Jami terus berkembang menyesuaikan jumlah jamaah yang juga terus bertambah.
1: Ketika Sultan Abdurrahman meninggal tahun 1808, Masai kekuasaan diteruskan sementara waktu adiknya bernama Syarif Kasim sebagai Sultan kedua. Karena putra Syarif Abdurrahman yang bernama Syarif Usman masih anak-anak, dia masih kecil ketika ayahnya meninggal dunia. Setelah Syarif Usman dewasa, dia menggantikan pamannya sebagai Sultan Pontianak 1822 sampai dengan 1855. Nah, pembangunan masjid kemudian dilanjutkan oleh Syarif Usman dan dinamakan sebagai Masjid Abdurrahman sampai hari ini. Jadi tadi atapnya rumbia, kemudian direhab menjadi masjid, itu di zaman Sultan Utsman sebagai penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasa Sultan Abdurrahman.
0: Masjid Jami berdenah segi empat dengan ukuran 33,27 meter kali 27,74 meter dan dikelilingi oleh selasar melingkar berpagar. Daya tampung masjid mencapai 1.500 jamaah. Sedangkan bagian dalam masjid terdiri dari 26 sab. Setiap sab dapat menampung sekitar 50 jamaah ditambah dengan area selasar. Tiang kayu masjid yang tadinya langsung bersentuhan dengan tanah kini sudah dicor beton setinggi 50 cm di atas permukaan dan 50 cm ke dalam tanah untuk menghindari terjadinya pelapukan.
1: Hampir keseluruhan bangunan menggunakan kayu belian. Warnanya kuning mendominasi di dinding kayu masjid ini, sementara plafonnya itu dicat dengan warna hijau. Warna kuning itu melambangkan keagungan, kemuliaan, dengan warna hijau itu melambangkan warna kenabian atau keislaman. Karena memang warna hijau itu ada warna yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari sisi arsitektur, kalau kita lihat atapnya, lihat atap masjid itu bertumpu empat, ditutup dengan lembaran-lembaran kayu belian berukuran lebih besar daripada atap sirap biasa. Jadi makin ke atas itu atap sirap itu makin besar. Ya, antara atap paling bawah ya dan kedua itu terdapat celah yang digunakan untuk jendela. Nah, kita lihat itu kan ada jendela kan di atas itu kan, jendela tersebut mengelilingi seluruh celah tersebut sehingga ruangan dalam mendapat cahaya pada siang hari. Jadi kan dulu kan belum ada listrik, bagaimana supaya dalam masjid ini dapat cahaya? Jadi sudah didesain oleh ahlinya.
0: Tengku Mulia Dilaga
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar.

Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Aman, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.
1: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: cuci tangan dulu.
1: Kok cuci tangan sih? Lapor nih. Lagian nih bersih kan? Kan pakai sendok kok, Ma.
0: Biar pakai sendok, tetap harus cuci tangan dulu. Yuk sana, biar gak ada kuman-kumannya.
2: Beres, Ma. Makan-makan.
0: Eits, nanti dulu.
1: Kok, apalagi sih, Ma? Cuci tangan sudah, berdoa sudah.
0: Sekarang kita foto-foto dulu, terus upload.
1: Ya mama, kirain apa?
3: Mencegah lebih baik daripada mengobati. Biasakan cuci tangan sebelum makan.
4: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kak Mujal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit dia.
0: Kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abal, suara budaya Nusantara. Sesaat lagi kita gabungkan diri RRI Jakarta, RRI Ambon. Tuan rumah hari ini akan membincangkan mengenai tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Dari studio, selamat mengikuti.

0: Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayo Ritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita, dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya baru siaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya.
3: Waalaikumsalam deh.
2: Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok baru siaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau atau gimana?
3: Ada lah Bang Jo, banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Bang tarian
3: Bang Jo Maluku. Udah pernah ke Ambon belum?
2: Uish.
3: Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Ke sononya belum. Siap. Oke, siap. Kali saya nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0811 0811 0911 0911 311544. Orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
2: Oh beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh gitu, siap, nggak apa-apa. Sengaja.
3: Nah kalau telepon WhatsApp bisa di 0813-5624-5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya.
3: Iya.
2: Bisa kelihatan juga nanti di Radio Visual RRNet ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari Ketua Komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke, iya.
3: Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Jadi namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih Bang Figel? Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Figal.
2: Bang Figal.
3: Ya.
2: Oke.
3: Bang Figal, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figal. Siap. Ya, jadi iya. Apa nama kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang Po dan juga pendengar Perempat ya. Dan langsung aja deh Kalisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Perempat. Silakan Kalisa.
3: Iya. Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
4: Iya.
3: Selamat siang Mbak Kakak Figal. Figal.
4: Selamat siang Kakak Lisa.
3: Iya, apa kabar Kak Figal?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya Kak Figal. Jadi Kak Figal ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figal nih biasa ya memimpin ya. Pimpinan ya, ya pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figal bisa cerita

0: untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
1: Iya. Nah, menurut Kak Figal, tarian adat, mengapa Kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
0: Kalau dulu beta itu
1: sekarang kan banyak nih.
0: Iya. Kalau dulu
1: lihat tari-tarian yang su modern dan lain sebagainya, tapi Kakak kalau beta lihat masih muda, tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
0: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
1: Iya.
0: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong siapa lai yang mulia.
1: Iya.
0: Kalau bukan sekarang kapan lai?
1: Iya.
0: Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih-lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi katong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik katong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan katong sendiri yang harus lihat katong punya titipan gitu.
1: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
0: Iya, kalau Bang Jo nya
1: Bang Jo. Jakarta di mana ini? Bang Figal maksudnya.
0: Iya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
1: Oh, ya. Kak Figal.
0: Iya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita. Kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan. Orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat. Kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ambonnya itu bameti.
1: Bameti.
0: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
1: Hasil-hasil dari laut.
0: Laut itu kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri Hela Rotan.
1: Ya,
0: jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu. Ya, permainan
1: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa itu makna filosofinya.
0: Filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu

0: ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua. Jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon, tampilkan itu tarian, mungkin itu.
1: Iya, Hela Rotang, memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya, terinspirasi dari
0: orang tradisi, Aboru. Iya, tradisi Aboru itu sudah turun itu ya? Turun temurun. Ya.
1: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Hela Rotang? Tahu lagu Hela Rotang Bang Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
1: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan. Boleh silakan
1: bisa diceritakan Bang Tigal.
0: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil namanya ya. Pagelaran seni dan literasi. Nah, saat diminta mereka mau satu tarian yang unik yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Hela Rotang itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotang benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga
1: transportasi juga
0: kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik
1: saja.
0: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya. Blockingnya itu yang dirubah.
1: Iya, karena kurang.
0: Iya, kurang personil. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton. Bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotang yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi Rotang itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
1: itu sepanjang berapa meter tuh?
0: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
1: 9 meter
0: dengan kekuatannya 27 ya 26 atau 27 gitu.
1: 27 apa?
0: 27 orang yang menari. Gitu.
1: Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
0: Sepanjang negeri Aboru.
1: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
0: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika, tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aboru itu, hela rotan dari negeri Aboru itu masuk api dengan masuk kategori muri. Gitu. Okay. Karena memang jumlah peserta hela rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
1: Iya, gitu. Iya. Belum lagi yang hela rotan.
0: Jadi itu semua.
1: Oh, itu semua tuh?
0: Iya, semua. Jadi yang pasukan hela rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
1: Bang Jo datang.
0: Ah, kalau tertarik, bisa, kalau tertarik, ya. Bisa, bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita, Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu, seperti tarik tambang. Itu hela rotannya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
2: Oke. Iya. Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
0: Iya. Karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat.
2: Dipanggil
0: masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu.
2: Iya.
0: Jadi biasanya sampai Januari dulu. Hela rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari. Sebulan, tergantung ya? Dari ya, tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Gitu. Oke, siap.
1: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
0: Bambu Gila,
1: Cakalele,
0: Lenso.
1: Nah, menarik nih, Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau Bambu Gila itu, kalau yang apa? Yang
0: pawangnya
1: ya. Ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya gitu.
0: Nah, kalau bahasa bahasanya bambu itu ya, bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan ya.
1: Tapi yang menarik itu di hela rotan ini, apakah seperti itu juga sama?
0: Kalau di hela rotan ini memang berbeda.
1: Beda ya.
0: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dimasuk dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di hela rotan ini sangat berbeda proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di apa namanya, setelah jeda lagu. Nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya, abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Pro4 Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Pro4 Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Pro4 ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Pro4 Jakarta dulu boleh ya?
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Pro4, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Pro4 Jakarta. Gimana Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi?
1: Iya, silakan, Cece Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Pro4 Ambon.
4: Halo. Sore juga.
2: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Bang Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya. Keren,
3: guys. Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Syukur juga, kita perlu tahu nih, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari
4: Helarotan.
3: Apa namanya Helarotan, maksudnya Helarotan itu baru belum pernah lihat. Kalau cakalele kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong pi dia baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa Helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertanggung pertanyaan, kelaminya atau ucapkan dan kilai. Selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece Ayu di Maluku Utara. Boleh, silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu. Bahwa dengan proses Helarotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses Helarotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri, tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu, bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu, kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya, dengan proses yang berbeda. Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Hela Rotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Hela Rotan ini. Dan targetnya memang Hela Rotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Hela Rotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke. Siap, kita doain ya sama-sama ya.
4: Amin.
1: Ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya, tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaiannya masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Ya. Nah, kalau untuk tarian Hela Rotan ini untuk pakaiannya kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah ya?
4: Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Ya.
4: Gitu. Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya, dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya,
4: bisa. Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba.
4: Iya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
5: Lija, Kakak Lija, halo.
2: Oh iya.
1: Oh
2: iya.
1: Nih. Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
5: Iya. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Siang, Bang Leman. Silakan, Bang Leman, pertanyaannya. Iya.
5: Ini siap. Siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Kakak Figal.
1: Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Iya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Terima kasih.
5: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya siang ini.
2: Iya.
5: Iya, begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu maksudnya Pak Kakak Figal supaya wisatawan itu dikenasi ke Maluku supaya tujuannya ke Maluku gitu supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak Figal.
1: Iya,
2: makasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas ya, tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena apa ya, untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke apa ya, kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Tenggara. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ya lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, Bang. Jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi yang pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang masuk ke Ken enggak?
4: Kalau Bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu. Sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh. Beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov
1: event Pemprov
4: itu lebih banyak mungkin 15 Mei Hari Peti Murai itu. Sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita ya, angkat tuh yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat siang menjelang sore di sebagian timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan. Kalisa.
2: Iya.
6: Buah ada kabar nih, Kalisa.
2: Eda. Sehat. Apa kabar, Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
6: Kita tahu nih, Mama sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak apa ya ini, kakak
4: Figel.
6: Siapa tadi, kakak Figel, kakak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya, wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel, kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum, khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar gak, kakak Mega?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka, iya.
6: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa tradisional apa masih itu dengan tari lezo, mas sering ya tari lezo bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori kategori seperti apa sih?
4: Mohon
6: tanggapannya Kak Kapreja. Terima kasih banyak Kak Kapreja. Tetap semangat. Pokoknya terus berkarya juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kalisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, ya. Selamat sore, Borussia Haan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga, Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru iya. Dan Kakak Fade Fade
1: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa besar rasa semua rasa
2: sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotan nih ya.
2: Hella
7: Rotan ya. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borusiaan dan Jojo di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figal direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hella Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Aboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Aboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Aboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hella Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hella Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang biar kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hella Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti. Karena memang rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Aboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia untuk mengenal Aboru lebih dalam bahwa Aboru ini prinsipnya kayak katong boleh kasar, orang Ambon bilang Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Okay. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makang sagu akan yang keras.
4: Keras. Tapi kalau
2: sucolo dengan
4: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja bubur.
4: Gitu.
1: Siap.
2: Jadi gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh,
2: itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
4: Luar,
1: ya. Siap. Gitu, kalau untuk pertanyaan tadi Ceguria itu gimana tuh? Kak Figal.
4: Bagi Beta tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan Beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: gimana? Untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan kalau tadi Ria bilang bahwa itu bambu. Tapi itu kalau di Maluku bukan bambu. Tapi lebih ke apa namanya sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
4: gitu.
2: Saureka-reka.
4: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan
4: banyak.
2: Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotang itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu bahkan ini bisa Hela Rotang ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan mungkin di nasional ya.
1: Ih, bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur ini Hela Rotang ini berani kemarin semalam Beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotang ini, proses Hela Rotang ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru. Kenapa? Karena memang banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu Republik Maluku Selatan itu dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita,
2: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Siap, mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi apa namanya, untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya, Kak Figal ya.
4: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotangnya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Widih, siap.
4: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku kita mau ingin tampilkan helarotan itu yang ada di Aburu itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Perkenalkan ke dunia.
1: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
2: Oke, silakan Kak Figal.
4: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak dan juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
4: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya, di Terrestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi pamit undur diri dari RRINet dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Komite jam 14.
1: Abang Upa personel gabungan berjaga cegah parkir liar di Jalan Majen Sutoyo pada 1 Juli 2026 kemarin. Personel gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI dan Polri disiagakan di kawasan Jalan Majen Sutoyo, Cawang dan Cililitan, Jakarta Timur untuk mencegah kembali munculnya parkir liar. Pengawasan dilakukan pada jam-jam rawan guna memastikan pengendara mematuhi aturan parkir dan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Labuan Cermin masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dan makin ramai saat akhir pekan, khususnya pada libur anak sekolah tahun 2026. Ketua Lekmalamin selaku pengelola Labuan Cermin, Khairul Razikin, mengatakan saat ini rata-rata jumlah kunjungan mencapai 40 hingga 50 orang perharinya. Angka tersebut diprediksi terus bertambah seiring masih berlangsungnya masa libur sekolah. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
2: Pontianak punya berita.

Babang Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat bersama Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum BPTN BKDS serta Yayasan Penyelamatan Orang Utan Sintang YPOS SOC kembali melepas liarkan 5 individu orang utan hasil rehabilitasi ke habitat alaminya di Subdas Mendalam Taman Nasional Betung Kerihun, Kabupaten Kapuasulu. Pelepas liaran yang dilaksanakan pada 30 Juni 2026 merupakan tahap ke-18 sejak program kerjasama konservasi dimulai pada 2017. 5 orang utan dilepas liarkan terdiri atas 1 individu jantan, 4 betina, yakni Benajir 14 tahun, Jamila 25 tahun bersama anaknya Ulin 1 tahun, serta Sinta 13 tahun bersama anaknya Sabine 2 tahun. Seluruh orang utan telah menjalani rehabilitasi selama bertahun-tahun di Sekolah Hutan Cerora. Selain itu mereka menjalani pemeriksaan kesehatan masa karantina pra pelepas liaran selama 1 bulan sebelum dinyatakan siap kembali ke alam liar, baik dari sisi fisik maupun perilaku. Kedepan, ia berharap sinergi dan kolaborasi multi pihak seperti dapat terus ditingkatkan tidak hanya dalam hal pelepas liaran, tapi dalam memperketat perlindungan habitat dan gencar memberikan edukasi kepada masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat

0: Istana Kraton Kadaria ialah bangunan peninggalan Islam pertama di Pontianak, terletak tepat di tepian Kapuas di Kecamatan Sungai Kunyit, Pontianak. Bangunan megah ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Pontianak, karena bangunan inilah awal terbentuknya kota Pontianak.
1: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
2: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
1: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
2: Wah, borong nih.
1: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
2: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
1: Yoi.

Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5x10 cm.

0: meter. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang. Dan kue jorong-jorong siap untuk dinikmati.
1: Alat musik tradisional. Sape adalah alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan yang sering digunakan untuk mengiringi berbagai acara adat seperti tarian dan kesenian adat lainnya. Hampir semua subsuku Dayak di Kalimantan menggunakan alat ini untuk melengkapi acara adat mereka. Namun, setiap suku Dayak memiliki penamaan yang berbeda-beda seperti Sampe, Sape, Sempe, dan Kecapai. Sape dalam bahasa Dayak diartikan memetik dengan jari. Seperti namanya, alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Bentuk sape sama seperti gitar, namun memiliki gagang yang pendek. Senar yang digunakan biasanya hanya menggunakan 3 atau 4 senar. Keunikan sape ini bagian ujungnya dihiasi ukiran yang menjadi ciri khas suku Dayak, yaitu kepala burung enggang.

0: Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.
1: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledik semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti batik Jawa, Madura, Dayak, dan lain-lain. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia.

Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.

0: Yah, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
1: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
0: Baik. Burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup seriban.

0: pakaian adat adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan, sehingga dapat membaca, memahami, dan mengambil nilai-nilai positif yang terkandung pada simbol budaya tersebut. Baju adat Dayak Kalimantan Barat untuk pria bernama King Baba, artinya dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Baju ini terbuat dari kulit kayu tampuro atau kayu kapuo. Sedangkan pakaian untuk wanita, King Bibinge, dibuat dari bahan dan cara yang sama dengan pakaian pria. Desainnya lebih sopan dengan perlengkapan yang menutup dada, stagen, kain bawahan, dan berbagai pernik lain seperti hiasan bulu burung enggang, manik-manik, kalung, dan gelang.
1: Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit. Perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini, alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat

Pendengar, Enggang Gading merupakan maskot dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Mendagri nomor 4 tahun 1989. Namun, tahukah Anda siapa perancang logo Enggang Gading tersebut? Perancang logo maskot Kalimantan Barat ini adalah seorang budayawan bernama Abdul Halim Ramli. Dengan kreativitasnya, jadilah sebuah logo dengan kepala burung Enggang Gading yang mencapit bunga tengkawang tungkul. Sepintas, maskot Kalbar ini mirip dengan simbol negeri Sarawak. Namun, perbedaannya terletak pada simbol negeri Sarawak adalah burung enggang badak atau burung kenyalang, sedangkan maskot Kalbar adalah burung Enggang Gading. Perbedaan juga terletak pada tanduk di kepalanya serta pada bulu-bulu di ekornya.

Suku Abang sebanyak 20 anak mengikuti program sunatan massal gratis yang digelar Puskesmas Punggur Kabupaten Kuburaya. Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Kuburaya. Kepala Puskesmas Punggur Hawarah mengatakan peserta kegiatan berasal dari 3 desa menjadi wilayah kerja Puskesmas Punggur, yakni Desa Punggur Kecil, Punggur Besar, dan Desa Punggur Kapuas. Sementara itu, tingginya antusiasme warga terlihat dari tingkat kehadiran peserta. Dari target 20 anak telah didata, seluruhnya hadir 100% untuk mendapatkan pelayanan khitan gratis. Hawarah menyebut bahwa kegiatan ini menjadi wujud semangat gotong royong yang kuat di lingkungan Puskesmas Punggur. Seluruh dana kegiatan ternyata murni berasal dari kontribusi sukarela para pegawai Puskesmas Punggur. Meski acara berlangsung dengan lancar tanpa kendala berarti, pihak penyelenggara mengungkapkan adanya sedikit batasan terkait kuota peserta yang hanya berjumlah 20 anak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga kesehatan nakes pria di Puskesmas tersebut. Sekian, Pontianak punya berita.

kuflik atau peletokan biasanya dimainkan oleh anak-anak lelaki Desa Mekar, Dusun Ambangan, Kenyapatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Permainan ini dilakukan secara beregu atau perorangan. Saat permainan dimulai, mereka biasa bersembunyi di semak-semak yang tidak ketahuan oleh pihak lawan. Bambu dan kertas sebagai senjata mereka untuk mengalahkan lawan. Permainan ini terbuat dari bambu atau ranting-ranting bambu. Bambu ini tidak sembarangan, melainkan dipilih bambu yang sangat kuat atau yang sudah lebih tua. Adapun cara pembuatannya adalah dengan memotong bambu ukuran 25 hingga 30 cm, lalu membuatkan sentongan atau alat dorong angin dengan kertas yang sudah dibasahkan sebagai peluru. Selain sebagai permainan, cepluk juga nyaring bunyinya seperti bunyi tembakan. Semakin bagus bambu yang didapat, semakin bagus juga suaranya. Suaranya yang nyaring menjadi khas bagi anak-anak untuk memainkannya.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: berkisai ya dari tadi?
1: Eh, nenek ni, apa berkisai tu? Badan Wiwin ni digigit nyamuk.
0: Mang padan lah, berkisai tu bergaruk. Makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
0: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?

0: Assalamualaikum dan selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ca-ca-ca-ca. Apa kabar Mbak Abang? Semoga semangat selalu melewati hari ini, hari Jumat ya Mbak Abang. Gak terasa udah hari ketiga di bulan ke-7 Juli 2026, masih di bulan Muharram 1448 Hijriah. Apa aja yang udah Mbak Abang kerjakan nih? Banyak, banyak sikit gak masalah Mbak Abang. Yang penting udah kerjakan kan Mbak Fit ya. Daripada gak sama sekali, hanya angan-angan doang. Om do omong doang tapi tidak ada buktinya kan. Oh iyalah, tidak apa-apa, setiap orang kan beda-beda. Abang-abang ada yang maju mundur cantik cantik, ada bimbang dan ragu kadang kan Bu Abang ya. Biasa, aku semangat. Panggil semangat nampak video nak. Bukan nak baki sebarang baki. Isi baki ni mbok pit isi buah cermai. Semangatlah untuk yang sibuk dari pagi sampai sekarang menjemput rezeki. Semoga rezeki yang dah didapat, hidup pun jadi damai. Bagi macam mana? Setuju? Alhamdulillah halal berkah. Nak buat abang sikit berkah daripada banyak kurang lagi enak. Mungkin nak berkah enak, biarlah sikit mbok pi cukup. Beli tomat cukup, beli cabai kering cukup, beli sayur sawi cukup. Semangat ya Mbak Bang, lancar semuanya. Biarlah makan pakai acar, yang penting rezeki tetap lancar. Lagu-lagu Mbok Pit ada, dari Mbok Pit, dari Mbok Abang jikalau ada pun boleh. Moga Mbok Pit cepat carinya. Ni yang Mbok Pit siapkan secangkir kopi miliknya Hamdan Altente. Kemudian Christina, bila ku tahu. Kamalia Malik, colak colak colak colak. Ika Nurjana, idaman hati, kemanakah engkau pergi? Udah kemana-mana dah Mbok Pit nyanyong. Nyanyong kata Mbok Pit nyanyi. Itulah Roma Irama. Berdua ni duet sama Nur Halimah, Nasib Bunga. Piring, sendok, garpu, beli seluncin, seluncin, seluncin, habis. Mana dah habis Mbok Pit? Ketika bercuap-cuap itu pun melayang. Jangan jadi korban piring, sendok, garpu. Sekarang barang tak ada yang murah, mahal. Piring, sendok, garpu, kau nak salah Imam S. Arifin. Dokter cinta, dokter cintaku. Ya kan? Fiza Maila. Itulah dulu ya. Itulah dulu Mbak Abang sementara. Yuk pilihlah, sila 0561-571-571 nya atau di via WA 0811-570-0943 nya. Boleh, kita terima Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah
1: kita.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Pit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Pit.
0: Alhamdulillah, udah balik kerja belum?
1: Belum. Masih siap-siap.
0: Mau balik?
1: Yalah, kalau enggak dapat awal pasti tidak bisa.
0: Ya. Sehat ya Mama Nurul. Lama dah tak dengar suara Mama Nurul nih.
1: Itulah. Memang lama tak gabung Bu Pip. Cuma monitor aja. Soalnya susah juga lah dengan kondisi kerjaan gitu kan. Yang pasti kalau ada waktu pasti gabung gitu.
0: Iya. Yang lain udah pada rindu.
1: Alhamdulillah kalau masih ada yang rindu indah.
0: Tidak tahu lah. Malah rindu ke. Aduh, lagunya Mama Nurul dari
1: lagunya yang cewek.
0: Yang cewek boleh. Apa? Yang cewek bila aku tahu Christina, Kamelia Malik colak-colak, Ike Nurjana idaman hati. Itu dokter cinta Evita Mala.
1: Evita Mala itu apa?
0: Dokter cintaku.
1: Ike Nurjana aja lah tadi itu.
0: Idaman hati. Oke.
1: Salam-salamnya pertama buat Mbak Pit ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu. Sama-sama. Amin. Kemudian sama-sama buat Mbak Masel Pawang Junai, Mas Sukun Mbak Tina, buat Ibu Anata Neman Dreopan, Bang Awi, Mbak Tini, kemudian Aura Pak Muwardi, buat Elni, kemudian buat Cek Nur Debakau, Bang Dedi, Bang Hendra, kemudian buat Bang Yahya, sehat selalu, yeah. Bang Ismail, Bang Jafar Kanila, Juleha, Bang Hamdan Hana, Koko Wandi, sehat selalu kok,
0: amin.
1: Bang Yanti CR juga, kemudian Bang Imran, siapa lagi ya? Buat semua lah Mbak Pit, Mbak Win pula. Nanti fotokopi Elmi lah ya. Mbak Elmi kalau nyapa itu lancar deh kan.
0: Lengkap dia.
1: Oh iya, Manjang Siti, email makam memaririn juga ya. Pokoknya buat semua lah, nanti lanjutkan lah yang belakang ya.
0: Siap.
1: Soalnya lagi sibuk juga nih.
0: Makasih banyak.
1: Dan Mbak Pit, sehat selalu, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Udah dengar suaranya udah senang, nah banyak yang rindu, mana Mama Nurul, ah, itulah dia orangnya ya. Terdengar sudah kan berkor-kor meminta lagu dan menyapa satu demi satu yang dihafal, yang dikenang, yang diingat. Nah, bukan berarti yang tidak diingat, tidak disapa ya, tuh janganlah marah ya, nah, maklumlah memori kita ni kan masing-masing. Lain-lain giganya ya nak. Ya Allah, tolong. Ayah mau chat-chat Mbak Fit pun mungkin kesulitan gabung. Kadang putus nyambung. Hanya chat yang Mbak Fit, ah boleh. Coba-cobalah ya. Di via telepon juga dicobalah. Siapa tahu situ pun nasib baik. Atau di 0811-570-0943 nya bisa. Kinca budak. Lanjut. Berdangdut. Halo, mana passwordnya nih Pro Dangdut? Dangdut adalah siapa nih? Udah bagus, mau pit angkat, pakai tenaga nih. Mana ndak? Kaulah, ndalah dia nak mau cari yang mau ya. Biasalah mungkin sinyal bisa jadi nak bawa abang. Ini dia tadi Mbak Pit mau nangkap nih teleponnya, apa terus nyambung nih. Mungkin ada kendala apa gitu ya, saking berlomba-lomba ya. Yuk lanjut. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Cek Mbak Pit.
0: Siapa di mana nih?
2: Cek Nur.
0: Alhamdulillah, bisa gak Cek Nur pakai ini ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, itulah enggak pasti di WA. Ah,
2: anak tu ramai nampak kan.
0: Betul Cik Nur. Cari yang pasti ja yo.
2: Betul. Lagu apa yang boleh kita minta ni?
0: Ada yang Mbok Pit ada. Ada Hamdan ATT, Secangkir Kopi, Kristina, Bila Aku Tahu, Kamelia Malik, Colek-colek, Roma Irama, Nasib Bunga. Piring Sendok Garpu, Imam S Arifin. Dokter Cinta Evita Mala. Yang mana?
2: Adalah bolehlah Dokter Cinta tu.
0: Iyalah.
2: Tamak kan tak dengar.
0: Tamak nak dengar ya.
2: Betul. Buat Bok Pit lah ya. Lalu buat punaannya yang agak dengar kat ni di posting ni.
0: Siapa tu?
2: Sylvia.
0: Sylvia, salam kenal.
2: Ya, lagi baik istirahatnya. Dengar kata dia.
0: Siap.
2: Kita siapa lah ya aku. Yuk pergi di tempat kerja lah, tak dengar kan. Lanjut. Buat Bang Japa Kak Nila. Ada juga sekompong di Selat Panjang. Bang Suko, Tina, masa lepas Bang Junai. Ada Bu Ana. Ada Bang Andreopan. Buat makam juga Bu Aja Arfia. Lanjut. Ada Mamak Siti, Emel, Mamak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Mamak Aura, Pak Mok. Lanjut. Ada Wardi sama Mamak Yohana. Kak Ani, sayang selalu dengan kakak. Kenapa HP tak aktif terus?
0: Yalah, mudah-mudahan sehat.
2: Lanjut. Semoga sehat kak.
0: Betul.
2: Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. juga Kanda Yahya, Mak Eldra Seringgit, Gunawan di Mempawa, Julaiha Bang Hamdan Hana juga buat keluarga saya di yang agak mendengar. Tak apalah, yang nak kata dia tak mau nak nyapa keluarga tu lah. Yalah, buat yang di Batu Layang lah, Mbok Non sekeluarga, sekumpung anak cucu unan tu.
0: Oh, kalau lah.
2: Yalah, buat yang lain lah tu. Dari yang nama Bang Amin Sanjaya Awi sampai nama Zainab
0: Mua-mua.
2: Tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Abot Bang Badul lah bungkus sana. Terima kasih banyak Bopi.
0: Sama-sama, sehat selalu.
2: Terlalu panjang umur banyak rezeki.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nur kita di Bakau Darat. Lanjutkan. Yuk, berikutnya kita cuba dulu Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Cha-cha-cha-cha.
3: Assalamualaikum Bu Pi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ilni?
3: Alhamdulillah sehat. Upi sehat ya.
0: Alhamdulillah, gitulah dia.
3: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Mama Bu Eli?
3: Biasalah Bu Pi, sakit bangun.
0: Iyalah, masih pula kuat.
3: Lagi lemah Bu Mbok Pi.
0: Oh iya ke? Ada yang makan salah makan kali?
3: Macam orang ngidam pula dia Mbok Pi deh. Salah orang ngidam pula.
0: Makan durian kali.
3: Oh, kalau makan tu dia dimakan semua apa-apa yang dimakan.
0: Tidak pula pantangnya.
3: Tapi makan obat tak mau.
0: Itu kendalanya tu. Yelah, semangat lah mak ya, sehat. Ada ga? Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikum Ubi.
0: Alhamdulillah, sehat jak tu, semangat.
4: Semangat.
0: Apa jak?
4: Pusing begitu.
0: Pusing ya.
4: Mata tu kadang-kadang tak bisa celik, berputar.
0: Udah banyak-banyak istirahat lah Bu. Itulah. Ya. Semangat ya. Siapa enggak tahu dengar lagu dangdut ni ikut bergoyang, mata pun berputar.
4: Minta lagu Roma Irama lah.
0: Boleh. Nasi bunga boleh. Boleh. Yeah. Sehat ya, semangat. Diangkat Allah penyakitnya. Amin.
4: Lagu apa?
0: Roma Irama kan? Ya. Nanti Mbok Fit kabulkan ya, biar cepat sembuh. Kasih Mbok Ilni lagi.
3: Salam-salam Mbok Fit.
0: Ya, kira tadi tempat kerja.
3: Buat Mama Nurul tadi, makasih tapaannya. Buat Bang Jek, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurdiana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emas Elpa, Bang Junai, Bang Banji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mak Kam, buat Bang Baika, Mbak Ura, Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayah, buat Bang Wardi, Bang Mayel Jongkat, Koko Andi, Koko Ali, Kak Manjang Siti, emailnya. Buat Kak Amu Syantan, Mama Ririn, Bapak Nurulnya, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Bang Deden, Bang Febri, buat Bang Jafar, Kak Nila, buat Mak Nur Bakau, buat Pak Ustaz Amrin, buat Pak Longdol, Mak Longnya, Mak Unggal, Kak Lasium, buat semua-semua lah Mbok Pi dari A sampai Z lah.
0: Ya, alhamdulillah sehat.
3: Buat Mbok Pi sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Mbok Elni juga
3: dapat
0: semangat.
3: Dapat ngomongan lagi Mbok Pi.
0: Makasih doanya yang terbaik.
3: Pulang hati-hati ya Mbok Pi.
0: Ya, makasih.
3: Hari mau hujan lagi.
0: Itulah mau hujan lagi tu. Siap-siap dah. Mbok Pi dah bawa sepatu bot dah, bot plastik.
3: Semoga apa yang diinginkan Mbok Pi tercapai.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih doanya.
3: Makasih Mbok Pi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbok Elni. Semangat jaga mama ya Bu Elni. Terutama yang tukang jaga nih, bagian sakit kan. Jangan enggak ikut-ikut sakit. Iyalah karena ekstra. Mau ini, mau itu, mau makan ini, mau makan itu. Siapa gitu kok enggak kita yang bantu nurutkan. Ya iyalah. Macam kita gak kok sakit bawa abang ya. Oh, makan dah tak selera. Nyaman ni bawa pipa ceri nanas ni. Oh, itu ni apa asam pedas ni. Kata awak, kata bawa pipa tak. Lagi sakit tu semua tak nyaman kan bawa abang. Kata siapa bawa pipa. Kata yang sakit. Yalah kau nak dikuat-kuatkan. Siapa yang saya juan dah tak. Cicilan masih menumpuk. Ya Allah tolong. Tak terasa sudah 3 penelpon rupanya. Mbok pi tuntaskanlah. Kita dendangkan dulu. Siapa tahu air ini bisa buat sejuk teduh hati. Dengarkan lagu-lagu permintaan dari Mbok Abang. Untuk Mbok Abang oleh Mbok Abang. Tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cet cet cet cet.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

0: Wabang Sekda Provinsi Kalimantan Barat Harrison menegaskan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul. Namun di tengah berbagai dinamika global yang penuh ketidakpastian, keluarga juga dihadapkan pada tantangan semakin kompleks. Hal ini disampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat, Harrison menilai perkembangan teknologi digital telah menghadirkan ancaman baru yang seringkali tidak disadari. Melalui perangkat digital yang digunakan setiap hari, anak-anak dengan mudah terpapar berbagai konten berpotensi mempengaruhi karakter masa depan mereka apabila tidak mendapatkan pendampingan dari orang tuanya. Oleh sebab itu, ditekankan bahwa kehadiran seorang ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah. Seorang ayah pun hadir secara emosional menjadi tauladan dan membangun komunikasi serta memberikan perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Komunikasi yang baik akan menjadi benteng utama dalam membentuk karakter anak. Anak-anak yang merasa didengar, diperhatikan akan lebih terbuka kepada orang tuanya sehingga tidak mudah mencari pelarian atau pengaruh dari lingkungan yang kurang baik. Berikut dia berharap peringatan Harganas ke-33 ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Diajak seluruh keluarga di Kalimantan Barat untuk menjadikan semangat ayah wajib hadir sebagai gerakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, mak, itu bahasa Inggris, bah, mak. Biar keren gitu. Mak nih blete pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule.
1: Ah, mak, mak, modern lah dikit. Coba kalau mak pandai bahasa Inggris, mantap kan, mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa mak ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita, bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih men.
1: Ah, mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Mas, kopinya satu dong.
4: Kok lama kali dong?
3: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
4: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
3: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. No Medan-Medan lah.
4: Tapi gak gitu kali juga lah.
5: Ini kopinya, Bang.
3: Makasih ya, Bang.
6: Balkai, wah.
4: Makan kau lah, panas itu.
7: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
8: Rodang Dut. Halo. Udah gabung, silakan Mbak Abang. Kembali bergabung bersama Mbak Ovi di Prodangdut RRI Pro 4 Pontianak. Suaranya yuk, Prodangdut. Dangdut adalah? Iya, adalah kita. Langsung caca. Lagi di mana posisi, Shay?
9: Ada tuan taku di Teharuban.
8: Iya kok? Oh, apa putus-putus suaranya? Maju lima langkah. Maju 5 langkah ke depan. Istirahat di tempat. Krak. Dah, yuk lagu dari Mbak Fika pilih sendiri. Makam, lagi acara apa di rumah? Cinta.
9: Apa? Nggak cari apa-apa?
8: Oh, enggak. Silaturahmi, ja.
9: Oh, silaturahmi. Dia ni mendadak-mendadak datang ke nyawa kita, Mbak Fit. Oh. Kejut kita dia datang.
8: Biasa kok dari rindu kan. Mana nak ngasih tahu.
9: Kali mak saya belakang, saya ngasih ulang saya mak itu ada di luar ni. Oh. Mak ada tak lumak ke? Ya.
8: Iyalah.
9: Okay.
8: Lagu.
9: Dia nak tu lagu tu ini dia.
8: Ina. Ina Cynthia.
9: Ina.
8: Oh ya, apa judulnya?
9: Terkubur cinta.
8: Oh, terkubur cinta. Nanti lah mau cari ya. Ada lah, kirim salam dulu. 5 menit lagi aja lah, ya.
9: Ini lagi tak bagus.
8: Tadi kan ada tamu datang. Allah. Tunggu lo, Pak Long, 5 menit lagi. Suara makam tuh putus-putus. Biasa jernih. Mentang-mentang ada tamu, malu-malu.
9: Wah, ya nyadunya nyandarnya masuk kok kita dengan Tina nih ha.
8: Oh ya kerana
9: enggak mak anak enggak mak kampit ha. Tengok tu kasih sayang
8: aku. Oh syukur lagi sayangnya.
9: Kasih sayang dia mak kampit datang dia enggak mak kam.
8: Sehat-sehat semuanya ya.
9: Ya, Tina nya salam
8: Kak Tina juga. Hai sayangku, cintaku, apa kabar?
5: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Kak Tina makin cantik ya.
5: JGS kami
8: nih. Oh, apa? apa buat tuh ada ya?
9: Ya, JGS memang janda.

0: yang
1: itulah dia.
0: Abangnya gitu ya, Tuhan.
1: Bercumul lah ya.
0: Buat tuh. Yang tayang.
1: Iya. Baik.
0: Ah, salam bagi buat meli wajendahnya, buat Bang Ejek, Gerantos dengan Kak Iniknya. Ah, buat lah buat semua lah.
1: Buat semuanya ya. Ha. Okeylah. Lagunya
0: di mak. Habis kata Cik No.
1: Iya, bungkus.
0: Makasih ya.
1: Iya, iya, sehat ya.
0: Salam kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mak Kam. Lagu yang ada jalan Mak Kam ya. Jangan nak cerewet-cerewet. Gampang Wafit ni. Ah bukan, benda ni lama agak nyarinya. Apa yang ada lah tu, ni agak error. Nanti kau dah sembuh total, insyaAllah. Apa yang Mak Kam mau, cepat sembuh. Cepatlah Wafit kasih resep ya, kasih resep. Obat kali. Yalah, obat galau tu lah dangdut. Baik, kalau obat rindu apa Mok Pit? Ketemu, ya kan? Kalau lapar makan, inilah haus minum, tak ada mau banyak masalah tidur. Ya Allah, tolong. Yang dimintain yang muncul udah Mok Pit screen apa namanya sourcing ketemu 5 menit lagi berarti itu jodohnya. Ayo lanjut.
0: Tolong enggak.
1: Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
0: Cacat.
1: Lagi ramai nih.
0: Assalamualaikum.
1: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana nih?
0: Di rumah.
1: Oh, di rumah. Tampaknya lagi ramai gitu bah.
0: Iya, tak di rumah.
1: Oh iya kak. Sila Mbak Ana, langsung ke lagu yuk.
0: Lagunya Mbak Fit yang cowok.
1: Yang cowok Hamdan ATT.
0: Apa, sendok garpu. Apa,
1: piring, sendok garpu. Selunsin aja berapa tuh?
0: Piring, sendok garpu.
1: Adalah, ambil lah tuh 350 ribu. Jadilah. Kirim salam yuk.
0: Salamnya pertama buat Mbok Pit, semoga sehat selalu keluarga.
1: Amin, makasih.
0: Buat Andre Teopan, Mbak Emma, tayang-tayang Ambang Junai, Tina dan Bang Sukur, Makam, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Maknya Siti, Imen, Mbak Tini, Anista, Elmi, Aura, Yunita di Landa, Bang Debbie Cek Nor, Isma Idungkat, Bang Amir Sanjaya sama Ayang, Wardi, Bang Awi Julaihan, Nur Halimah, Ani Maharani, Bang Yahya, Amoy di Siantan, Lina, Ayu Grepa, Diona di Kupang, Koko Wandi, Bu Aja Arbia, Nita Babuluase, Mbak Lasie, Mbah Kakung, Kak Manis Manila. Ya. Buat semua Mbok Pin.
1: Buat semuanya, baik.
0: Mbak Mbok Pin, makasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Ana nyempatkan waktu untuk gabung di sini. Ada yang gampang, ada yang sulit gabung. Janganlah marah. Namun enggak usaha enak. Kalaupun belum bisa gabung, mungkin monitor je. Sering pula dengar Mbok Pit. Cuman itulah kadang banyak kendala. Nak pencet. Habis waktu tak? Nyuci belum, nyapu belum. Gosok belum. Pencet. Itulah pas nasib baik-baiklah tak? Mbok Pit sambut lah. Entahlah ya. Pas nyambutnya pas bagus sekali kan. Lanjutlah. Prodangdut.
2: Halo. Prodangdut adalah kita.
1: Caca.
2: Siapa nih? Ada aja, mau tahu atau enggak?
1: Mau tahu aja apa tahu banget?
2: Tahu banget ya.
1: Mau tahu.
2: Mbak Anista nih.
1: Oh iya Kak Anista. Iya, sore.
2: Dengan suaraku.
1: Itulah habis kadang pagi lain, sore lain, malam lain.
2: Waduh. Berganti ya.
1: Kalau sore tuh kayaknya lemak-lemak gimana? Lagu apa? Cowok, cewek? Boleh.
2: Lagunya Kenyataan dari Mega Mustika.
1: Ada kenangan nih.
2: ada deh. Gak ada enggak nih? Nah, salamnya.
1: Sambil ya cari ya.
2: Buat Pit, Pak Pit, keluarga selalu ya,
1: jadi bertambah sama, gitu ya. Amin.
2: Dan

0: haji saya doakan.
1: Amin. Ah, dah buat.
0: Amin. Buat Ana. Pakai siapanya? Cik Nur, Mak Nurul. Buat Bang Hendra, Bang Awi, Mbak Tini, buat Bang Yaya, Bang Kapal.
1: Siap.
0: Buat siapa lagi ya? Buat semua-semua
1: buat semua ya.
0: Mohon maaf kalau senggol nih. Buat terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Lagunya Mega Mustika tapi beda judul, enggak apa-apa ya. Okay lah, koleksi Mega Mustika. Apa nih, Mbok Pit pilih? Kan di sini Kak Anista ada mengalah. Mengalah lah ya. Namanya mengalah tuh. Udah tiap hari Mbok Pit. Ayolah, kalau enggak ada yang salah satu mengalah, bisa-bisa makan cucur sore-sore. Ancore. Ayo. Udah tiga belum lagunya? Udahlah ya, kita lepaskan dulu Mbak Abang ya. Nanti kita sambung lagi yang lagi baru sang gabung TikTok sore hari ini. Masih gabung sama Mbak Ovi di program RRI Pro 4 Pontianak. Tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cet cet cet cet.

0: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Caca-caca mama. Macam mana dengan lagu-lagunya tadi? Ada yang melankolis, melo-melo gimana ya? Macam cuaca kita lah ya. MMM, mendung-mendung manja. Siapa nih?
1: Assalamualaikum, Bu Fit.
0: Waalaikumsalam. Nak berkabar
1: aku
0: ya?
1: Aku kabar.
0: Ah, baru gak nak kayak kabar main masuk ya, nak berkabar.
1: Untuk Mupit ya, semoga panjang umur, dimakmurkan rezeki, keselamatan dan berkenan Allah SWT. Mudah-mudahan saya selalu sekeluarga untuk Mupit ya.
0: Iyalah, wak sangka juga. Mudah-mudahan suka makan bubur, lepas itu makannya dekat semua. Mudah-mudahan banyak bersyukur dan makin tambah makmur.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Naik berapa kilo? Hah? Wak sangka naik berapa kilo?
1: Ah, mak bukan naik, turun.
0: Oh iya ga? Oh iya ga? Oh siya, ni apa yang penyebabnya tu?
1: Ah, diet.
0: Pandai pula, diet ke pikiran?
1: Ya, itu diet.
0: Ayolah, dah lah Senin Kamis lah ya.
1: Senin Kamis lah.
0: Ayolah, sehat ayah, mau kurus ke, mau gendut ke, penting sehat.
1: Oh.
0: Lagu apa awak sangka? Lagu yang buat persiapkan mau ndak?
1: Lagu apa tu?
0: Hamdan Atete, secangkir kopi. Udah minum kopi belum?
1: Secangkir kopi boleh
0: lah. Nyaman kan? Kopi.
1: Itu dicari tu mobil.
0: Biar ndak ada pantas turunlah badan tu, ya ndak? Oh, sian, ndak kopi. Itulah dia ndak.
1: Kesalahannya untuk Kak Inak saya dari Pungkas. Keluarga. Untuk Bunda Rama ya.
0: Siap.
1: Untuk Mang El dari Jongkat. Untuk Pak Syadi juga ya.
0: Siap.
1: Pak Long Japar, Bang Amin Senjaya. Untuk Ong Lipal ya.
0: Pak. Siapa tuh?
1: Nama Bang Dino. Untuk Bang Dino ya.
0: Iya.
1: Untuk guru saya Putra Antos tu, Wak Melik, Bang Jek.
0: Mudah-mudahan sehat.
1: Untuk Wak Melik ya.
0: Ya.
1: Untuk siapa nama tu?
0: Siapa?
1: Ruti Sagu, Ruti Sagu.
0: Oh, itulah dia Putri Sagu lah dia namanya.
1: Nah, Putri Sagu ya.
0: Itulah yang disebut, itulah dia orangnya, banyak sagu.
1: Itulah.
0: Siapa lagi?
1: Mama Ririn dan Mama Rurul.
0: Iya.
1: Pak Manjang Siti, Makam. Putra Tanghul, Bang Rosi, Bang Sukur, siap. Bang Awi, Bang Kakung.
0: Banyak teman wak sangka.
1: Untuk siapa ge?
0: Untuk apa susah lah ya.
1: Banyak lupa dah ni. Untuk Bang Batiar kita ya.
0: Ya.
1: Untuk Bak Daim Padilla. Jaka Suara.
0: Okey.
1: Untuk Bang Hendra. Untuk semua-semua lah.
0: Semuanya baik. Semangat ya wak sangka. Ayolah.
1: Mudah-mudahan Bopi saya selalu sekuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Putra Merana.
0: Putra Merana. Makasih banyak. Pantes lah wak sangka turun bebenya. Bebe berat badan. Rupanya lagi Merana. Dia ngasih nama Putra Merana. Baiklah, jangan terlalu lama-lama, jangan berlarut wak sangka. Ayo lanjut Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Caca-caca
2: Mupit.
0: Iya. Siapalah?
2: Siapa Mupit?
0: Alhamdulillah.
2: Siapalah ni?
0: Kalau dari dengar suara ni orang Pawa kan, betul tak?
2: Oh, dah faham dah Mupit ni.
0: Alhamdulillah. Sehati dah. Anda, apa khabar Bang Hendra?
2: Baik, ni bawa hidup lampu dia empat warna.
0: Oh, giliran. Berapa jam?
2: Dah jam 9 tadi, mati lampu. Jam 9.
0: Lama kah?
2: Nah, itulah, jadi Indonesia banget tadi tak gabung.
0: Ni
2: jadi perempat ni, bawa dapat sikit lah ni. Masih ada waktu ni.
0: Alhamdulillah. Iyalah.
2: Itulah.
0: Ayo, lagu.
2: Boleh minta lagu ni?
0: Boleh.
2: Lagu Roma belum? Dah.
0: Boleh lah Roma.
2: Nah, lagu Roma saya minta lagu no ya ni. Pertemuan ya, Mubit.
0: Oh ya boleh.
2: Tadi itu siapa yang masuk tu?
0: Tadi barusan Wak Sangka.
2: Salam balik ya buat Wak Sangka ya. Buat makam.
0: Pokoknya kalau Bang Hendra udah pernah ketemu belum?
2: Dengan siapa?
0: Wak Sangka.
2: Belum pernah saya ketemu.
0: Nanti kalau pas ketemu pasti tidak disangka-sangka. Wow, orangnya.
2: Mana disangka-sangka ya?
0: Namanya sesuai Wak Sangka.
2: Buat Bang Batiar, buat Bang Jack, buat Koko Ali, buat Mbak Kakung, siap. Buat Bang Deden, Kak Diona di Kupang, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Panjabakti sama Bang Hamdan Hananya, buat Cek Nor di Bakau, Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, Jaka Suara. Ayah untuk semua-semua lah, Mbak Pid ya.
0: Untuk semua ya. Okay.
2: Nama Mbak Pid, saya ucapkan banyak terima kasih. Sama, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Sama-sama, sehat selalu.
2: Sore Mbak Pid, dadah Mbak Pid.
0: Dadah.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. Itu, gampang gak Bang Hendra nih. Udah pandai ya. Centil-centil manja. Oh bukan Mbak Pid. Apa tuh? Manis-manis Manila. Hey, manis Manila ketemu itu sih monitor kita. Yaudah. Lanjut produkku. Halo.
3: Halo. Produkdut adalah kita.
0: Iya, caca-caca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Siapa di mana?
3: Baik, kurang sehat ke? Suaranya lain.
0: Tahu je. Kak manis ke ni?
3: Iya.
0: Oh ya, alhamdulillah tersambung pula ya.
3: Pula bukan tak mau masuk Mbak Pi, sering nak masuk baik pro dangdu pro satu tak bisa ramai benar yang kan.
0: Iyalah, tapi monitor.
3: Kita tidak enak orang yang nyenggol kita, kita tak pernah balas gitu.
0: Oh bah. Iyalah, sekali bisa ni balas lah, sudahlah.
3: Pertama buat Mbak Pi, semoga sehat selalu, mudah-mudahan penyakitnya cepat sembuh.
0: Amin. Tahu ya Kak Manis, itu video call ke nih? Lagi video call ke? Mana muka Kak Manis tampak kan?
3: Enggak salah kata gak tak boleh pakai video call.
0: Ini tapi video call nih, Kak Manis lagi nelfon Bobby pakai video call nih.
3: Video call?
0: Coba gak usah video call.
4: Macam gak?
0: Hilangkan. Udah, lanjut.
3: Terus salam pertama buat Long Ana tadi, makasih sering nyenggol kita.
0: Iya.
3: Buat makam Aura dan Pak Mo, Cek Nor di Bakau, Juleha di Pancabakti. Terus Koko Ali, buat Bang Deden, iya. Bang Jack, Bang Ismail, Bang Yahya. Bang lagi ya. Buat Lina di Padang Tikar, Etika di Sekolah Bukit, Emma Selpa, Kak Tina, Bang Syukur. Semuanya lah ya.
0: Semuanya siap.
3: Itu bisa nak pit. Cinta anggur terlarang dari Elvina.
0: Anggur terlarang ya, kita carikan ya.
3: Ya.
0: Siapa nyapa nyanyinya?
3: Elvina kali.
0: Oh iya lah, nanti Mbak carikan. Makasih Kak Manis, sehat selalu.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Enggak terasa waktu juga ya mengakhiri jumpa kita. Yang anggur merah ada. Anggur terlarang pula enggak ada nih. Oh, Kak Manis. Dimaklumilah Kak Manis ya, Mbak Pit ambil singkat ya nih, waktu pun dah di ujung jumpa kita nih. Coba lagi Mbak Pit carikan ya. Kan tak ada nih. Bukan tak ada, sebenarnya ada. Benda ni maklum lah ya. Ada deh, lagi sakit lah dia ni sikit. Nanti kita carikan dokternya ya. Baiklah Mbak Abang, Mbak Pit aturkan terima kasih yang udah pada gabung. Bagi yang belum dimaklumi lah ya Mbak Abang ya, mudah-mudahan Mbak Abang tetap sehat, semangat. Oke, tiga lagu penutup jumpa kita, secangkir kopi Hamda ATT, Bang Haji Roma, pertemuan dan anggur merah. Mbak Pit hadirkan untuk Mbak Abang. Lepas ini Bobby beralih tugas. Terima kasih atas kebersamaan Mbak Abang juga yang ada di TikTok sore hari ini. Makasih banyak. Tidak bisa Bobby sebutkan satu persatu. Tiada mengurangi rasa hormat Bobby Mbak Abang ya. Tetap sehat, semangat. Bang Ujang Fadil apa kabar? Yoga Nugraha, Bordal atau Kang Ceto, semuanya lah Mbak Abang ya. Bang Dadang apa kabar? Iya, Aja Irfan 010. Iya, Abang Santo apa kabar? Arif Rahman. Semuanya Bu Abang ya. Salam sehat lah buat semuanya. Dan terima lagu pamungkas jumpa kita sore hari ini. Nah, pamit mundur. Sampai jumpa, salam budaya.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti, Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
3: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
0: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya nak jadi RT, setelah itu jadi presiden.
4: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur. Dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak, sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
6: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Sopan santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan bersama-sama lah di sekampung itu.

0: Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu, dan tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mbak Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya, kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.
3: Bu Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Di bumi katulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
4: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
5: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
6: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Betanas. Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ribotkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah tak sila.
7: Mau beli panci ke Pontianak.
6: Terus?
7: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
8: Makan telepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
6: Cantik. Sedap.
8: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
11: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabi Rasulillah ajma'in wa hasbuna Allah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Kabupaten Sambas merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sambas atau lebih dikenal dengan slogan Kota Terigas, sangat terkenal dengan keanekaragaman seni budaya. Salah satunya adalah seni ratip saman. Banyak orang yang belum tahu dengan kesenian ratip saman ini dan menganggap bahwa ratip saman adalah sama halnya dengan seni tari saman dari Aceh. Padahal antara tari saman Aceh dan ratip saman dari Sambas sangat berbeda. Tradisi peninggalan leluhur yang sangat nuansa Islami ini memang sudah hampir punah. Dikarenakan yang semula hampir seluruh desa di wilayah Sambas memiliki kesenian ini, namun sekarang hanya tinggal 2 atau 3 desa yang masih mempertahankan ratip saman. Haji Hamdan bin Haji Birin, 60 tahun, warga Dusun Sebadi Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat yang merupakan anak dari penggiat saman pada masa itu, mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan bila kesenian ratip saman ini sampai punah. Mengingat kesenian ini adalah kesenian yang diperkirakan ada sejak Sultan Muhammad Saifuddin II.
3: Jadi pada dasarnya ratip saman sudah ada di Kabupaten Sambas. Ya, sejak zaman kerajaan Sambas Raja Satuddin yang kedua. Nah, pada dasarnya ratip saman itu ada di setiap kampung. Tolong ada di setiap kampung. Karena setiap kampung tidak melestarikan kegiatan daripada masalah terbangan, nah, sehingga tenggelam. Nah, kemudian alhamdulillah jadi untuk dari Dusun Sebadi Desa Termandayan, jadi telah mengangkat kembali sejarah daripada masalah tertaman.
4: Ya. Sudah berapa lama kira-kira?
3: Berdasarkan daripada laporan dari para orang tua bahwa ratip saman itu lebih kurang 70-90 tahun yang lalu masih dalam kerajaan Sambas Raja Satuddin yang kedua. Nah, kemudian berdasarkan sejarah bahwa ratip saman itu berada di daerah pantai utara, daerah pantai utara yang tepatnya sekarang berada di Dusun Sebadi Desa Termandayan Kecamatan Peraman.
2: Tari ratip saman sendiri menurut Haji Hamdan merupakan tarian yang syarat dengan nuansa keislaman, di mana dari gerakan atau apa yang dilakukan dalam tarian saman adalah mencerminkan gerakan dalam sholat dan doa.
3: Jadi tarian itu biasanya sederhana, jadi tidak salahnya apa mengayunkan kepada masalah hal-hal yang lain. Dan tariannya itu yang sifatnya caranya itu mengarah ke masalah keselaman. Nah, ya. Jadi istilahnya bukan ke arah kedaerahan, tapi mengarah keselaman. Jadi terutama kalau kita lihat dari segi gerakannya, gerakan dan perlakuan yang kita lakukan. Jadi untuk gerakan-gerakannya itu seperti mau melakukan sholat, mau melakukan doa, dan sebagainya. Kalau tujuan daripada masalah untuk tari ratip saman itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tujuannya adalah untuk berobat kampung apabila ada musibah yang malapetaka. Kalau dulu kan banyak penyakit-penyakit, nah penyakit-penyakit yang datang musibah ke masyarakat. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mengusir jin. ataupun setan. Kemudian yang ketiga, kalau dolok, dolok itu sebagai tuntunan. Nah, tuntunan bagi-bagi orang yang mau menuntut ilmu. Nah, ya, tuntunan.
2: Gerakan yang dilakukan seperti gerakan sholat membungkuk, berdiri, dan duduk seperti tahiyat. Anggota badan yang digerakkan adalah tangan dan kaki. Sesekali, kepala mengikuti gerak tangan dan kaki. Terkadang, kaki dihentakkan mengikuti syair. Sama seperti upacara tepung tawar. Pada pokoknya, seni ratib saman ini berfungsi untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, kedamaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal senada juga disampaikan oleh Heriadi, perangkat desa, bahwa ratib saman memang harus dilestarikan karena merupakan kesenian turun-temurun warga Sambas dan dapat dijadikan ikon bagi kota Sambas sendiri. Menurut Heriadi, kesenian ratib saman ini sebetulnya mulai dikenal luas oleh masyarakat Sambas pada saat ini adalah dari ketidaksengajaan dalam keikutsertaan pada lomba budaya yang diadakan oleh Pemkab Kabupaten Mempawah.
5: Sebenarnya kan dulu ini ratib saman ini kan sudah mungkin 100 tahun mungkin ya. Nah, dari zaman itu baru timbul kepada kami ini jauh sekali jaraknya, baru ada. Kami dulu nggak tahu apa itu ratib saman, kemudian ternyata memang setelah digali-gali ada. Awalnya sih tahun 2007 masih Pak Burhanuddin masih bupati waktu itu sama Bu Julati wakilnya, karena kita ada lomba tepung tawar judulnya untuk Kabupaten Sambas. Kami mewakili dari Kabupaten Sambas yang lombanya di Mempawah, tepung tawar pindah rumah baru. Nah, kalau nggak salah dapat juara 3 kalau nggak salah Kabupaten Sambas, juara satunya Ketapang, tepung tawar pengantin raja-raja. Nah, jadi untuk ratib saman ini sering disuruh nampil, nah, diundang kemana-mana, itu aja. Tapi kalau untuk diperlombakan, belum untuk ratib saman. Nah, tapi kalau di misalnya ulang tahun Kabupaten Sambas, untuk penampilan-penampilan misalnya acara-acara ada tamu misalnya dari Brunei, dari Malaysia, nah, kita sering diundang ke kabupaten ini untuk nampil. Sering, sudah berapa kali. Kalau di Pontianak, di rumah budaya itu sudah berapa kali, sering sudah. Pokoknya kalau Sambas ini sudah sering. Yang kemarin ini terakhir kan nampil di ulang tahun Kabupaten Sambas. Ada kan, malam-malam. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa penelitian-penelitian, sudah berapa orang, sudah ramai. Kan?
2: Heriadi juga menjelaskan bahwa tari ratib saman Sambas oleh warga digunakan untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka, untuk mengusir jin ataupun setan, untuk persembahan menyambut kedatangan tamu dari luar maupun dari dalam. Dan ratib saman ini juga kerap tampil dalam acara syukuran pada pesta perkawinan atau acara menikahkan maupun dalam acara tepung tawar atau sunatan. Awalnya tari ratib saman hanya dimainkan oleh kaum laki-laki saja. Karena kemajuan zaman sekarang, kaum perempuan juga dilibatkan, namun hanya di bagian alat musik atau penabuh gendang. Namun sebagai upaya pelestarian saat ini, penting pula bahwa ratib saman tidak hanya dijadikan tuntunan, tapi juga dijadikan tontonan, sehingga makin dikenal luar, terutama bagi generasi muda. Dengan masih seringnya warga desa Sebadi memainkan ratib saman Sambas, ternyata juga berdampak baik bagi keberadaan ratib saman Sambas ini. Hal ini terlihat dari mulai tertariknya generasi muda tidak hanya yang berasal dari Sambas, tapi juga dari kabupaten lain untuk mempelajari tari ratib Sambas ini. Seperti yang dituturkan Afid Maulana, pemuda 17 tahun yang berasal dari Kabupaten Sintang, dirinya mengaku sangat tertarik dengan seni tari ini dan berusaha untuk belajar tari ratib saman.
6: Nama saya Afid Maulana, 17 tahun sekarang, asal Kabupaten Sintang. Awalnya saya belum tahu dan dapat info juga dari kawan. Saya pikir-pikir karena ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang ada di sini, saya sebagai insan cendekia ya ikut serta lah. untuk melestarikan budaya ini karena masih muda juga kan. Cari-cari pengalaman. Untuk seni ratip saman sendiri awal-awal pasti sulit karena belum tahu juga, enggak pernah juga ikut tari kan sebelumnya. Setelah latihan berkali-kali dan sekarang karena udah mengenal gerakan-gerakannya, lagunya juga udah mulai hafal sedikit-sedikit, temponya juga udah. Jadi bisa dikatakan agak sedikit gampang lah dari yang lalu-lalu. Harapan saya untuk seni ratip saman, semoga ratip saman ini bisa dikenal masyarakat luas, karena ini juga merupakan budaya bangsa dan harus dilestarikan, tidak boleh punah. Dan kalau bisa pun dikenal sama masyarakat Kalimantan Barat, tidak hanya di Sambas.
2: Ratip saman Sambas tidak hanya sekedar kesenian, karena bagi masyarakat Sambas, sehingga keberadaannya penting untuk kembali dihidupkan. Dalam masyarakat Sambas sendiri, seni ini mempunyai fungsi sebagai wadah kebersamaan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari tuntunan untuk melakukan kebaikan secara berjamaah serta tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Assalamualaikum.

0: Rara, ada apa nak? Kamu seperti sedang sedih?
1: Aku ingin seperti HP, Bu Guru.
0: Kamu ingin jadi seperti HP? Kenapa, sayang?
1: Soalnya, kalau HP berbunyi, Bunda cepat menjawabnya. Tapi, kalau aku memanggil, Bunda selalu tidak menjawabku. Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi tidak pernah bermain denganku. Jika Bunda sibuk dengan HP-nya, kadang Bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur dengan HP di sampingnya, tetapi aku tidak pernah ditemani bobo sama ayah. Aku ingin seperti HP, Bu Guru, supaya aku selalu dekat dengan ayah dan Bunda.
2: Cintailah mereka, karena masa kecil mereka tidak bisa terulang kembali.
3: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru selama 12 hari, terhitung mulai Jumat 7 Agustus hingga Selasa 18 Agustus. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Iat Nakaro tahun 2026 yang digelar oleh masyarakat suku Tengger di kawasan tersebut. Pihak otoritas pun mengimbau para traveler untuk menyesuaikan jadwal perjalanan mereka agar tidak salah mendaftar selama masa penutupan jalur pendakian tertinggi di Pulau Jawa ini. Beralih ke berita yang lain, pengelola akun Instagram resmi @tim.cikini mengumumkan penyesuaian jadwal pertunjukan teater bintang planetarium Taman Ismail Marzuki atau TIM untuk periode 1 hingga 12 Juli sebagai opsi pengisi liburan sekolah. Wisatawan umum yang ingin berkunjung dapat membeli tiket secara daring melalui situs loket.com dengan tarif Rp10.000, sementara para siswa tidak dikenakan biaya alias gratis. Pihak pengelola mengimbau calon pengunjung untuk mencermati jadwal pertunjukan pada hari atau periode tertentu sebelum memesan agar tidak salah memilih sesi penayangan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 8.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Iya, Bang, makasih untuk bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat kita di Raja Miraman Nusantara. Bang, saat ini kita akan sajikan lagu-lagu dari Nusantara. Dan untuk Bang juga ada informasi yang akan kita hadirkan untuk melengkapi kebersamaan Abang yang mendengarkan kita di FM 94,3 MHz ataupun di live audio streaming itu di rri.co.id ataupun Bapak yang bersama Perempat di aplikasi RRI Digital di smartphone, silakan download. Untuk Bapak yang belum punya, download aplikasinya gratis ya Bapak di Google Play Store ataupun di App Store. Bapak saat ini jam 19:08 waktu Indonesia Barat. Dan Bapak kita sampaikan juga untuk Mbak Abang, ya, di mana untuk saat ini Mbak Abang kita akan kumandangkan dulu azan Isya. Ini tanda masuk waktu sebagai Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat Isya.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Oke, Mbak Abang, kita lanjut tentang kembali menghadirkan informasi ya untuk kawan-kawan Mbak Abang yang bersama kita di malam hari ini di manapun Mbak Abang berada. Ya, sihat-sihat selalu untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, Mbak Abang, kita lanjut ke informasi. Nah, di mana Mbak Abang saat ini di tengah derasnya tren pakaian modern, itu ternyata makin banyak abang anak-anak yang mulai tertarik mengenal dan memakai kain lokal daerah ya. Dan itu menjadi langkah awal untuk menanamkan rasa bangga terhadap budaya bangsa sejak usia dini. Nah, di mana Mbak Abang? Peran orang tua katanya itu menjadi penting untuk membiasakan anak ya memakai kain lokal, kain wastra atau wastra ya, dan pada momen tertentu misalkan hari keluarga atau upacara adat ataupun peringatan-peringatan nasional, sehingga dengan memberi contoh langsung itu akan menganggap penggunaan wastra itu sebagai kebiasaan yang menyenangkan. Nah, kira-kira Mbak Abang suka enggak nih pakai-pakai motif ataupun kain-kain tradisional ya? Kalau sekarang itu kan banyak ya enggak, baju-baju ataupun kostum-kostum, wah, bajunya kekinian ya, tetapi motifnya ataupun kainnya itu ada sentuhan-sentuhan etnik ataupun motif satu kain yang ada di daerah masing-masing, ataupun ada menambahkan dikombinasikan dengan tenun ya, kain tenun ataupun batik dan sebagainya. Oke, Bu Abang, kita lanjut nih untuk kawan-kawan Bu Abang dengan lagu Daerah Nusantara, dan makasih untuk kebersamaannya. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Bu Abang, tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

Aikim Bu Abang ada Ratu Sigombang dengan Kayuah Pandaiwang ya. Ha, kayu apa artinya itu? Kayu pengayu ya nak. Aikim Bu Abang kita satu informasi Bu Abang. Dari laman kita di adali.co.id ada sekitar 300 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di mana mereka ini ikut pengelolaan duit, Bu Abang. Jadi bagaimana mengelola duit dan kegiatan itu diinisiasi oleh Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia yang bekerja sama dengan Kreologi berlangsung pada 1, 2, dan 6 Juli 2026 itu di gedung Kepong Bakul Kuburaya. Dan kegiatan itu Bu Abang tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha khususnya untuk perempuan pelaku UMKM. Dan di mana ini dilakukan ya bagaimana pelaku UMKM tadi ini khususnya perempuan itu bisa mengelola keuangan usaha secara lebih baik dan profesional ya. Nah, kemudian Bu Abang dikatakan oleh Direktur Perumda Aneka Usaha Menanjak Bahagia, Urai Emma Yaniaris, itu menyebutkan bahwa pelatihan itu merupakan bentuk komitmen perusahaan daerah dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM supaya mampu mengembangkan usahanya melalui pengelolaan keuangan yang lebih tertata. Nah, kemudian Bu Abang, kolaborasi dengan Siken dan Kreologi ini, itu para peserta diberikan pemahaman tentang literasi duit ya, atau literasi keuangan, mulai dari pencatatan yang sederhana, kemudian pengelolaan arus kas, hinggalah perencanaan usaha yang berkelanjutan. Nah, kemudian berharapannya ilmu yang diperoleh ini bisa diterapkan para peserta dalam menjalankan usahanya sehari-hari sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memperkuat kondisi usahanya. Ya, nah, ini mudah-mudahan Bu Abang. Untuk lengkapnya, Bu Abang bisa langsung akses informasinya di laman kita di rri.co.id. Ya, mudah-mudahan nih, pelaku usaha kita bisa semakin mantap, ya, bisa semakin mendapatkan manfaat dan juga bisa semakin membesarkan usahanya. Ya, karena apa? Pengelolaan duit itu kan memang harus betul-betul pandai, ya enggak? Apakah lagi sekarang ini kan zaman-zaman teknologi, ya banyak pelaku usaha juga memanfaatkan dunia digital untuk usahanya, dan selain itu ya tentu harus didukung oleh pengelolaan duit yang lebih matang, yang lebih mantap pokoknya ya. Oke Bu Abang, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Aku tu nyoba yang itu, masukin yang kita bikin.

0: buat aja, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang versi kamu, kamu buat ya. Nanti berapa masalahnya di mana, kan nanti yang kelihatan tuh. Jadi kita bisa cari akalin. Dan cara laporan itu sebenarnya fleksibel sih. Kayak itu, ada beberapa format laporan itu yang dia bilang bisa kita gunakan. Jangan, kita enggak terlalu terpaku pada itu katanya. Ada beberapa format. Enggak, bukan itu. Kalau masalah RAB itu udah memang tanggung jawab kita.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
0: Cari solusinya.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku agak nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus boh, ame lupa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

Cerita ini diadaptasi dari buku antologi cerita rakyat peserta Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

Di sebuah desa kecil, saat masih diselimuti embun pagi, matahari mulai merangkak dari balik perbukitan. Rumput-rumput hijau bergoyang pelan, seolah menyapa siapa saja yang memandang. Ayam berkokok, burung bersiul menyambut hari yang baru. Suasana tenang dan damai menyelimuti desa pesisir itu.

Di desa itu tinggallah sepasang suami istri. Sang suami bernama Kunyit, seorang nelayan yang rajin dan tangguh. Istrinya cantik, penyayang, dan setia menanti di rumah.

0: Bapa nak pergi nyari ikan buat mak ya?
1: Iya ya. Ini bekalnya. Jangan lupa bawa ikan yang banyak ya.
0: Iya mak. Ayah berangkat lo ya.
1: Hati-hati ya.

0: Ia berjalan melewati sungai yang jernih. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti untuk menunggu kawannya yang lain. Sambil menunggu, matanya tertarik pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepian. Ia mendekat, mencabut dan mencium aromanya yang kuat. Kemudian kawan-kawannya pun datang.
1: Pak Kunyit, ayolah dah berangkat. Hari dah tinggi nih.
2: Oh, nanti kita tak dapat ikan kalau kesiangan.
3: Tunggu bentar ya, saya nak ambil tanaman ininya untuk bawa balik nanti.

0: tengah laut, jaring demi jaring mereka tebar. Hari itu, rezeki berpihak pada Pak Kunyit, jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ikan besar-besar memenuhi jalannya. Para nelayan bersorak riang, mereka pun pulang membawa hasil laut dan tanaman yang tadi mereka ambil. Dan sesampainya di desa, Pak Kunyit langsung membagikan tanaman tersebut ke warga desa.
1: Untuk apa ni Pak Kunyit?
2: Tanam yak di belakang rumah kita tu. Ini bisa buat bumbu, rempah masakan sama ubat-ubatan.
1: Dapat dari mana ni Pak?
2: Di tepi sungai, tadi waktu kami nunggu kawan-kawan tu. Situlah saya dapatnya.
0: Kunyit menyarankan kepada warga untuk mencoba tanaman itu terlebih dahulu. Ia yakin tanaman itu membawa manfaat.

0: Lalu, apa nama tanamannya ni?
1: Kita cuba je, Luk. Macam mana bentuk dan warnanya apa, besok baru kasih nama.

0: Mereka mencoba tanaman tersebut sebagai rempah masakan. Keesokan harinya, warga pun berkumpul.
1: Nyamannya. Bau amis ikannya pun hilang. Rasanya pun gurih-gurih nyoi.
2: Jadi, warnanya kan kuning tuh. Kita beri nama apa benda ni?
1: Sebaiknya, kita kasih nama kunyit, Jak.
2: Hah? Kunyit?
0: Tiba-tiba, muncul ide. Kunyit menyarankan.
2: Baiklah, desa ni pun kan belum punya nama ni. Jadi gini, kami kan ada nemu kunyit ni di tepi sungai. Macam mana kalau desa ni kita beri nama desa Sungai Kunyit?
1: Kalau saya sih setuju. Gimana dengan warga yang lain?
3: Setuju!
0: Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai desa Sungai Kunyit. Tanaman kunyit tumbuh subur di halaman rumah warga, menjadi bagian dari dapur, budaya, dan cerita.

Itulah legenda asal-usul nama Sungai Kunyit yang diwariskan dari kisah Pak Kunyit, seorang nelayan sederhana dan tanah yang kaya akan rahmat alam.

0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan nak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.

Dalam masker mencuci sepatu, sepatunya dijemur, disusun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama di Bijak Bepantun Pro 4. Silakan Bu Abang yang malam hari ini bersama kita pengen berbagi pantun, pengen nyampaikan salam dengan pantun, pengen menyapa dengan pantun, semuanya lah dengan pantun. Nak meletih apa dengan pantun ya. Selamat berpantun dengan santun ya. 0501571571 dan telpon WhatsApp di 0811570043. Nah itu dia nomor kita yang bisa mau abang telpon, telpon biasa ataupun telpon WhatsApp ya.

0: Anak dara pun makan kuih ni. Rasanya manis bercampur kelat. Aha. Bijak berpantun kita untuk malam hari ini. Temanya adalah pantun nasihat. Sila abang-abang, kita saling mengingatkan, saling menasihati, ya tak, satu sama lain. Ya. Okey, sila. Ada yang nak ingatkan apa? Nak menasihati kawan yang jarang mandi? Macam mana pantunnya? Ataupun nak menasihati kawan yang belum lagi ada tagih-tagih, belum lagi ada bayar hutang? Macam mana? Ya. 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-157-00943. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana? Siapa di mana ni?
1: Ada Yadi, Sungai Jawi.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bang Yadi, Sungai Jawi.
0: Bang Yadi, Sungai Jawi. Malam hari ni kita pantun nasihat ni, Bang Yadi.
1: Waalaikum tubuh mulia.
0: Ya, Mang.
1: Pokok malam timbur di pagar.
0: Lalu?
1: Assalamualaikum lah buat penonton dan penyiar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam ini apa gak ada kabar?
0: Alhamdulillah, kabar kita baik, sihat walafiat. Enak sungguh makan kelepon. Keleponnya jatuh di bawah arus. Alhamdulillah, tak kurang satu apapun. Cuma kalau soal duit rasanya kurang ya terus.
1: Sama lah bagi dia.
0: Oh iya, sama ke? Okey, sihat. Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah. Lanjut, kita ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
2: Halo, bijak berpantun. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunga cempaka dipukul ribut. Mari tercampak jatuh ke kali.
0: Lalu?
2: Saya menelpon Bang Ibing menyambut. Lapang dada, senang di hati.
0: Alhamdulillah.
2: Terang bulan, terang cahaya.
0: Memang.
2: Naik perahu, jala belanak.
0: Bahaklah tu.
2: Sudah lama rasa tak ketemu.
0: Ketemu siapa?
2: Makan tak enak, tidur tak nyenyak.
0: Ya, ni baik.

0: lanjut.
1: Sekarang saya di keliling bukit. Anak saudara bersendar bergurau.
0: Pula hari gurau kan tu.
1: Lama tak berjumpa jadi penyakit. Tidur malam pun suka mengigau.
0: Alai, siang ni Pak Iqbal.
1: Itulah saya ni. Nah, tak tentu makan lah saya bang deng.
0: Pergi agak, pergi kan.
1: Udah bang deng ya.
0: Itu ya tu.
1: Ya, assalamualaikum bang deng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, makasih untuk Pak Iqbal. Habis Pak Iqbal sila lanjut siapa? Kita pantunnya pantun nasihat ya. Belum ada nampak pantun nasihat ni. Nasihatkan macam-macam ya. Macam-macam jenis nasihat. Bisa nasihatkan tentang apa? Misalkan ada kawan yang ini, kawan yang suka ngacau, ataupun kawan yang jarang mandi, atau kawan yang suka apa? Namun tak kita mengingatkan pantun nasihat. Nasihat itu banyak hal, Linda. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Pantun dengan santun, Bang Ibing.
0: Asik, pantun dengan santun, siapa di mana?
2: Kak Anista diuka-uka.
0: Kak Anista diuka-uka.
2: Pantun ya, Bang Ibing.
0: Pantun lah, sila.
2: Bunga setangkai, baunya harum.
0: Memang.
2: Kembang mereka, jangan disentuh. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bunga bunga Tanjung harum mereka. Bunga melati berias darah.
0: Ampun tak begitu.
2: Sedekah si kampung api neraka. Silaturahmi, panjangkan usia.
0: Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan kita panjang umur, semuanya murah rezeki.
2: Satu lagi ya.
0: Boleh.
2: Bulan mengambang di langit biru. Awan berarak, bergumpal-gumpal. Jangan biarkan hatimu pilu. Kepada Allah kita tawakal.
0: Asik, betul lah tu.
2: Kalau Bang Ibing pantun ini,
0: apa tu?
2: Pantun yang biasa-biasa tak bisa ke?
0: Boleh, kalau memang ada, sampaikan je. Kalau memang dah pengen nak disampaikan, sampaikan je. Cuma memang kita
2: boleh lah nyampe sikit.
0: Boleh, apa tu?
2: Itu Bang Ibing malam ini tak ada balik kampung ke?
0: Ada, apa tak ada pula?
2: Kalau ada kita masuk nanti.
0: Boleh, kita tunggu nanti. Mana dia pantun lah?
2: Kita pantun ya.
0: Pantun gas. Terima kasih.
2: Tunggu. Besi di tempat menjadi keris. Keris beracun, ular berbisa.
0: Lalu?
2: Tulus cinta janganlah menjadi jenis. Orang tak cinta apakan daya.
0: Udahlah, kalau orang tak cinta.
2: Udahlah, enak
0: ini apa kan? Satu
2: lagi Bang Ibu, Bang Ibeng.
0: Ya.
2: Nak bilang patah-patah. Awamai. Darah sunti berias di cermin. Sedang menantik di bulu mata.
0: Lalu?
2: Dua mempelai di atas pelamin. Seperti cincin dengan permata.
0: Asik.
2: Makasihlah Bang Ibing.
0: Sama-sama, boleh kita tunggu nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Belonggo ya untuk Kak Anista yang ada di UK ya. Puteri Ano. Puteri Tangga Air. Ada ya. Lanjut kita pantun nasihat berikutnya. Ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo, bijak berpantun. Halo. Halo, halo, halo. Halo. Mungkin masalah sinyal kali. Ah, maklumlah kau telefon WA tu biasa begitu emang. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
3: Pantun dengan santun, Duran Putera Ganteng.
0: Putera Ganteng, apa khabar ni?
3: Pantun nasihat ke?
0: Ya, yeah, kita pantun nasihat ni.
3: Ah, untuk Bang Ipeng kalau?
0: Untuk saya, apa tu?
3: Naik ke tebing di Gunung Pahang. Ambil pepaya. Ambil pepaya. Saya beli pepaya, beli ramen tos. Kalau saya Bang Ibeng tak pandai nak bantuan nasihat.
0: Apa pula?
3: Cuma saya tanya Bang Ibeng, ada ke duit 100? Bang Jeng masuk, Bang Jeng.
0: Bang Jeng masuk, mana Bang Jeng ni? Okey, makasih untuk Kau Ali yang ada di Kumpai. Jam 20 lewat 30 minit. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa
4: Bang
0: di mana?
4: Yadi,
0: ya?
4: Bang Yadi tadi.
0: Oh, Bang Yadi lagi. Sila. Kinca Bang Yadi.
4: Saya nak berundang ni, Bang
0: Yadi. Boleh benar tu, ha? Gas.
4: Assalamualaikum hadirin sekalian.
0: Asik.
4: Saya nak bertundang buat satu persembahan.
0: Aha.
4: Siapa yang suka silalah didengarkan. Yang tak suka jangan pula merada.
0: Ah, mantap. Lanjut.
4: Kalau Mbah Takong beliau orang Jawa. Kalau Koko Ali beliau orang Cina. Tadib Ade beliau orang Sunda. Warga Kalimantan Barat hidupnya sejahtera. Ada agama Islam, Nasam, Hindu, Buddha. Kami hidup damai, rukun dan bahagia. Karena toleransi selalu kami junjung tinggi. Inikah tunggal Ika, NKRI harga mati.
0: Asik, lanjut.
4: Ini untuk mantan Bang Ibeng.
0: Untuk pemantun.
4: Dari Talong Beng.
0: Kinca.
4: Dari Semudun ke Pulau Bali.
0: Pecan.
4: Pohon jeruk di tepi pagar. Oh, pemantun adun kan enggak Bang Ibeng tu air kopi. Jangan lupa kroket sama blodal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban dalam sepeda namanya beladar. Ban dalam sepeda namanya beladar, ya. Sepeda bersandar di dalam paun. Memang sedap ada kopi, kroket dan beludar. Apakan agi ada roti kap dan tapai menaun. Terima kasih untuk Bang Yadi tadi, ya. Di Sungai Jawi. Sungai Jawi ke di mana tadi tu? Halo. Bijak berpantun siapa di mana?
5: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
5: Nama Febriantini.
0: Kak Febriantini. Sila.
5: Buat Bang Ibing dulu ni.
0: Untuk ya? Saya. Ini saya suka ni, ada mantankan saya ni.
5: Mengelas derum di hari hujan. Lewat jalan jeranding, jalannya ambyar, hancur semua. Assalamualaikum kami ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Buat Bang Ibeng orangnya lawar, tutur dan sapa, budi bahasa, berhati mulia.
0: Alah, si ada saya.
5: Menimbang beras, janganlah kurang, janganlah lebih.
0: Tak boleh tu. Harus cukup.
5: Timbangan cukup lalu ditakar semua sama. Janganlah cemas, janganlah bimbang, janganlah sedih.
0: Jangan.
5: Di dalam hidup selalu bersabar, banyak doanya.
0: Betul lah, Datuk.
5: Tukang pijat selalu berjalan dengan hati menyenangkan. Lagi ngelas jangan dimatikan, putus di dalam. Bukanlah pangkat atau jabatan yang jadi kebanggaan.
0: Nah, terus apa ya?
5: Tapi tugas dan kewajiban yang harus dijalankan.
0: Ah, betul lah Datu. Tak leset.
5: Sapi diikat tidak bertali. Badan tengkurap dengan kepanasan. Selagi ikhlas bisa memberi. Janganlah berharap kapan balasan. Benang jahit batas di celana. Membawa koran karena beritanya. Senang dan sakit ikhlas diterima. Segala cobaan ada hikmahnya. Satu lagi ya Pak Gepi.
0: Boleh. 600 lagi pun saya tunggu masih.
5: Hayalah nanti kami borong semua ya Pak Gepi ya.
0: Sian yang lain sampai habis. Lanjut.
5: Perintil lutut terluka, kaki cedera. Cempedak mereka makan bersama. Penyedih takut dosa berhati mulia. Perbanyaklah sedekah jangan ria.
0: Betul.
5: Itu dulu ya Pak Gepi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Makasih kembali, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbok Tin ya. Mbok Tini, Mbok Febriantini ya, di Nuna di Karya Bakti itu. Ya lanjut, kita ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
6: Berpantun dengan santun, Cece di Kuala Mandau, Bang.
0: Cece di Kuala Mandau. Sila.
6: Ada pantun nih Bang.
0: Ini lati.
6: Lembut soal kat sini nih.
0: Naik muton turun muton. Pergi ke muton membawa geluk. Kau nak berpantun, sinilah berpantun. Nanti lah ketawa dulu.
6: Ke pasar beli keladi.
0: Lanjir ya.
6: Jangan lupa sama ubi.
0: Catat tu.
6: Bang Ibeng tetaplah jadi penyiar. Amanah jujur di hati. Buat Bang Ibeng lah.
0: Siapa saya? Udah.
6: Satu ke Bang. Ini tetap buat Bang Ibeng nih. Naik sampan dayung ke hulu. Hingga sebentar di tepian. Bang Ibeng suaranya merdu. Bikin pendengar se-Kalimantan.
0: Enak sungguh pisang srikaya. Pisang dibawa di negeri ulu. Gembira rasa hati dia mantankan saya. Tapi pas dia mengilai, alamak nyeramkan bulu. Itu gampang gak tunggu abang ya.
6: Berabang maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri ke tengah malam ni kan, bawa pokok sukun, tangan ada mengilai macam itu. Ya Rabbana. Apa kita tak berdebus ya. Rupa Cece tengah menjak sukun tengah malam buta ya. Halo, bijak bawa pantun, siapa di mana?
7: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
7: Dengan Putra Antos di Sungai Kupang.
0: Putra Antos Sungai Kupang.
7: Salam gak sebulu malam ya.
0: Takkan tak ada kalau macam itu mengilai.
7: Ya, saya bakal dalam rumah. Kau memang di jalan dah berapa lah.
0: Saya takut orang dengar di jalan dengar. Ya.
7: Pantun nasihat malam ni.
0: Pantun nasihat kita.
7: Ya benar ya. Puyak ni pantun ni.
0: Kita nasihatkan macam-macam. Betul.
7: Buah sukun masak sebelah. Mari jatuh di tepi rawa.
0: Lalu?
7: Hidup rukun sesama manusia.
0: Ah, betul.
7: Itu sudah dianjurkan oleh Rasulullah.
0: Ah, betul, tak leset dah tu.
7: Kata Pak Ustaz lah, bukan kata saya. Saya ni nyangkut-nyangkut.
0: Memang padu. Gas, lanjut.
7: Dah jadilah sebuti ya, loh, tuan-tuan.
0: Sebuti ya.
7: Sebuti ya, saya ni apa, bergegar tulang ni dengar tadi tu.
0: Yang mana tadi yang urusan tu? Kan tak ada.
7: Nantilah lo betul puasa lo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jack. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
8: Bijak berpantun dengan santun, Bang Ibe.
0: Pantun dengan santun.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ini pantun tu Bang Ibe lo.
0: Sebutkan lo dari kita tu.
8: Pak Amok ni di Simbar ni.
0: Oh, Pak Amok di Simbar. Anaknya.
8: Itu Bang Ibing lo.
0: Untuk siapa?
8: Itu Bang Ibing.
0: Inilah.
8: Cerita tolong Bang Ibing ni.
0: Apa tu
8: Bang Ibing?
0: Apa tu?
8: Tak tolong.
0: Kau
8: sengaja beli durian. Hingga sementara Sungai Jawi.
0: Apa lalu?
8: Ay, Bang Ibing tu lah saya kawan. Kena saya menambah isteri. Bang Ibing ya adal saya ni. Kok wajib tetap bisa.
0: Aduh, hai.
8: Satu yang baik.
0: Boleh.
8: Kalau pergi ke Kota Pinang. Yang lah bawa, jangan lupa bawa dengan manggis.
0: Lalu?
8: Sebentar pagi saya mau Minang. Minang seorang gadis.
0: Ada gadis pula. Gadis mana ni?
8: Biasa yang baik.
0: Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dibeli si ikan sepat. Oh, Kak Aura, orang ini jangan dibiarkan. Ambil tali cepat ditambat. Okey.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amok. Lanjut habis Pak Amok, ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? Halo. Tutut katanya. Kurang tinggi. Kalau lah makan di atas meja. Lauknya sedap si ikan osong. Kalau sinyal hilang dan tak ada. Cuba lekas-lekas naik atas bumbung. Siapa ni? Sinyal tak ada tu. Memang tertutut-tutut-tutut. Hilang sinyal lah. Sian ni. Cubalah lagi ya. Kita cuba lagi sampai bisa ya. Sinyal lu itulah. Pergi ni sekarang dalam malam musim mati lampu. Ya nak? Sabar ya lah. Ya nak buat abang ya. Udah hari malam lampu ni malam mati. Ya nak? Begila lama pula tu ya. Aduh, hai. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
9: Pantun masuk ke Putera Ganteng.
0: Putera Ganteng, sila gas.
9: Bang Jack sudah masuk.
0: Sudah tadi tu. Apa jawab
9: mah? Pak Tini pun dah masuk ya. Ini untuk Bang Jack lah ya.
0: Apa tu?
9: Pon kue ni banyak di kebun. Dari Pulau Datuk pergi ke tunggu lah.
0: Tunggu. Aduh mak.
9: Jauh lupa.
0: Tahu lah. Lanjut.
9: Pohon kuen ni banyak di kebun. Dari Pulau Datuk. Ke Sukabangun.
0: Lalu.
9: Dengan Mak Tini malam ini. Masuk berpantun. Bang Jack tengah tidur langsung bangun.
0: Takkan tak ada.
9: Ini untuk Pak Mok lho.
0: Untuk Pak Mok. Dengar ni Pak Mok.
9: Banyak nyamuk di tengah hari. Banyak nyamuk di pohon mengkudu. Di pinggir kali banyak kupu-kupu.
0: Terus?
9: Janganlah Pak Mo najak isteri ya.
0: Baru.
9: Baru kan? Nanti kena aura punya langsung batu.
0: Kan tak ada.
9: Kalau ya Bang Ibeng.
0: Iya, meletup.
9: Okay, Bang Ibeng.
0: Okey. Ngampang gak langsung batu. Kuali ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
10: Pantun dengan santun.
0: Halo.
10: Putri Ayu olah-olah kubur.
0: Putri Ayu olah-olah kubur. Ha, gas.
10: Ha, ada sinyal
0: lah. Ha, ni lancar ni, sila. Selanjang ada pantun ni, mang.
10: Buah lakum sedap.
0: Ha, kan? Hilang kan? Ha. Buah lakum sedap hilang. Sian ni Putri Ayu. Oh, manjang sabar ya. Ya, manjang. Ha. Cuba pergi manjang. Ha. Buah lakum apa buah lakum tu? Ya. Sian ni buah lakum malas nak sebut malam ni. Sedap-sedap dia. 0165717157 dan WhatsApp 0811579 43. Mana lagi ni ha? Waktu kita dah berlalu dalam 44 minit. Di WA tadi tu ada ano, Manjang Siti cuma sayang tak ada sinyal. Halo.
11: Halo, berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
11: Pokok ku ini daunnya lebar.
0: Memang.
11: Ha. Buahnya besar, masak sebelah.
0: Terus.
11: Sekarang ini aku dah banyak-banyak bersabar.
0: Ah, betul.
11: PLN pun bisa naikkan darah.
0: Sabar yalah, ya.
11: Sabar yalah. Apa ndak kau dah sampai 3 butik lampu bola kita putus satu hari.
0: Dah lah, baliklah lagi kita pakai suluh, pakai tering, pakai apa. Ano, pakai ini serongking.
11: Itulah. Dah lasok ya.
0: Iyalah. Ya. Geli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, geli benar hati ya. Ha, Bang Jack. Okey. Lanjut lagi kita ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
12: Pantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Walakum
12: di tepi tebing. Ada tenggiling dan kepiting.
0: Lalu?
12: Assalamualaikum Bang Ebing yang paling ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Bijak berpantun.
12: Pantun dan santun. No, saya Andre Opan.
0: Oh, Bang Andre Opan. Nama ke mana orang buat timbul ni? Ya,
12: Ini foto lo tak dengar radio oleh sini. Andu, apa tak ada yang bikin kan?
0: Iya, guys ya.
12: Nampak-nampak kajian ni.
0: Gas.
12: Ini pantun nasihat yang ping ya?
0: Pantun apa ni?
12: Ada satu ni.
0: Mana lu kagak ya? Kagak balik-balik?
12: Ya, entah balik aja. Entar aja deh baliknya.
0: Iya.
12: Nah, ini pantun nasihat ya.
0: Okay, gas.
12: Bang Budi pergi ke Semarang. Juga lewat di warung Lamongan. Pakai pedati ke Surabaya. Jadi orang yang suka buat omongan. Nanti bisa bahaya.
0: Betul. Tak boleh.
12: Sebenarnya kan banyak ada buat omongan beng-beng. Jadi di semuka kan tidak mengaku.
0: Itulah tu.
12: Itu bahaya itu.
0: Usahlah begitu.
12: Usah begitu indah. Jangan suka kita nak anak-anak orang. Pindah-pindah orang. Tak boleh
0: pindah-pindah.
12: Begitu aja beng-beng ya.
0: Okey, siap.
12: Aternoon. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andre Opan ya. Dah balik ke belum ni? Masih di Jakarta ya. Bang Andre Opan no, kagak pulang-pulang ya. Lanjut lagi kita ada siapa? Abis Bang Andre Opan. Halo. Okey, lanjut kita ke WhatsApp. Ada siapa di WhatsApp? Kita tengok dulu pesan WhatsApp. Ada siapa kira-kira? Ada Bang Udin Tanjung Raya. Assalamualaikum Bang Ibing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor yang ni, salam budaya. Salam budaya. Masuklah berpantun Bang Udin ni. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
10: Pantun dengan santun.
0: Gas langsung emang. Tanjung masih ada, tanjung dah hilang. Nanti hilang lagi dia.
10: Buah lakum sedap dimakan.
0: Memang.
10: Buah gelimbing, buah salak bergantung di mana-mana.
0: Siapalah punya tu.
10: Assalamualaikum, Manjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Kepada Bang Ibing, ahlaknya mulia, budinya arif, bijaksana.
0: Alah, sihan ni saya. Amin ya rabbal alamin.
10: Nak balas ke enggak?
0: Nantilah saya
10: tadi balas. Tadi mati lampu beng-beng dari jam 2 sampai jam 7 saya beri jam
0: beng-beng. Ayolah, kincar dah. Yuk gas, lanjut. Nanti hilang sinyal lagi.
10: Di dalam kandang ada ikan bau. Ada ayam bau. Anak tikus makan. Es krim makan, dimakan anak tikus. Balok ya.
0: Sabar.
10: Panjang memuji ada maunya.
0: Ada mau.
10: Minta kirimkan duit Bang Ibeng 600.
0: Oh lah, siapa saya.
10: Sudah. Sekarang dah sangat muda ni. Gajian kirim panjang ni.
0: Itulah.
10: Ini nonton kan nasihat kan panjang seorang ya lah.
0: Macam mana tu?
10: Bagaimana menimba jala?
0: Macam mana?
10: Kalau berdengung mau lah dia, kembang lah dia.
0: Lalu?
10: Bagaimana nak mujuk mak janda? Kalau diberi kuda, mau lah dia. Ya, sebang jek yang suka beri kuda tu. Itu lah. Ini untuk bantuan. Burung niri, burung muri terbang tinggi. Hinggap ke bawah makan padi.
0: Lalu?
10: Kalau ada pak janda nak cari isteri. Cari kan ya nama Manjang Siti.
0: Yaulah.
10: Alanglah. Siapa-siapa pun boleh lah. Sangka ke Pak Sadi ke boleh lah.
0: Ayolah. Okeylah kalau gitu.
10: Timbul 14 bulan Dzulkaidah. Air surut pastilah kunda. Sakit nak cari pak janda. Jalan jauh-jauh sampai mempawah. Teng cari yang tak dapat-dapat lom.
0: Ada lagi? Satu lagi. Apa tu?
10: Anak ya. Gelap beng, kami ni tak bisa apa-apa ni.
0: Mana pantun nasihat ni?
10: Balut ya, macam mana tu? Jalan-jalan ke pasar pemangkat. Jangan lupa membeli coklat.
0: Lalu?
10: Kalau cinta sudah melekat. Biarpun jauh di mempawah menjadi dekat.
0: Alhamdulillah. Okey.
10: Pandai orang pawah. Balas lah ni.
0: Kita tunggu balasannya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Manjang Siti. Okey. Ada siapa lagi kira-kira 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Masih ada waktu kita. Ya, saya bacakan dulu yang WhatsApp masuk. Tebarkan jala mencari udang, mari si ikan gabus. Jangan suka nasihati orang, kalau diri belum juga tentu bagus. Bukan itu kan masalahnya Kak Amoy. Kita tu saling ingatkan. Kan banyak hal yang bisa kita ingatkan. Kawan lupa bayar hutang, kita ingatkan, nasihatkan. Ada-ada ya, ya. Terima kasih untuk Kak Amoy. Lanjut, halo bijak berpantun.
13: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
13: Alhamdulillah. Dengan putra Antos lagi.
0: Putra Antos lagi.
13: Apa lagi pantun ni ya?
0: Bakanglah.
13: Membeli minyak ke daerah Beting.
0: Jauh nah.
13: Jauh. Untuk menggoreng si ikan juara.
0: Lalu?
13: Saya nak bertanya dengan Bang Ibing.
0: Apa benda?
13: Apa gak khabar orang sana tu ya?
0: Gak baru gak ada dia kirim pantun tu.
14: Siapa dia?
0: Pandai bertanya pula.
13: Manjang.
0: Manjang.
13: Yalah. Manjang tak cari tak anak dengan Pak Sadi.
0: Baranglah Pak Sadi ke Pak Sangka ke pun boleh.
13: Yalah, saya dia setuju benar tu. Saya mau nyumbang ni ya ke Manjang dengan Pak Sadi. Dengar sumbangan saya ni ya.
0: Macam mana?
13: Mari mencari ikan keladi. Dia lah banyak sih apa? Dia banyak dengan di apa daerah air asin. Kalau manjang jadi dengan Pak Sadi. Saya akan nyumbang oksigen.
0: Apa kena nyumbang oksigen dah memang dah banyak?
13: Entah. Siap-siap ya. Pak Sadi tu kan kawan gitu.
0: Kira nak nyumbang minyak urut ke apa ke. Aku sesak nafas ni tak? Lihat hati ya.
13: Ambil keladi di dalam keranjang. Air di laut terasa asin.
0: Lalu?
13: Kalau Pak Sadi jadian dengan manjang. Saya nyumbang lagi pel nafasin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Lanjut Bang Panji komen dia. Mana dia tadi ni? Saya tak bisa berpantun, sinyal tak masuk, perut pun kekenyangan kata anak, kata Bang Panji komen. Yalah Bang Panji, nak diapakan kau tak dapat masuk ya. Okey, ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun.
15: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun. Lanjut. Siapa di mana?
15: Jaga suara.
0: Gas.
15: Pergi ke pasar membeli baju. Baju dibeli berwarna kuning.
0: Lalu?
15: Mendengarkan Anis tadi buka masuk berpantun pandai membuat kata. Membuat jaga suara lalu merinding. Ini untuk Pak Mok ni.
0: Untuk Pak Mok.
15: Di siang hari banyak nyamuk. Pergi ke pasar membeli durian.
0: Lalu?
15: Bagaimana Pak Mok mau nambah istri lagi? Sedangkan makan ya dikasih ayah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Lanjut kita baca pantun dari Mama Ririn ya. Okey. Naik ke pokok suka tertawa. Bunyi ketawa gema ke hulu. Kata Bang Ibing bikin seram. Padahal pendengar malah rindu. Betul emang. Pendengar tu rindu kan mengilai anak Maririn tu ya. Tak ada, cuma kalau tengah malam-malam buta Maririn ya. Orang mutar kan perempat kan. Pas Pak Maririn masuk tengah mengilai gitu ya. Apa dia tak kejar lari ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
16: Dari Wajo.
0: Oh, Wang Wajo.
16: Kanda.
0: Kekanda.
16: Ada pantun satu ni.
0: Apa tu?
16: Tapi tak ada nasihat ni. Mengambil galah di bawah pokok nanas. Menepau penyengat menggunakan penyapu.
0: Baik, bincul. Bisa nak.
16: Udahlah cuaca lagi panas. Nak solat Jumaat mati pula lampu.
0: Aduh hai.
16: Dari gila bangun kan. Dari belum jam 10 kan. Udah dekat maghrib pun hidup.
0: Aduh, jam berapa jam tu kan tak.
16: Udahlah masjid kita kan pakai AC. Wah, apa tak ada
0: berkipas tak.
16: Apa tak ada menguji kesabaran.
0: Apa tak macam-macam penabuk keringat keluar kan tak.
16: Itu tak ada.
0: Okey.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakanda ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
17: Pantun dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
17: Bang Wardi Sungai Tengah.
0: Bang Wardi, apa khabar?
17: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sila gas, baru timbul ni ha.
17: Maklumlah. Pantunnya begini, Bang ya. Pantun nasihat malam ini, Bang ya?
0: Pantun nasihat.
17: Nasihat. Membeli buah pokok di hari Ahad. Membelinya di tanah seberang.
0: Lalu?
17: Ini pantun nasihat. mungkin buat diri saya seorang.
0: Sama-sama lah kita. Saling mengingatkan. Entah saya lupa, entah apa. Misalkan Bang Wardi jarang mandi. Saya ingatkan, mandilah Bang Wardi. Saya nasihatkan.
17: Nasihatkan pakai pantun je.
0: Itulah dia.
17: Yang kedua adiknya.
0: Apa tu?
17: Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari?
0: Itulah.
17: Itulah sedih ya.
0: Betul. Maka dari itu mudah-mudahanlah kita berpantun ini kan cuma bergurau, bersakat supaya silaturahmi kita semakin erat. Mudah-mudahan jangan sampai dijadikan ajang untuk apa namanya itu tadi itu nak merendahkan atau berapa, tidak boleh.
17: Tak boleh kan. Pandai panggil pengetah. Mungkin tu yang kemasan kami.
0: Okey. Makasih. Ya, amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Betul kata Bang Wardi tu, kita tu saling mengingatkan satu sama lain. Nak lanjutlah kita. Halo, bijak berpantun.
18: Berpantun dengan santun.
0: Pantun dengan santun.
18: Satu pantun lagi saya.
0: Satu pantun boleh. Mungkinlah
18: sampai dah penutup kan.
0: Itulah sikit lagi.
18: Pasang pukat di depan mara. Mari dapat ikan di mara.
0: Terus?
18: Sakat menyakat itu soal biasa. Untuk mengeratkan tali persaudaraan kita.
0: Betul.
18: Ialah saya sebagai penutup di acara pantun. Saya mewakililah untuk semua pemantun ya. Kalau ada kata-kata pantun saya yang kurang berkenan di hati.
0: Kau pantun Bang Jack tu mantap semua. Apa lagi kau pantun untuk yang budak seberang tu tu.
18: Mohonlah dibuka pintu kemaafan bagi saya ya. Kerana saya ni sebagai manusia biasa tak luput dari salah dan kehilapan. Burung pipit terbang ke sawah.
0: Kaulah ni saya suka ni.
18: Anak kepiting berlubang batu.
0: Halo.
18: Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangka saya iyalah tadi itu untuk yang tadi itu nyirimkan pantun di WhatsApp tu yang orang seberang sana tu ya. Makan buah kelapa, si ikan kepar, kalau sinyal itu nampak akan saya tampar. Bang Panji. Bang Panji pun susah sinyal kat dia, maka payah masuk kata dia. Okeylah buat abang. Enak sungguh buah kuini. Kuini dimakan campur mempelam. Habis sudah kita bijak berpantun malam hari ini. InsyaAllah kita sambung besok malam ya. Baiklah buat abang. Terima kasih untuk semuanya. Kita lanjut ke acara berikutnya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tu patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan.

0: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5x10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang, dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
1: Aduh, hujan-hujan begini pengen makan yang hangat-hangat nih.
2: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
1: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
2: Jadi mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
1: Oh gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak mau pakai kantong plastik?
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat ke tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setali, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Rajeng Alam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Rara, ada apa nak? Kamu seperti sedang sedih?
2: Aku ingin seperti HP, Bu Guru.
1: Kamu ingin jadi seperti HP? Kenapa, sayang?
2: Soalnya, kalau HP berbunyi, Bunda cepat menjawabnya. Tapi, kalau aku memanggil, Bunda selalu tidak menjawabku. Ayah selalu bermain dengan HP-nya, tapi tidak pernah bermain denganku. Jika Bunda sibuk dengan HP-nya, kadang Bunda lupa aku belum makan dan mandi. Ayah selalu tidur dengan HP di sampingnya, tetapi aku tidak pernah ditemani bobo sama ayah. Aku ingin seperti HP, Bu Guru, supaya aku selalu dekat dengan ayah dan Bunda.
3: Cintailah mereka, karena masa kecil mereka tidak bisa terulang kembali.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih blete pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule.
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris. Mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: Apa?
1: Kau tengok tak dia anak tu yang viral di medsos tu?
0: Di mana?
1: Yang anak tu yang banyak apa? Aliran-aliran anak tu.
0: Kenapa?
1: Yang viral di TikTok, di IG, di mana-mana tu.
0: Oh, Syalit tu, Syalit.
1: Si Walid tu.
0: Walid.
1: Kau ingat-ingat cerita si Walid tu? Ingat pula aku dengan anak.
0: Dengan siapa? Dengan Wak Salui? Ha, pasti kau nak kaitkan dengan dia. Aku dah tahu dah.
1: Tu aku tengok tu, ha. Wak Salui tu, ha. Bukan dia sadar tu, ha.
0: Mana dia duli? Tak apa-apa tonton dari HP tu.
1: Cuba kau panggil dia tu.
0: Loi. Oh, Loi.
1: Loi.
0: Loi.
1: Oh, Loi.
0: Gua aku cabut lo ejen. Loi. Ini dengar lah orang ni. Aduh.
1: Dari tadi kami ni berpanggil.
2: Orang kira asyik asyik yang aku tu.
1: Apa asyik yang kau tonton tu? Ha?
2: Apa hal dengan macam-macam aku lah?
0: Orang ni ngomong ke tadi. Kau tak dengar.
1: Ha, inilah kau ni. Kita ngopi ni. Ngomonglah sama-sama. Kau nunduk ngadap HP. Menjak-menjak ini jadi memang lain ni. Malah ngadap HP. Apa yang kau perhatikan tu?
2: Konten video nak buat.
1: Video apa?
0: Nak jadi Walid kau? Nak jadi Walid ke apa kau nonton video?
2: Payok belangak ke apa?
1: Inilah kau.
2: Apa hal?
1: Daripada kau asyik nonton video-video yang anak tu, Loi, tak ada faedah. Bukan kau dapat duit.
2: Tak faedah kata kau.
1: Yang bagus tu kali.
2: Ya, kau tengok nah.
0: Apa?
2: Konten-konten agak viral, agak nonton. Nonton ni bisa dapat duit.
1: Mana pula bisa. Kecuali kalau kau yang buat video. Kau yang jadi anak. Cahaya aku ni, Anul. Betul tak, Anul?
2: Betul. Rumah kita. Nonton ni sekarang bisa dapat duit.
1: Ya, kau apa yang kau tonton tu? Tentang apa? Nak ngasik-ngasik benar nampak kau tu.
2: Konten apa? Bagus buat konten ni, Pak.
1: Konten apa?
2: Lama. Macam-macam lah konten. Pokoknya satu hari tu aku nonton konten.
1: Loi, Loi. Ni aku ngasih kau jalan ni, ya.
2: Apa lagi?
1: Daripada kau asyik nonton.
2: Lah. Janganlah nak buat basi aku.
1: Bukan ini sangat. Kau nak dapat cuan tak?
0: Daripada kau nonton.
1: Kau nak dapat cuan tak?
2: Cuan-cuan apa?
1: Gini, Loi. Ini nak, Nol.
2: Gagal ide-ide kita kemarin tu.
1: Itu ide lain.
2: Aku balik rumah beramuk sama anak bini aku.
1: Itu lain. Ini lain lagi. Ini Nol.
2: Apa lagi?
0: Ini lain.
1: Gini Nol. Dia ni kan pandai masak, Nol.
2: Itu betul lu. Aku setuju ni. Aku pun pandai masak.
1: Jadi gitu loh. Kau kan pandai masak. Cuba kau buat video. Kau masak apa, kau kreasi kan. Kau kan pandai mengampu-kampu kau soal masak.
0: Pagi pandai ngomong kau.
1: Kau pun muka pun lucu pas pagi.
0: Pas kau ni.
1: Loi.
2: Tu aku tak mengampu benar.
1: Ya, kau benar. Maksudnya aku tu mengampu-kampu tu. Kau pandai mengkreatif apa namanya bahasa orang sekarang tu. Tu. Kau pandai kan nuknya gitu.
0: Pandai kau ngomong enggak? Pandai kau nak ngaloi.
1: Betul. Apa gitu kau di biasa cewek-cewek like-like kau tu.
2: Janganlah tahu masalah.
1: Itu gampanglah kau soal anak tu. Yang penting kau mau yang ni.
2: Sedang mulut kita ni.
1: Loi.
2: Ngomong sini tak ada nanti jumpa Mak Saloi.
1: Kalau sempat kau viral video kau. Apa gig kau live? Orang banyak ke gig booming. Kau makin terkenal.
0: Bangga Mak Saloi.
1: Tak ada perlu. Mak Saloi bukan nama.
0: Bangga nengok kau ni.
1: Tak ada kita asyik meletihkan kau, aku rasa.
0: Kau jadi artis.
1: Kau dah jadi artis ni.
2: Memang buat konten dengan HP kayak aku ni bisa ke?
1: Bisa lah. Zaman sekarang tu apa semua tu lewat HP ya orang. Bikin bisa jadi asal mau ya Loi. Dan mau kau ada keahlian. Kebetulan kau pandai masak. Muka kau pun lucu juga.
0: Pandai nak mampu-mampun.
2: Kok muka mandai masak ya ga? Muka lucu ya ga, tapi nak mampun dia wah.
0: Biasa kasih kasih garam.
1: Bukan
2: hancur kita ni.
1: Bukan maksud nyuruh kau merampok video tu. Benar kau benar-benar masak. Kau keluarkanlah kemampuan keahlian kau memasak tu. Walaupun kemarin sempat angos rendang kau tu kan. Itu kan bukan karena
2: kan kita ya kemarin tu.
1: Iya, itu kan karena ngandel. Karena karena kau lupa.
0: Kami
1: bukan
0: tahu kau tengah masak.
1: Bukan kami tahu kau tengah masak apa. Kalau kami tahu kami tetap ingat kan kau kemarin. Tapi kan
0: kami nak ajak kau.
1: Tapi kan kemarin angus kan bukan karena dia tak pandai masak. Karena lupa ditinggal kan. Kau buktikan.
0: Bangkat kau ni.
1: Saatnya kau buktikan kan bini kau tu.
2: Boleh ni. Ide kita ni hari ni agak bagus sikit.
0: Sama ini ni kami ni bagi kawan ni bagus.
1: Tak pernah kami tu nak nyesatkan kawan Loi.
2: Memang tak nyesatkan aku.
0: Kadang kau ya tu salah tangkap.
1: Jadi gini Loi, kau buat apa ke apa namanya tu? kreasi-kreasi masak
0: pun.
1: Ah, tah rendang campur apa ke gitu kan. Ah, rendang dikasih ini, dikasih itu kan.
0: Aku lah masak apa. Kira-kira masak tu yang kira-kira menggugah selera orang.
1: Ah, betul. Begitu. Atau kau masak.
2: Begitu aku kira masak kita datang makan gitu kan. Seru tak?
0: Itu rezeki lah kami.
1: Itu gampang. Pokoknya nanti tu.
2: Kita ni aku dah tahu ke mana arah.
1: Tak ada, ini kami serius ni, Loi. Apakah lagi? Kau ni kan pandai berjoget apa? Masak kau sambil joget. Kau memang tak banyak orang nontonnya. Kau kerat jari aku ni.
2: Jadi aku masak sambil joget gitu ya. Ada Mak Saloi gitu kan.
0: Lucu-lucu.
1: Sekarang tu orang tu macam kau ya kan, suka kan tengok video-video lucu kan. Gitu gak kalau kau itu, yang jadi anu.
2: Tapi yang ku nontonkan tu mak-mak yang masak. Lucu-lucu ni.
1: Mana pula?
0: Ni kau beda buat konten lah.
1: Kau bapak-bapak. Kau tengok yang di lomba-lomba cep-cep kan. Kan lelaki semua jurinya. Apa yang
0: banyak. Yang penting kau jangan nak jadi walid ya lah.
1: Itulah.
0: Tapi boleh lah kau bagi kau.
1: Allah.
2: Tak berat pak, berat jadi wali tu.
1: Kita kau ada retak ada yang jalan itu.
2: Mulai.
1: Biar kau masalah itu garang macam
0: mana. Wali kan bahasa yang dikenal. Wali nak Dewi boleh.
1: Kau ubah. Saloi nak Dewi boleh.
2: Ya mang, apa sih ngomong itu tu? Wali terkembang wah. Ada.
1: Ah, jadi gini loh. Jadi apa? Ya, jadi gitu ya cara tu. Kau buat apa desain? Yang pasti di rumah kau tu ada ini. Kau ada ini dah apa tripod untuk
2: tripod kamera? Ada, aku lengkap. Kau soal itu aku lengkap.
1: Tinggal kau letakkan. Tinggal kau masak berkena situ. Macam-macam model lah kau bergaya ke? Kau pakai baju yang macam mana ke?
2: Baju badut ke?
1: Boleh semua lah.
0: Kau kreasi kau lah. Yang penting yang kau tak pakai baju.
1: Kami ni siap jadi penonton, siap nge-like kau banyak. Siap nge-keep.
2: Kami keep kau. Subscribe pertama. Kita berdua aku tunggu. Kalau tak ada, awas ya.
1: Siap.
2: Tak tegur kita, tak ada ngopi lagi.
1: Soal lagi tu. Ini nol. Belum jadi artis, belum jadi artis tu dah mengancam-ngancam kita dah.
2: Tak. Gimana?
1: Jangan-jangan kita ni tegur pun tak ada aku dah ketok
2: dulu. Tak ada lah. Sejahat-jahatnya aku tu sama kawan, tak ada macam itu.
1: Makanya buktikan.
2: Udahlah. Aku nak balik lu.
1: Ayolah kalau gitu.
2: Aku nak buat konten lu ya. Buat masak-masak dia kan.
0: Sekarang kau lah nak masak apa?
2: Yelah ya,
0: nanti kau kasih share link dulu.
2: Nanti kau dah jadi
1: pas kau nak live tu kau share link.
2: Jangan kita tak tonton ya. Komen-komen yang bagus.
1: Pokoknya kami tu anu lah. Kami share ke sana sini. Ke grup-grup anu.
2: Ini tak salah aku ni. Betul-betul kawan aku kita berdua.
1: Kan banyak grup ni.
2: Banyak.
1: Grup alumni. Sekolah SD, SMP, SMA. Belum grup tempat kerja.
2: Bisa dalam satu hari aku bisa dapat 1000 subscribe aku ni.
1: Subscribe sama gift tu yang penting tu.
2: Itu yang ngasih-ngasih tu. Jadi semua medsos aku pakai mana-mana.
1: Kirim semua.
2: Okay.
0: Nanti aku kirim jeep Avanza kau.
2: Kalau kita ni sedang. Dahlah, jangan nak mengajar tinggi-tinggi lo. Yang penting aku dah buat konten lo ya.
1: Yalah kalau gitu. Okeylah.
0: Tapi lo dengar cerita aku ni, pesan aku satu.
2: Apa ke?
0: Jangan kau nak jadi walid.
2: Okey ya. Saya.
1: Saloi nak Dewi.
2: Dah. Itu kita ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

gila, bagus pula itu budak-budak ni. Aku buat konten masak-masak, banyak yang nonton, aku banyak dapat gift. Eh, duit ni woi. Yaudahlah, aku nak balik buat konten dulu.

Okey guys, hari ini kita nak masak mi internasional wak saloi. Kita pertama-tama ni kita nak pakai minyak zaitun cap unta. Ha, kaulah dari Arab Mela ni, bukan dari kampung Arang. Ada gig telur ayam kampung, hasil nyeluk teratak tetangga. Eh, maaf ya. Ndak pula. Maksudnya tu beli toko sebelah. Ha, habis tu kita kasih topping tempoyak kering. Ada-ada ya, tapi memang betul masaknya aku pakai tempoyak. Mantap. Terus kita tumis-tumis ya guys, dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya. Ha, sambil joget-joget, yang lupa je kalau masak ni. Biar mantap dia bolak-baliknya. Tunggu dulu ya, sambil nak baca-baca komen dok saya ni. Weh, lab aku ni banyak pula orang ni. Tunggu dulu. Uhu, lucu wak saloi. Masak kayak papa muda idaman. Eh, apa pula ni? Dari Nona Semudun. Manjak benar bahasanya. Baik-baik sikit ya. Mantap lah eh. Baru masak-masak gini live, bisa ada komen-komen kayak gini ni. Ush, banyak pula tu yang udah like-like ni. Udah 1000 lebih ni. Baru berapa hari? Berapa hari maksudnya? Baru berapa menit aku live ni. Wah, mantap ni. Wah, masak lho boy. Kita lanjutkan lagi ya. Masak kita hari ni mi internasional wak saloi.

0: guys. Jangan lupa tap-tap ya guys.
1: Oh, ya. Apa benda semua dapur ni? Pesek mah habis ke cacat aku ni? Minyak dia tu nak aku habis. Mahal tahu dah ayah tu berapa harga. Kalah-kalah ayah ke skincare aku ayah. Bisku kebaru ni. Letih cik warna ungu ni ya. Tak kena pula.
0: Apa kau datang-datang nak gombel-gombel?
1: Macam apa pecah? Apa ayah cerita dapur ni?
0: Aku ni agak live TikTok
1: mah. Apa? Tak ada lap-lap. Apa lap-lap mana
0: lah aku lagi lap dekat gini ni?
1: Apa lap di handphone?
0: Tak ada.
1: Ini apa ni? Kecacat aku baru. Aku berkemas. Ada agak ayah tu nolong aku berkemas. Ini ayah berlampar, bersepah lagi dapur aku.
0: Mak aku kat lab.
1: Tak ada. Aku yang lab. Tak ada. Tunggu lho. Jangan kau lanjutkan lab tu.
0: Apa lagi?
1: Ini dapur aku ni berkemas. Acau. Kecacat aku tenganga. Ya Allah. Letih aku buat dia. Berjuta dia aku habis. Minyak dia tu nak aku
0: memakai. Nanti aku ganti.
1: Aku ganti.
0: Ma. Aku
1: gelap malu. Sosok nak pakai minyak jahitun. Pakai
0: guys,
1: minyak
0: kemai.
1: Apa?
0: Oh, guys.
1: Apa-apa, guys. Guys, guys.

0: apa aku ni?
1: Sejak kapan ayah punya penggemar? Penggemar ayah tu cuma aku. Tak
0: TikTok
1: mungkin ayah.
0: TikTok je lah, Mak. Ini ke media sosial.
1: Ya, bila Allah, ayah jadi lucu banget. Siapa? Siapa? Siapa? Siapa nama budak itu? Siapa? Jangan sampai kuagak dia, ya. Siapa budak tu? Mak, komen-komen tau siapa? Siapa aja ada komen tu?
0: Sorry lah, Mak.
1: Apa maaf dia tak ada sorry-sorry, ya?
0: Aku tak ke live ni.
1: Soso nak buat pakai minyak zaitun. Pakai minyak lemak apa ada? Datang minyak lemak mahal apa pakai minyak zaitun?
0: Udahlah, Mak. Udah.
1: Tak ada. Nak apa, udah.
0: Guys.
1: Kau ganti minyak zaitun aku,
0: maaf
1: ya.
0: Guys.
1: Itu tu untuk skincare.
0: Ada sikit.
1: Bukan untuk
0: gangguan,
1: ayam,
0: guys. Mak.
1: Kau gantilah
0: Mak,
1: sikit itu.
0: Minyak diam lah, Mak. Mentah, Mak. Aku ni agak live. Guys. Jadi, maaf ya, guys. Ini ada sedikit error-error ya, guys.
1: Bukan error.
0: Oke, guys, kita nanti jumpa lagi ya, guys. Kayaknya kita harus berakhir ya, guys. Sampai jumpa ya, guys.
1: Untuk lo. Ayah nak live ke nak apa? Mana dulu aku suka hati ayah lah.
0: Udah, ganti.
1: Apa? Ganti itu minyak jantan aku.
0: Ya Allah. Gampang dah ganti minyak jantan
1: aku. Itu mau udah aku beli.
0: Oke, guys, kita tutup ya, guys. Sampai jumpa lagi di Masak-Masak bersama Pak Saloy. Dadah. Kau ni, Mak. Mak aku ni.
1: Apa? Kenapa tak bilang-bilang nak lep, nak lep, lep? Sejak kapan pandai lep-lep ni? Pasti Seno sama itu Leman ni. Yang ngompokkan ayah ni nak lep-lep. Dia seolah-olah dah tua ya. Dia nak berlep-lep-lep-lep TikTok apa ya?
0: Mak lep ni, Mak.
1: Apa? Tak ada.
0: Ayah
1: itu tu lain yang dapat duit tu orang-orang cantik. Bukan kecap macam ayah ni. Penggemar ayah tu tak ada.
0: Udah lah, Mak. Nanti
1: cuma penggemar ayah
0: ya, nanti gini-gini. Dengar aku lu ngomong. Panci minyak zaitun tempoyak yang aku pakai di meja ni yang dah dapuk Mak ni nanti aku ganti.
1: Kata
0: semua.
1: Kata ayah sekarang ganti. Merampot. Tengok lupa nanti. Jangan lepas
0: ni. Ni laki kau. Ni Saloy. Mak tahu tak Saloy?
1: Tak ada.
0: Saloy ni.
1: Itu ya. Ni saya. Puji sekarang ya. Habis tu dah hilang lagi.
0: Percayalah wahai sayangku.
1: Tak ya ada sayangku. Sekarang mana minta lo duit. Balikkan duit. Pakai duit je beli sini. Balikkan duit, kasih duit.
0: Bentar.
1: Mana minta lu
0: bentar
1: duit?
0: Bentar lu. Ya, aku nak masuk ke balik dalam kamar lu. Nak ambil dompet.
1: Cepat ambil.
0: Aku boleh satu.

0: Man. Ah. Mantap pula sandu itu lep tu ya.
1: Itu dia tu cocok. Muka dia tu pun pas. Ah, itulah.
0: Mantap pula dia tu. Gitu-gitu tu.
1: Eh, dia kan memang pandai. Muka pun cocok kah.
0: Lucu dia tu. Lucu.
1: Walaupun memang terakhir kan yang apa namanya bini kamu.
0: Tapi ending bagus terakhir tu.
1: Tapi bini masuk tu berjadi.
0: Ui, banyak nonton tu.
1: Ah, kan panjang umur.
0: Panjang umur.
1: Ah. Eh, sini lah. Ah, duduk dulu ngopi dok.
2: Ngopi lah. Sini ngapa lagi aku?
0: Apa pula kening kau lebam biru? Kenapa?
2: Influencer gagal bro.
1: Apa pula?
2: Gara-gara komen manja dari penonton, aku kena ban.
1: Kena ban?
2: Kena ban net bini aku. Habis tu kena paksa, kena belanat aku. Ancur.
1: Allah, kami tu pun nonton.
0: Jadi kami tak nonton dah. Kau gak nyuruh kami nonton.
2: Tak ada komen tu.
1: Tak ada. Mana kau pula ada. Tak mungkin lah nama-nama. Kau kan bisa tengok namanya siapa sih.
2: Siapa tahu gak kita buat akun baru.
1: Lain lah no. Anak loy. Tapi beramai penonton.
0: Penonton
1: sampai beribu-ribu.
0: Makin nak ending tu bagus.
1: Pakai yang pas anak. Anak bini kau datang dengan kamu.
2: Tak guna penonton selonggo.
1: Apa pula?
2: Kalau aku ni kena cuci piring seminggu tahu ndak?
1: Bahaklah kau.
2: Tinggal kenangan.
1: Tak ada ngapa, loy. Walaupun kau cuci piring seminggu, kau kan ni kan justru kejadian semalam tu, makin kau makin viral.
0: Makin ditunggu nonton kau.
1: Itu yang makin orang asyik tengok tu. Nampak lucu. Orang suka tengok
2: loy. Banyak penonton juga. Masalah itu
0: waktu masalahnya karena kau tu alami
1: benar kau terus kan kau terus kan ya
2: masalah itu macam mana wah cara kau tu yang sampai bini aku tu ngamuk agak gagal aku ada apa tu ada komen-komen yang aneh-aneh tu apa agak lap-lap kayak gitu tu mama aku wah
1: itu mungkin awal-awal itu lama-lama dia terbiasa lah
0: biasalah awal-awal kan
1: tu awal-awal gitu
0: belum paham benar dia bah nanti kalau kau dah ada hasil ni paling mak salo nyuruh kau tiap hari. Tiap jam, tiap menit kau lah.
1: Jangan kau tak bisa istirahat kali. Itulah masalah.

0: kau tahu lah bini aku ni, ya kan? Nah. Dia tu sayang sama aku, saking sayang tu disemburunya. Ya Allah.
1: Cuma komen-komen kan, cuma komen.
2: Komen mana ada orang.
1: Mana kau kenal dengan orang tu? Bukan dia tercogok depan kau
0: ini
1: tu.
0: Ini nak ngasih faham sama dia ni, dah aku bilang kemarin tu. Ini hanya live mak, media sosial. Bukan nyata, hanya komen-komen orang biasa ya abah. Itu bak komen kat kemarin tu kan nanya-nanya.
1: Kadang apa?
0: Kayak aku ni ganteng, abang ni kayaknya adem. Macam gitu dah
1: sahosnya,
0: dia punya
1: namu.
0: Apa lagi kau nanti kalau suka. Ada ni, ada apa tu komen-komen Pak Saloy mau Dewi boleh? Ancur dunia.
2: Biasa netizen tu, biasa
1: netizen tu. Kalau komen tu dah biasa dah, muji-muji gitu.
2: Bukan benar kau ni.
0: Kalau dah sampai macam gitu, bisa-bisa tamat riwayat aku ni.
1: Allah ini lah kau ni. Tantangan anu apa cobaan orang nak jadi artis yang di top itu. Itulah dia.
2: Jangan kau tengok langsung jadi ya.
0: Masalahnya tu bini aku ni masih belum faham-faham dengan benda-benda macam gitu.
1: Kau ajarlah pelan-pelan. Nanti sekali-kali kau ajak je live apa.
2: Sama-sama. Masak sama-sama.
0: Lihat ni.
2: Kau tak faham.
0: Boleh ni. Boleh nanti aku cuba ajak-ajak dia.
2: Ajak dia sama-sama masak.
0: Tapi bagaimana komen-komen? Komen. Itu kalau ada komen-komen tu meredih dia punya darah. Wah,
2: apalah
0: komen-komen tu.
2: Komen suruh dia baca. Komen lah.
0: Suruh dia baca tu lah. Yang sampai aku
2: pula cuci seminggu. Baru aku jelaskan anak komen lah. Macam mana ni. Takkanlah kita nak anu-an.
1: Justru itu yang makin buat orang lucu tengok kita berdua.
0: Ya, lucu kata kita. Bejana buat aku.
2: Apalah bejana pula.
0: Kau tahulah bini aku susah jelaskan wak. Kau kata ada AA. Payah.
2: Betul kata Raymond tadi. Pelan-pelan kau kasih tahu.
1: Jangan kau langsung.
2: Langsung mana enggak dipaham. Nanti kau dah ada orang ngegip. Kasih kau truck
1: container. Ataupun gini. Kita dua kita ngegip. Mak Salih kan tak tahu
2: siapa yang ngasih ngegip tu.
1: Kita kasih dia yang besar-besar.
2: Besar.
1: Tapi pinjam duit kau. Pinjam duit kau. Kasih dia untuk beli anu, beli koin. Ini kan berkorban. Kau harus keluar duit lah. Apa awal-awal ni
2: supaya Mak Salu ini faham.
1: Kan balik ke kau gak? Kami nyekip kau gak?
0: Kan balik ke kau. Mak Salu suka.
2: Suka.
0: Dapat duit. Komen gimana?
2: Komen kau iya-iya kan ya lah. Mak kau jalan. Anak nengok nama Saloy. Komen orang ni. Yang penting jangan gini dibilang.
0: Apa tu?
2: Mak Saloy nak Dewi boleh.
0: Ancur.
2: Bila ada lagi Mak Saloy nak Erna boleh.
0: Itu namanya makan coco sore-sore. Ancur.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Ya Bu, betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
1: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
2: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
0: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betanas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betanas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betanas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betanas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betanas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betanas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin, sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betanas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan, bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betanas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betanas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betanas. Tradisi betanas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betanas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit je.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertinggal pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
1: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
0: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
2: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
3: Teman-teman, saya nak jadi RT, setelah itu jadi presiden.
4: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat ya, Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
6: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: 104,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, saat ini kita di jam 23, kita bersama di Rindu Kampung. Kita kembali menantikan atensi Bu Abang yang pengen gabung dengan kita dengan telepon, yang pengen berbagi rindunya dengan cerita dari kampung halamannya. Apa yang pengen diceritakan? Sila nih, entah Bu Abang di telepon kita 0561-571-571 ataupun di WhatsApp 0811-570-00-943. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo Bang Ibeng.
0: Iya, halo Rindu Kampung.
1: Salam budaya.
0: Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
1: Hah?
0: Ada cerita rindu apa nih?
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Oke.
1: Ngantuk dan nunggu Bang Ibeng.
0: Janganlah ngantuk. Cerita dulu lah, bawa tidur.
1: cerita balik kampung.
0: Ini
1: musim buah, tak ke?
0: Betul. Musim buah ni musim balik kampung memang.
1: Kalau ada buah, kau tak nak ke
0: pohonnya? Nak ada apa kan, Bang?
1: Itulah. Tapi saya mau cerita yang ini Bang Ibu.
0: Apa tu?
1: Kalau mamak saya tu, kata Bang Ibu kalau masak orang tua tu paling nyaman benar.
0: Betul. Tak ada lawan memang tu.
1: Saya kau setiap tahun. Mak saya tu bikin ini Bang.
0: Apa?
1: Bikin sagu nenas Bang Ibu.
0: Sagu nenas. Alah putus. Alah sian ni. Terputus tadi itu ya. Itu siapa? Kak Anista di Uka. Apalah, terputus tu. Terputus tak? Pandai pula gitu ya.
1: Terputus, tak tahulah gitu Bang.
0: Gimana nama jadi?
1: Mama saya tu setiap tahun lebah haji ke pun lebah puasa.
0: Tutut lagi tu. Ngapalah tu HP tu ya? Asyik tu ya. Okey. Tadi tu ada Kak Anista di Uka ya. Mungkin bisa dicoba ulang ya. Maklumlah kalau soal jaringan ni kan macam-macam hal lain. Halo.
1: Iya. Halo Bang Ben.
0: Jadi
1: setiap tahun mak saya tu suka bikin sagu nenas.
0: Sagu nenas.
1: Iya, nenas yang kita makan ini.
0: Macam mana rupanya tu? Penasaran saya.
1: Nenas tu yang pilih yang masak, yang kuning ya.
0: Terus, diapakan?
1: 3 buah nenas. 2 buah kelapa. 1 kilo gula, gula pasir. Itu Bang Ibeng.
0: Diapakan?
1: Diparut. Habis diparut, diperas airnya. Jangan terlalu ini banyak gitu ya. Nanti bayang gosengnya itu. Kelapanya itu dikupas. Buang kulit arinya Bang Ibeng.
0: Terus?
1: Mudah Bang Ibeng. Langsung kita satukan. 3 macam ya.
0: Apa-apa itu?
1: Nenas, gula, kelapa. Kelapa gitu ya. Langsung digonseng. Sampai kuning Bang Ibeng ya. Jadi langsung berderai kita bikin kelapa goreng itu, tahu enggak? Seperti itulah, mudah buatnya.
0: Begitu.
1: Habis itu kita tumbuk. Kalau dulu kan zaman dulu enggak ada mesin, enggak ada apa kan? Kita tumbuk. Kalau sekarang ini kan bisa ini, pakai apa namanya itu yang buat jos tuh?
0: Betul.
1: Itu dimasukkan situ kan bisa halus Bang Ibeng.
0: Buat apa? Pakai jos apa?
1: Bukan yang tenggiling yang seperti ini, bumbu-bumbu itu.
0: Terus?
1: Itu pakai itu ngaluskannya tuh. Udah halus, kita masukkan dalam toples lah. Kira-kira 3 hari nak lebar kita udah bikin. Atau 2 hari gitu ya. Soalnya pakai kelapa gitu kan, nanti tak nyaman ya kalau udah lama gitu kan. Nanti kita adakan piring, adakan sendok. Kalau ada tamu datang, sajikan. Itu Bang Ibeng. Orang zaman dulu.
0: Kue apa nama tadi itu?
1: Sagu nenas.
0: Sagu nenas ya.
1: Iya.
0: Pengen saya nak nyoba.
1: Kalau mamak saya setiap tahun pasal buat tu Bang Ibeng. Lebaran aja, lebaran puasa. Di sana kalau di kampung tuh orang banyak tamu, bang, yang datang sebuah-sebuah. Jadi sediakan lah.
0: Tapi Kak Anissa tahu kali ya.
1: Tahu, bang Ibing. Bisa bikinnya gitu.
0: Nah, biasa pernah bikin.
1: Ada bahannya. Pernah. Biasa sekali, bang Ibing. Itulah kalau ingat-ingat itu saya tak lupa dengan mama saya, bang Ibing. Karena gue itu kegemaran dia lah, kesukaan dia. Sagu nenas namanya. Kesukaan telur saya kurang tahu, bang Ibing. Mak saya pun enggak mau buatnya gitu. Banyak kerja kata dia.
0: Oh, banyak kena ya dah.
1: Banyak modalnya kata. Kayak itu kan tiga macam yang udah jadi dia bilang. Itu nih ceritanya kampung Bang Ibe.
0: Oke lah, siap.
1: Kalau buah tuh saya tak ada bisa. Tak ada anak tuh kan kalau sekarang pohonnya pun tak ada tuh, Bang Ibe.
0: Iya dah, nak diapakan lah.
1: Tinggal milih-milih. Di depan sini nih, kantor bosnya kan macam-macam harga, Bang Ibe. Ada 5,000. Dia tuh ada 10, ada 15. Ada 20, ada 25, ada 35, tak salah. Satu yang paling besar kali. Tapi saya tidak pernah beli itu, Bang Ibing. Bukan tak mau, kita udah sering makan obat, takut juga, Bang Ibing. Jadi tidak lah saya beli. Ya cerita-cerita lah nih ya.
0: Okay.
1: Ada yang masuk minta lagu lah, Bang Ibing.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagu biasa, sayang anak saya tuh, Bugis tuh.
0: Okay, boleh.
1: Itu kan lagu sayang-sayang sedih kata Bang Ibing. Itulah dia. Bakalan tak ada kasetnya. Kalau ada saya mau tek tuh tahu saya bawanya tuh Bang Ibing. Salamnya buat teman-teman pendengar ya. Kata Bang Iman nak masuk. Masuk lah Bang Iman.
0: Lama lah tak dengar.
1: Buat Bang Awi juga. Buat teman-teman pendengar. Mohon maaf Bang Ibing ya. Kalau salah-salah ngomong saya.
0: Siap.
1: Itu. Kalau balik hati-hati ya. Mudah-mudah tujuan sampai tujuannya gitu.
0: Amin.
1: Makasih Bang Ben.
0: Ya, sama-sama.
1: Salam budaya.
0: Salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anista yang ada di UKA. Lagunya lagu Bugis Bang Ben, lagu kesayangan dia tuh. Oke. Kita coba tengok ya lagu kesayangan Kak Anista tuh, lagu Ugi tuh ya. Andri kan menyanyinya tuh ya. Rewek nih Andri kalau gak salah ya. Kalau tak salah berarti betul ya. Sagun ini apa, sagun nenas. Nah, buat abang mungkin pernah nyoba, pernah merasa semacam mana sagun nenas atau yang pandai bikin. Nah, itu sayang tuh. Kalau tahu resepnya tuh boleh tuh. Biarlah bikin banyak kerenah. Tak apa, mau saya belajar tuh. Kalau Kak Anista mau ngajarkan resep-resepnya boleh nanti tuh ya. Kita tanya Kak Anista. Baiklah, kalau gitu kita dengarkan lagunya.

0: Oke, Mbak Bang, rewek nih Andri udah lewat tadi itu lagu requestan dari Kak Anista. Ceritanya tadi Sagon dan Nas ya, menarik itu Mbak Bang ya, boleh itu Sagon dan Nas seperti apa rupa dan rasanya ya. Oke, kosong, nah, mana ya bis Kak Anista nih 0561571571. Halo, Rindu Kampung.
1: Halo Bang Ibek.
0: Halo.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Apa gak? Kita ni belum tidur ke apa?
1: Belum tidur Bang, panas ini Bang.
0: Ah, iya ke? Tapi lampu tak mati.
1: Ha?
0: Lampu dah mati kan?
1: Ya, lampu ambil tak mati.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Terus?
1: Aku cerita ni tak soal ini ke? Kuliner-kuliner je.
0: Tadi tu Kak Anista ceritanya itu, ceritanya apa?
1: Sagon nanas.
0: Ah, sagon nanas ada dia.
1: Yeah, satu. Ayo mau cerita gak ni?
0: Kalau
1: cerita sih nanya sebenarnya.
0: Nanya apa benda tu?
1: Bang Ibing pernah ke makan buah tamang?
0: Buah apa?
1: Buah tamang, buah hutan tu bapa. Saya tak pernah makan buah itu tu bang.
0: Iya ke?
1: Buah tamang, buah apa gitu, buah singkup. Jambu Perancis, pernah ke makan itu?
0: Belum pernah tu.
1: Belum pernah. Saya tak tahu kan, saya dengan Bang Hendra juga ni bang.
0: Oh, sama Bang Hendra apa?
1: Ada Bang Hendra ni.
0: Oh, Bang Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Alhamdulillah baik. Ada apa orang ni ikut?
2: Ini cerita-cerita dengan Waldi.
0: Cerita
2: makan buat tamang ni. Kan kita suka mancing di sungai. Jadi biasa ke mancing tu temulah buat tamang. Ini macam buah cabik tu Bang Ibing.
0: Oh, berarti
2: ini warna merah tu nyaman.
0: Berarti suka anak ni, suka berkubang dulu ni.
2: Bukan lagi ke sungai tu.
0: Kumpang-kumpang. Oh.
2: Tu manjat lah buat amang lu. Nah, kadang ambil buah singkup. Pernah tak Bang Ibing kena singkup?
0: Kalau buah singkup mungkin pernah. Kecil-kecil dulu.
1: Oh, pernah ya.
2: Model macam buah manggis kan?
0: Macam buah manggis.
2: Cuma dia agak masam-masam manis.
0: Cuma kadang ada kat yang manis, ha?
2: Ada, kok dah merah benar tu cuma manis.
0: Itulah.
2: Itu kita cerita nempel tu, pergi nempel lah mutan, ambil lah buat singkup dulu. Acau kan? Jambu Perancis Bang Ibing pernah makan tak?
0: Tak tahu ni, saya tu kadang kan, kadang benda sama. Cuma kan kadang enggak lewat lain-lain tempat tu.

0: kecil dalam no, menggila berkubang apa habis itu ha, naik dan cari buah-buah tu.
1: Ah, itulah dia jambu pantis sama wadik ni kena nak makan bangin-bangin.
2: Jarang saya.
1: Kemarin dia ke Mempawah tu, aku tak sempat ke rumah.
0: Bukan apa kita. Barang-barang itu tu sekarang tu kadang tak ada kena duli kan dah.
1: Tak ada lagi ada dah barang bangin-bangin.
0: Lain kita dulu, itu memang dah makanan kita. Apa pun kita jumpa di kebun tu, itulah kita tala.
1: Tapi kalau buat terap bangin-bangin pernah makan tak?
0: Kalau buat terap tak ada.
1: Buat terap tu macam kayak buah cempedak tu. Cuma ni isinya kecil-kecil.
0: Ya, betul.
1: Bijinya mandi onceng-onceng.
0: Tempat saya tak ada benda tu.
1: Kalau Mempawah ni dulu banyak.
0: Tapi
1: dah apa kampung lah. Di kampung Boyan, pedalaman tu. Kampung Sejegi tu ada
0: beberapa
1: itu.
0: Ya.
2: Kau mahu hendak kau asal berbuahan tahu semua dia, kita tak kenal.
1: Kecil kan suka main lamutan.
0: Main lamutan. Main lamutan kan main kebun tok nap.
1: Mutak nap dia kat sana ibe.
2: Taulah. Kau
1: pun mentol pasal dia. Buat jamu orang.
0: Tapi kalau dulu tu gitu tu sebenarnya orang tu punya pun tahu lah.
1: Pernah dikejar kan orang enggak kecil gitu ni bang. Dia tepel orang pun ada.
0: Iya ke? Mati. Memang degil orang ni bang Wadi, dekat bang Wadi.
1: Banyak buat pedak orang terjun ni atas.
2: Terjun.
0: Biar dulu tang mana? Suka-suka gitu-gitu tu.
1: Daerah kami lah ni, Mempawah ni, daerah Sejegi ni.
0: Sejegi.
1: Yang ada kamar songkok, ada kamar jin sini. Bang Ibing dah sampai belum kamar jin tu?
0: Saya kalau Sejegi tu sih, cuma itulah kau dulu tu biasa lah ke sana tu. Sejegi tu.
1: Main di mananya?
0: Sejegi bukan
1: tu luas Bang Ibing, ada di Lubuk Batang, ada Boyan, ada Bemban. Nah, kampung kan Sejegi. Cuman banyak tempat.
0: Ya, betul.
2: Banyak tempat wisatanya ya.
0: Kalau ini lah. Apa namanya itu? Kan kalau kita kan bisa pergi lewat ini nih, lewat jalan apa namanya itu? Jalan Gor tuh.
1: Jalan Gor tuh nama Boyan.
0: Nama Boyan.
1: Masuk Boyan, masuk ke Bemban, masuk lagi Lubuk Batang. Di Lubuk Batang tuh lah, situ tak ada tempat kamar jin, tempat kita mancing.
0: Yelah, kau ada orang nak tembus-tembus ke mana tuh? Apa dekat-dekat makam Habib Hussein tuh?
1: Situ pernah Bang Ibing sampai situ?
0: Kenapa Bang Ibing tak pernah?
1: Yelah, orang berjalan enggak
0: enak. Kita ni kalau soal berjalan paling suka.
1: Nombor satu ni enak.
0: Jangan tanya kau soal anak tu. Pergi apa dekat-dekat anak tu, sampai apa saya ke dalam-dalam tu. Tentang dekat-dekat yang sekarang tu ada tempat wisata kau tak salah saya dalam sekarang tu.
1: Di mananya?
0: Ada Tekam. Misalnya Tekam lah.
1: Tekam memang betul. Daerah Tekam tu daerah Bemban masuk Tekam dalam sana. Yeah. Ada tempat wisata dalam tu.
0: Ada kan?
1: Gunung Asam.
0: Tu dia. Sampai saya tu.
1: Bang Ibing ni orang berjalan.
0: Kalau Gunung Asam sampai nembus-nembus ke Anjungan apa tu sampai saya.
2: Sampai dah.
0: Kan ada kan tembus Anjungan kan?
1: Ada tembusan yang langsung ni.
0: Udah saya lewat dah tu.
1: Udah bagi melewatkan dah.
0: Dah makan cadah anak tu. Ya, ni saya.
1: Ya, ni Bang Ibing.
2: Saya belum lewat, kita belum pernah.
1: Pernah tak Bang Ibing mancing ke bawah ni?
0: Mancing saya belum pernah tu.
1: Mancing udang?
0: Belum pernah mancing udang sana.
1: Oh, pernah ya.
0: Saya tunggu
1: lagi. Dolok Bawah ni banyak ikan bang, ikan arwana tu banyak ni. Dolok lah.
0: Dolok ya.
1: Karena payah dah bang, dah habis dari bunuh orang.
0: Mana dah?
2: Jarang lah ya.
1: Bukan dah punah dah, malah ditangkap orang tu.
2: Punah dah ya.
1: Dolok seluruh ikan merah tak ada. Kalau yang kuning hijau ada sikit dolok.
0: Kau naik hulu di sana ada lah tu.
1: Daerah hulu sekarang ni kan dah ada tambang emas. Jadi rosak dah alam tu ni.
0: Itulah dia tu.
2: Demak saya.
0: Itulah enggak yang anak tu.
1: Apa cerita kita ni?
0: Inilah ada cerita anak. Apa namanya tu?
2: Rindu kampung.
0: Nama gak rindu kampung. Kita cerita tentang hal-hal di kampung yang kita rindukan gitu.
1: Benar.
2: Namanya

0: Jadi masa kecil Bang Hideng tak pernah main ketepel?
1: Allah mah, apa pun saya main. Kalau waktu kecil
0: main. Main semuanya.
1: Kalau ketepel ni kalau jumpa cabang bukan nama belum berebut. Bukan tengok cabang bagus sikit sempurna ha.
2: Mantap.
1: Ini dah.
2: Ya bang, betul.
1: Itu kalau zaman dulu berjumpa dengan cabang yang sempurna, itu bahagia benar rasa hati tu.
2: Tak boleh itu sikit je. Udah hilang suara Mahendra.
1: Mana Bang Hendra tadi tu senyap dia.
2: Mana Bang Hendra ni, ngapa saya seorang-seorang yang ni ditinggalkan dia.
1: Oh Bang Hendra. Ada. Ada. Minum. Anaknya ha. Oh Bang Hendra.
0: Ya.
1: Ada adanya cewek masuk ni ha, chatnya nyulor Bang Hendra pernah tak kata dia. Nyulor pernah tak kata dia.
0: Nyulor. Cewek-cewek mandi tu lah puas Bang Ime kerjaan kita lah.
1: Allah.
0: Aduh, itu kerjaan kita memang lah nyulor-nyulor tu.
1: Cece suka dia cerita itu. Bukan apa. Dia pun pandai kat nyulor.
0: Pandai lah.
1: Dia sahih. Sahih lah dia yang malah tersusup-susup bawah tangga apa tu. Tahan tu.
0: Ya. Yang tanya saya orang mandi tu nyusup bawah tangga lah.
1: Untung tak lemas lah.
0: Ya, Wadi. Oh, Wadi.
2: Oh, Wadi.
0: Rasalah Wadi ni.
2: Rasalah Wadi ni. Yelah, tak nak buat semuanya, Bang. Ya.
1: Ya. Yeah.
0: Minta lagu lah ni.
1: Lagu apa?
2: Lagu dari Mampawa lah ni kot mulai ni bang.
1: Apa tu?
2: Mampawa banyak ya. Lagu apa kata Bang Hendra kemarin tu yang lagunya Bang Subandi tu?
1: Yang mana?
0: Kalau lah boleh.
1: Kalau
2: gancang yang satunya tu.
1: Mana?
0: Yang satu yang lapuk.
2: Bukan yang lapuk. Satunya gitu apa tempat?
0: Hilangkan aku. Hilangkan aku.
2: Pindahkan aku sering dah yang satunya tu tempat wisata apa kampung.
0: Oh nak ni Pulau Temajo.
2: Pulau Temajo. Pulau Temajo.
1: Pulau Temajo.
2: Dari yeah. Bang Sumandi. Ada tak ya bang ya?
1: Ada tak ya. Nanti lah kita
2: ada yang tadi tu. Cadangannya kau tak pindahkan aku ya. Kau tak ada Pulau Temajo tadi tu. Pulau Temajo.
1: Kau tak ada pindahkan aku ya.
0: Kau gitu lah kita tutup lah ngomong kita dengan mengibeng ni ya.
2: Sedap tu kita nak
1: mengibeng. Nanti lah. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih untuk dua orang tadi itu. Okey, salam apa ni? Mana tadi itu ya? Ada Bang Amin Sanjaya. Assalamualaikum Bang Ibeng. Salam nyimak je ni Bang Ibeng. Salam buat Hendra sama Wardi Ibeng. Okey. Salam tu dari Bang Ano. Siapa Bang Amin Sanjaya? Halo, rindu kampung. Siapa di mana?
3: Halo, rindu kampung.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Pak Odo.
1: Oh, dengan Pak Odo. Apa kabarnya Pak Odo?
3: Alhamdulillah. Gitu.
1: Jambi gimana Jambi?
3: Apa hari ini?
1: Hari ini.
3: Kini. Kalau kini gelap bang.
1: Oh, gelap ya. Nama gak malam gelap lah. Pak Odo. Jadi kita cerita rindu kampung nih kan. Apalah mungkin hal-hal di kampung halaman waktu entah waktu kecil entah waktu dulu yang dirindukan yang sekarang tuh udah enggak ada lagi di kampung halaman itu.
3: Apa ya? Kalau main nano apa namanya?
1: Main apa tuh?
3: Kalau kami senapang
1: senapang.
3: Senapang dari bambu tuh. Apa namanya kalau tempat apa?
1: Yang pakai senapang dari bambu yang macam model-model tuh sebab banyak jenis jenis tuh.
3: Iya yang apa namanya? Yang pelonnya buahan tuh.
1: Oh, buah yang bulat-bulat.
3: Putih-putih jambu.
1: Kecil-kecil tuh.
3: Ya putih-putih jambu.
1: Terus oh itu.
3: Kalau kalau di kampung kami nak
1: apa nyebutnya?
3: Itu namanya senapang seleak, bang.
1: Senapang seleak.
3: Kenop apa namanya tu? Apa tu ya? Kenop apa nutup pelurunya tu dari anu? Kalau kami selayak ngat apa nama tu nyebut apa buah tu? Ya apa nama itu sering apa namanya makanan makan burung. Kalau lah masak buahnya tu kayak asam-asam manis sah.
1: Buah apa?
3: Kecil-kecil.
1: Bukan yang ya? Bukan yang rasa-rasanya kelat-kelat ke tu.
3: Kalau mata kelat. Makan burung, makan-makan gerilang. Apa namanya?
1: Berarti suka lah main itu tuh dulu tuh Pak Odok tuh.
3: Mungkin, alhamdulillah lah bang.
1: Jadi mungkin paling suka dimainkan waktu zaman Pak Odok kecil-kecil dulu tuh apa?
3: Apa ya?
1: Paling disenangi lah.
3: Kalau main tuh tadi apa namanya tuh lumayan senang lah. Tapi nya musiman bang.
1: Oh iya betul kan kadang dulu ada musim main ini main itu kan.
3: Ya. Bun apa namanya itu dan lantaran itu tuh anu apa namanya? Sering sakit mata katanya. Kalau main tuh enggak apa itu apa mitos apa memang betul sebabnya kan kita masukkannya tuh kan air apa tuh kan keluar tuh. Ataupun apa namanya tuh nembakkan itu kan? Apa mungkin kan gas anu tuh mungkin
1: bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi karena pengaruh apa? Itu kan.
3: Kalau main anu juga apa namanya tuh main gambar apa? Kalau kami itu main gambar namanya.
1: Main gambar.
3: Main tepak tuh. Bisa juga yang main untal.
1: Kalau main gambar tuh macam-macam main jenis namanya tuh.
3: Kali tempat abang apa namanya?
1: Main gambar kah?
3: Main gambar kah?
1: Cuma macam-macam lagi ada orang nyebutnya.
3: Gaya permainannya bang?
1: Gaya permainannya macam-macam jenis kan.
3: Yang dilempar pakai genteng ada?
1: Enggak ada, pakai genteng ada enggak ya?
3: Pakai drum, kita pakai kapot buat garis kok apa nonton kotak dia no di tanah.
1: Kami sebut main tabak tuh.
3: Main tabak namanya. Kalau kami lempar genteng namanya bang.
1: Kalau kami main tabak, lempar tabak.
3: Yang lempar yang anu yang pakai kaleng.
1: Main tendang kaleng, tapuk kaleng. Bukan tapuk kaleng.
3: Tepuk kaleng maksudnya?
1: Dia menendang kaleng terus bertapuk, bersembunyi.
3: Ini lagi anu, lagi main apa? Main gambar tadi.
1: Main gambar. Masih main. Enggak ada tuh kita.
3: Enggak ada ya. Kalau anu tuh memang agak apa namanya agak ekstrim kan. Tapi bisa juga yang pakai anu apa namanya tuh pakai selop. Sebabnya itu yang penuh kadang tuh banyak juga apa namanya itu yang kecil-kecil milu nak main nengok-nengok main kawan-kawan besar mainnya nak main juga kan?
1: Boleh jadilah kami sebut bolehlah jadi anak bawang dulu. Ada istilah anak bawang di sana?
3: Kalau anak bawang ada bang?
1: Ada ya.
3: Ada anak bawang bang. Ya kawan apa namanya tuh? Kalau menang milu menang, kalau kalah milu kalah.
1: Iya betul. Tapi dia ndak main benar dia. Dia cuma ikut-ikut ya.
3: Iya.
1: Nah, itu yang
3: udah masuk. Dah masuk hitungan.
1: Itu biasa yang masih kecil itu yang baru-baru mau belajar itu tuh.
3: Yang paling banyak anak bawang nyomain itu kalau kami main ladang bang.
1: Main ladang tuh main apa?
3: Yang kita gak ada apa nama itu lari dalam garis.
1: Itu kami kata di sini banyak namanya tuh. Ada yang nyebut gala hadang, ada gala kepong, ada gala sen, ada main asen, ada banyak nama di sini tu.
3: Iya iya iya, berarti hampir mirip lah ya, Dak Bang ya.
1: Ah betul.
3: Kurang lebih. Kalau kami khusus di tempat kami namanya tu main ladang.
1: Main ladang.
3: Itulah tu apa nama itu kalau nak gawang tu kalau masuk kan. Nah itu tu duduklah di apa tu di apa di tengah-tengah tu kan. Kalau dapatnya aku dapat bang, itu. Kalau menangnya aku menang.
1: Iya betul. Itu anak bawang.
3: Tadi mana lah orang tua apa nak dapatnya istilah nama anak bawang ya,
1: dah. Itulah. Yep, tapi nah itulah tuh Waldo, apa namanya? Sekarang udah susah lihat budak-budak anak-anak tuh main yang mainan seperti kita dulu kan.
3: Iya.
1: Kalau dulu kan kita main betul-betul fisik main. Kita kekompakan terlatih.
3: Betul.
1: Semua fisik kita terlatih kuat gitu kan. Tahan cuaca. Mau hujan, mau ribut, mau hujan panas, mau hujan apa.
3: Iya.
1: Mau kata orang tua, eh ada hantu hujan panas, tak ada peduli.
3: Iya. Iya, iya. Apa kabar Bang Ibing?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Mudah-mudahan sehat selalu juga kita.
3: Iya loh Bang. Pengen dengar lagu apa namanya tuh?
1: Lagu apa tuh?
3: Bungsu Rusa Bang.
1: Bungsu Rusa. Oh, kenapa pula rusak tuh?
3: Entah, saya juga tak tahu. Nah itu anu nak, apa namanya saya rasa, saya kan nengok anunya. Apa namanya tuh nengok terjemahannya. Bukannya itu mantra Bang?
1: Mungkin bisa jadi itu.
3: Dijadikan dong lagu tidak?
1: Karena banyak itu tuh, banyak apa nama, biasanya itu mantra-mantra untuk pengobatan biasa.
3: Iya betul.
1: Atau betul. Apa dijadikan, dimasukkan dalam lagu itu bisa. Kalau kita tak ada macam mana nih?
3: Apa pun rusak? Binu agar rantung aja lah.
1: Binu agar rantung, oke. Ada.
3: Iya. Salam untuk semuanya Bang ya.
1: Siap.
3: Malam, selamat istirahat, lagi istirahat. Yang jaga malam juga selamat. Selamat jaga malam kan. Dan yang terbaik lah.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Itu ya Bang ya.
1: Yo.
3: Terima kasih Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Odok di Jambi. Jauh-jauh bercerita tentang bagaimana masa kecil bermain di Provinsi Jambi. Itulah tu, lain tempat, lain cerita kan, lain permainan, lain kadang permainan sama, namanya yang beda, namanya yang lain. Wellam buat abang, kita dengarkan dulu nih lagu. Mudah-mudahan cukup, kalau cukup waktunya, dua buah lagu tadi ini, lagu yang di request Pak Odok sama Bang Wadi tadi itu. Kalau tidak ada lagu itu, lagunya Pinangan Aku Jalan Bang. Oke, siap, kita putarkan.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, hingga di sini kami menemani Anda dalam menjanjikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari udara. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radar Republik Indonesia, Pontianak.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Pontianak, program 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian Mbak Abang di seluruh tanah air dimanapun Mbak Abang berada. Kembali menyimak kami di sini RRI Pro 4 FM di RRI Digital yang dapat juga Mbak Abang simak apa di kabar nih. Semoga sehat selalu dan mengawali awal subuh hari ini temu utama buat Mbak Abang yang sudah siap dengan aktivitasnya atau menikmati akhir pekannya. Semoga tiada mengeluh tentang yang kemarin, buatlah esok yang lebih baik dengan memanfaatkan hari ini. Awali hari dengan selalu pikiran positif. Semoga satu pikiran positif di pagi hari akan mengubah harinya Mbak Abang. Sukses selalu. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Baik Mbak Abang, setiap hari kami hadir di ruang dengar Mbak Abang wabil khusus untuk hikmah pagi. Di hari Sabtu kita akan jumpai saudara-saudara kita, yaitu tentang hikmah pagi agama Buddha yang akan disampaikan oleh Ibu Susianti Sajana Agama dengan tema hari ini, hidup tanpa hutang dalam pandangan Buddhis, jalan menuju kebahagiaan dan kenamaian batin. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami balut juga dengan lagu-lagu agama Buddha. Setelah itu Mbak Abang, kita hadir dengan informasi-informasi terkini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio Mbak Abang, mari kita simak bersama berikut ini, hikmah pagi agama Buddha. Selamat mendengarkan.
1: Di bumi Katulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
2: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
3: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
4: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Namo Buddhaya. Salam damai saudara-saudara pendengar RRI Pro 4 Pontianak yang budiman dimanapun Anda berada. Pagi yang penuh berkah ini, kembali lagi bersama saya Susianti, penyuluh agama Buddha dari kantor Kementerian Agama Kota Singkawang. Pada pagi hari yang indah ini, saya akan mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk merenungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hidup tanpa hutang dalam pandangan Buddhis, tentunya melalui siaran program Hikmah Pagi hari ini. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan beratnya beban hutang? Hutang piutang dalam dunia material seringkali menjadi pemicu stres, kecemasan, bahkan pertengkaran dalam rumah tangga. Namun, dalam ajaran Buddha, makna hutang tidak hanya terbatas pada urusan uang atau materi semata. Dalam Ananya Sutta, atau dikenal juga sebagai Sutta Kebebasan dari Hutang, Sang Buddha pernah bersabda kepada umat awam, yaitu Anattapindika. Beliau menyebutkan bahwa ada 4 jenis kebahagiaan yang dapat diraih oleh umat awam yang menikmati kenikmatan indria. Salah satunya adalah kebahagiaan bebas dari hutang, atau yang dalam bahasa Pali disebut Anasukha. Apa artinya bebas dari hutang? Secara harfiah, kitab suci menjelaskan bahwa kebahagiaan ini muncul ketika seseorang tidak memiliki hutang kepada siapapun, baik hutang yang besar maupun hutang yang kecil. Dan ketika ia merenungkan hal itu, ia akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Namun, mari kita dalami lebih jauh. Dalam perspektif Buddhis, hutang bukan hanya soal kewajiban finansial. Ada hutang moral, hutang budi, dan hutang karma yang seringkali kita abaikan. Terkadang lisan kita juga berhutang janji. Tubuh kita berhutang perbuatan baik kepada sesama. Bahkan pikiran kita berhutang kedamaian karena selalu dihantui oleh rasa iri, marah, dan tamak. Oleh karena itu, saudara pendengar yang saya hormati, ajaran Buddha mengajak kita untuk tidak hanya membayar hutang dalam arti uang, tetapi juga berusaha hidup tanpa hutang dalam arti yang lebih luas. Bagaimana caranya? Yang pertama, dalam hal materi, kita diajarkan untuk hidup sederhana, tidak konsumtif. Janganlah kita terjebak dalam gaya hidup yang memaksa kita untuk berhutang demi gengsi. Dalam sutta yang sama, Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan memiliki harta yang diperoleh dengan usaha sendiri dan kebahagiaan menikmati harta tersebut dengan bijak. Ini mengajarkan kita untuk mencari penghidupan benar atau sama ajiwa, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus membebani diri dengan hutang yang memberatkan. Kedua, bayarlah hutang budi. Sudahkah kita berterima kasih dan membalas kebaikan orang tua, guru, dan mereka yang telah membantu kita? Dalam Buddhisme, berterima kasih dan membalas budi adalah bentuk kebajikan yang sangat luhur. Bisa kita bayangkan betapa damainya dunia ini jika setiap orang tidak memiliki hutang budi, melainkan saling berbagi cinta kasih atau metta. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, adalah membersihkan diri dari hutang karma negatif. Segala perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan akan meninggalkan jejak. Inilah hutang karma yang harus kita bayar dengan melakukan perbuatan baik, menahan diri dari kejahatan, dan mensucikan pikiran. Pendengar setia RRI Pro 4 yang saya cintai, Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan bebas dari hutang bukanlah tujuan akhir, tetapi salah satu fondasi untuk mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu kebahagiaan tanpa cela atau ketanpacelaan, Anawajasukha. Artinya,
Ketika kita terbebas dari hutang material dan mental, pikiran kita menjadi lebih jernih, lebih tenang. Kita tidak perlu berbohong untuk menutupi hutang, tidak perlu cemas saat ada tagihan, dan tidak perlu iri melihat kemewahan orang lain. Karena kita tahu batasan kemampuan diri kita. Dalam sebuah kesempatan di acara Hikmah Pagi, saya pernah sampaikan bahwa kebahagiaan dan kedamaian hidup itu sejatinya dimulai dari perubahan dalam diri sendiri. Ketika kita terbebas dari beban hutang, baik itu beban uang maupun beban perbuatan buruk, maka hati kita akan lebih ringan untuk berbuat kebajikan. Dalam ajaran Buddha, kita sering diajarkan untuk mempraktikkan berdana atau memberi. Namun, apakah kita bisa berdana dengan maksimal jika kita masih dililit hutang? Karena itu, kelola keuangan dengan bijak adalah bagian dari latihan spiritual. Dengan hidup tanpa hutang, kita bisa leluasa berdana untuk membantu sesama, sehingga menciptakan lingkaran karma baik. Ini adalah bentuk kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Sebagai penutup, mari kita refleksikan kembali hidup tanpa hutang. Dalam pandangan Buddhis adalah sebuah pencapaian kebahagiaan yang nyata. Namun, pencapaian ini menuntut kita untuk berani berubah, berani menata ulang gaya hidup, berani mengatakan tidak pada keinginan yang tidak perlu, dan berani melunasi segala kewajiban, baik secara lahir maupun batin. Saya mengajak kita semua di pagi yang indah ini untuk berkomitmen membayar hutang materi yang kita memiliki, melunasi janji yang telah kita ucapkan, meminta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat, dan memulai langkah baru dengan pikiran yang bersih dan hati yang lapang. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak apa yang kita miliki, tetapi dari seberapa ringan beban yang kita pikul. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang bebas dari hutang dan selalu diliputi kedamaian. Terima kasih atas perhatian saudara pendengar RRI Pro 4 Pontianak. Semoga hikmah pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Susianti, mohon pamit undur diri dari radio kesayangan kita semua. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Bromo.
1: Namo Buddhaya. Salam damai saudara.

0: Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti anak cucu kita tak agak mengenal tarian tradisional, tak lagi memahami makna di balik setiap upacara adat, betapa kehilangan kita. Mari kita jadikan warisan budaya kita ni sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk belajar tentang budaya kita. Misalnya, belajar tarian tradisional, membuat kerajinan tangan khas daerah, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai luhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
2: Jaga tenun kebangsaan kita.

0: Koko, permisi. Ko, ini ada titipan bingkisan dari keluarga saya, Ko. Koko.
1: Ancangnya. Ada Dek Desio. Kamu kenapa lepot-lepot, Le? Ayo masuk. Kamu jangan pulang dulu ya. Koko juga ada pemberian nih buat keluarga kamu. Mama, papa kamu mana, Dek Desi?
0: Orak popo loh kok, saya mau sendiri aja. Bukankah kita sebagai generasi muda harus tahu saling berbagi, saling memberi. Salah satunya ini loh, mengirim bingkisan berupa makanan minuman. Koko suka enggak? Apalagi sekarang sudah praktis nih loh kok. Ada yang model hampers, parcel. Sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu kok?
1: Oh, emang setuju juga dengan pendapat Dedesi. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama maknyonya.
0: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
2: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Pontianak punya berita.

Mbak Abang, peristiwa kebakaran yang melanda 6 unit ruko di Jalan Tanjung Pura Pontianak pada Jumat sore kemarin dikabarkan menelan kerugian material yang cukup besar. Pasalnya api tidak hanya melalap bangunan tapi juga menghanguskan berbagai tempat usaha strategis yang berada di lokasi tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, 6 ruko yang terbakar menampung berbagai jenis usaha, mulai dari toko sepeda, bengkel, agen tiket bus hingga toko mebel yang memiliki bangunan 4 lantai. Ketua Voice Firefighter Ciung yang memimpin upaya pemadaman di lapangan mengatakan bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi sesaat setelah menerima laporan informasi kebakaran. Saat tiba, api sudah dalam kondisi membesar merembet ke beberapa ruko lain. Di deretan ruko ini memang banyak tempat usaha, bengkel, mebel, usaha pertokoan lain, dan juga toko online. Ciung menambahkan pihaknya belum dapat memastikan penyebab pasti muncul api karena kondisi api sudah terlalu besar saat petugas tiba. Proses pemadaman pun dilakukan dengan mengerahkan unit serta mencari sumber air terdekat dari parit di sekitar lokasi agar api tidak menjalar ke bangunan sekitarnya. Selain tantangan teknis pemadaman, petugas menghadapi kendala akses jalan yang mengalami kemacetan parah. Menurut Ciung, banyaknya warga yang berdatangan ke lokasi, termasuk pemilik toko yang berusaha menyelamatkan barang-barang dagangannya, membuat situasi di sekitar area kebakaran menjadi cukup padat. Pihak yang berkoordinasi dengan petugas di lapangan memastikan proses pemadaman berjalan di tengah situasi yang ramai, hingga saat ini masih fokus pada upaya pendinginan agar tidak ada lagi titik api yang berpotensi membesar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai adanya korban jiwa. Dalam peristiwa tersebut, pihak berwenang masih melakukan pengamanan di lokasi, melakukan pendataan lebih lanjut terkait total kerugian dialami para pemilik usaha. Sekian Pontianak punya berita.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ya.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Bang Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan.

Assalamualaikum, semangat pagi Mbak Abang. Pagi, dahsyat pagi. Apa di kabar? Sehat selalu? Saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 6 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat, sehat selalu di akhir pekan hari ini ya Mbak Abang ya. Nggak terasa di hari Sabtu, tapi sama aja ada aja yang dikerjakan. Ya nggak? Ya bagus lah. Nah, jadi tiada hari tanpa lepas tujuan hidup. Ada aja yang dikerjakan, lebih terarah, rapi, ya enggak Mbak Abang. Iyalah, bagi Mbak Abang punya mungkin hari ini punya rencana mau keluar kota, mau kemana-kemana. Ingat, ting. Ya kan, baru kita dikabarkan informasi kemarin sore kan Mbak Abang, menakutkan dan ya mewaspadai untuk kita semuanya.

0: Iya, wabil khusus musibah kebakaran Mbak Abang ya. Mungkin Mbak Abang yang kemarin melintas di Tanjung Pura, macet total nih Mbak Abang ya. Dan kabut tetap tebal juga. Itu asapnya tuh Mbak Abang ya. Ialah yang kita dikejutkan ya Mbak Abang dengan informasi yang kemarin sore semuanya berjibaku lah ya untuk membantu peristiwa kebakaran tuh pas-pas Mbak Pit juga pulang dinas tuh. Sama-sama lah kita juga ya ikut mendoakan lah ya Mbak Abang ya. Mau bantu pun gak bisa kan, bantu doa aja lah. Masih ada orang-orang yang dipercayai yang memang berkompeten di bidangnya untuk ngurusi itu abang-abang ya, pemadam kebakaran yang luar biasa banyak sekali berkompi-kompi ya Mbak Abang yang ikut datang. Dikarenakan menurut info lokasi itu kurang air ya Mbak Abangnya untuk mendinginkan lah ya ruko yang terbakar. Luar biasa 6 ruko Mbak Abang berderet menyambar, berarti menjalar ya, merambat ya, mulai dari toko sepeda, jenis usaha di situ. Bagi Mbak Abang yang sering lewat pasti tahu kan, itu kan berdempetan ya, bengkel juga situ, agen tiket, toko mebel, tinggi pula kan berlantai-lantai Mbak Abang ya. Macam mana gak dari tim pemadam lapangan tuh udah gak bisa kelihatan lagi, udah gak tahu penyebabnya apa. Karena menurut info kebakaran tuh udah membesar Mbak Abang, udah merembet ke beberapa ruko-ruko lainnya. Hanya saja itu tadi ya, banyak yang nonton nih. Jadi kayak sedikit menghambat lah ya, nonton tok ya, tapi nggak bantu kan, jadi menghambat geraknya para petugas nih Mbak Abang. Ya, itu pun mau jalan-jalan maghrib kan Mbak Abang, kejadiannya pun terlalu besar saat petugas tiba, sehingga proses pemadaman pun dilakukan, banyak mengerahkan unit sumber air terdekat dari parit sekitar lokasi supaya apinya tidak jalar dulu nih di bangunan sekitar. Luar biasa Mbak Abang ya, kemacetan parah luar biasa. Mbak Pit pun orang kemana, Mbak Pit kemana gak ikut. Akhirnya rupanya diarahkan ke Gajah Mada. Jalan Gajah Mada pun sama juga, macet total Mbak Abang. Jadi beberapa warga yang berdatangan ke lokasi sempat, yang pemilik tokonya pun ya kan datang juga untuk menyelamatkan barang-barang dagangannya. Mereka tuh cuma dagang di situ ruko ya, tempat lain rumahnya. Hanya saja kan mengejutkan akhirnya datang ke sana Mbak Abang untuk melihat situasi, dan kalau memang ada yang bisa diselamatkan barang-barangnya gitu kan. Iyalah, tapi ini memang titik apinya sudah berpotensi membesar. Mbak Pi juga lihat dari kejauhan Mbak Abang, mau dekat-dekat pun dibilang enggak bisa lewat, Bu. Mohon maaf enggak bisa. Jadi gitu diarahkan tuh sama petugas Mbak Abang. Mudah-mudahan lah ya, tidak ada korban jiwa. Ini masih pihak berwenang masih melakukan pengamanan. Nanti kita ketahui lah seperti apa perkembangan informasi lebih lanjut ya Mbak Abang ya. Baiklah, kita doakan saja mudah-mudahan musibah kebakaran ini ujian berat. Di balik hilangnya harta, cobaan mengajarkan kita ya untuk sabarlah Mbak Abang ya. Ikhlas dan mudah-mudahan diganti dengan jauh yang lebih baik gitu kan hikmahnya ya Mbak Abang. Tapi kalau udah pas kena kejadian ini pasti panik lah ya, pasti lumrah lah ya Mbak Abang, terkejut gak disangka-sangka, entah apa penyebab belum tahu nih, apakah korsleting listrik ya, bisa jadi kan Mbak Abang ya. Cuaca ini panas-panasnya kan. Jadi setiap musibah termasuk kebakaran lah ya, tidak terjadi kecuali atas izinnya Maha Kuasa ya Mbak Abang. Harta bisa hangus terbakar ya, namun iman itulah harta abadi kita yang semoga bisa kuat ya menghadapinya untuk yang tertimpa musibah ini, karena api melahap cepat sekali Mbak Abang ya. Itu mungkin sebagai pengingat kita juga nih Mbak Abang, jangan lalai. sebelum meninggal kamu, ah biasa Bobby, tengok colokan handphone. Luar biasa ya. Satu keluarga 5 colokan misalnya, oh, sampai 10 colokan itu pas mau pergi enggak dicabut, tapi itunya masih nyantol di situ, kadang diabaikan tuh. Hati-hati mau abang ya, pengecasnya tuh awas sih memang. Kebakaran di rumah semua bisa terjadi, penggunaan api di dapur. Oh mak-mak, ya, lebih baik matikan dulu. Oh mbok pipi depan mbak, tidak jauh beli garam. Beli bumbu ada yang kurang. Ih, baik matikan ya dulu. Ambil aman ya. Mana gak tahu kata kita sebentar. Mana tahu, ya kan? Jadi lama. Entah apa yang terjadi. Instalasi listrik tuh kalau bisa dicek-cek sesuai standar ya mbak abang. Tak mungkin dari makan tikus, mana kita tahu ya mbak abangnya. Jauhkanlah bala enggak ke bahan-bahan yang mudah terbakar, sumber panas, cepat merambat, garing gitu kan mbak abang. Patikan kompor, cabut peralatan elektronik yang enggak digunakan saat mbak abang. Mungkin hari ini ada tujuan, niat mau bepergian, lama pula waktunya. Itulah langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk lindungi rumah dari bahaya kebakaran. Tadi tuh mbak abangnya jangan bebani stop kontak, hindari numpuk-numpuk stiker atau colokan tuh pada satu titik secara berlebih supaya tidak memicu konsleting. Pastikan semua kabel-kabel mbak abang, cobalah tengok-tengok gitu tuh kabel merek nak. Kan harus yang SNI itu, yang labelnya SNI, Standar Nasional Indonesia mbak abang, perangkatnya tuh. Gantilah kabel kok udah kelupas-kelupas, udah longgar-longgar. Cepat cabut peralatan elektronik tadi, dispenser itu cepat panas, TV, charger yang sedang gak dipakai. Terutama kok mbak abang kok udah terlelap kan tidur, lupa. Kok udah ngantuk mana. Anak-anak bocil-bocil tak nengok emak lagi masak, dia pun di situ gak hati-hati buat abang. Pengawasan jauhkan benda-benda yang mudah terbakar itu, kayak kertas, tisu, minyak, kain lap, dekat-dekat kita masak tuh. Apalagi itu apa namanya tuh, pemantik apa, korek api yang gas tuh buat abang. Itu bisa meledak tuh, meletup. Cek-cek regulator gas mbak abang, pastikan selangnya regulator gas mbak abang terpasang dengan erat kuat, tidak ada indikasi kebocoran. Dia kan kalau ada kendor bau, dia ada hawa-hawa tidak nyaman mbak abang, curiga tuh langsung betul kan bang, pasti ada yang kendor. Pasang gitu dengan trek-trek erat gitu ya. Apalagi yang harus Mbok Pit ingatkan, ini sebenarnya ingatkan Mbok Pit juga, ingatkan kita semua lah Mbok Abang ya. Puntung rokok juga nih benar-benar mati sebelum dibuang juga. Lilin juga pasti ada pemadaman beberapa lama ya Mbok Abang ya, dikarenakan musibah itu ya. Tuh hati-hati kok udah pas kena giliran padam lampu, hati-hati dengan lilin yang menyala di dekat benda-benda yang mudah terbakar. Tirai, jangan sampai dekat tirai kasur. Ya kan mbak abang, dia tuh kan bisa angin, bisa aja semua terjadi ya mbak abang ya. Ya itulah sementara yang bisa mbak Pit ingatkan. Tim Mbak Abang juga bisa cuap-cuap sama Mbak Pit, saling sharing lah ya. Mudah-mudahan kita selalu siap siaga, jauhkan dari keteledoran menghadapi kebakaran, apalagi di area permukiman. Apalagi kalau yang udah gempet-gempet semua Mbak Abang ya, dengan rumah satu. Itulah dia. Yuk kita ke informasi lainnya. Nah, ini juga masih di portal RRI .co.id mbak abang, mungkin masih memonitor informasi juga masih berkaitan ya mbak abang ya, terkait dengan hal yang sama ini, kebakaran yang tentunya masih di berita utama lah ya untuk info tersebut. Oke. Ayo, kita bergeser ke informasi lain. Sama sih masih soal listrik. Hanya diingatkan banyaknya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir nih, terjadi beberapa hari terakhir. Abang rasakan gak? Sama perhatian dari Wali Kota Pontianak setelah menerima aduan dari warga, Pak Edi berkoordinasi langsung dengan PT PLN untuk meminta penjelasan, menekankan agar pemulihan pasokan listrik dilakukan secepat mungkin. Oh, ada perbaikan, Bu Abang. Biasalah, jadi dampaknya ke aktivitas rumah tangga ya, mungkin lagi ngadur kue dah. Oh, listrik padam, Bu Pi. Awalnya tadi kembang ya benda nih. Abantat, tiba-tiba kan, bagi yang UKM-UKM, usaha kecil ya kan, mungkin yang lagi fotokopi, layanan jasa, aduh padam listrik mendadak, udah rugi dah kertas kan. Iyalah, semua dipikirkan ya Mbak Abang ya. Keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir, sebagai kepala daerah tentu berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat, meminta agar PLN segera mengambil langkah-langkah percepatan pemulihan. Meski demikian, Pak Edi menegaskan bahwa masyarakat butuh pasti informasi percepatan penanganan. Masyarakat juga jangan gopo, enak, tenang. Sama-sama lah kita nih jaga kondisivitas selama proses pemulihan berlangsung. Akan terus dipantau nih perkembangan penanganan gangguan kelistrikan hingga pasokan listrik kembali normal. Tetaplah bersama Bu Ovin, Bu Abang, jangan kemana-mana.
1: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar, tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, dek ya?
2: Benar lah bang, udahlah. Tenang ya bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
1: Kadang suku tuh buru-buru gak lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
2: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga bang.
1: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan, tombolnya terasa beda.
2: Ah udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
1: Benar gak dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
2: Betul bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya bang.
1: Iya dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tanda, tanda lah dek ini terima gaji abang bulan ini.
2: Nah, itulah, tanda lah masak nanti nih untuk abang. Nah ya, betul ya bang ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.